0: Sabariku judul wisdom saat ini adalah penduduk. Selaku seorang warga negara, mungkin Anda tidak tahu berapa jumlah penduduk di negara Anda. Saat ini penduduk Indonesia sudah mencapai ratusan juta jiwa. Dan paling padat penduduk itu ada di Pulau Jawa. Apa yang harus diperbuat bila suatu negara ketambahan penduduk 1 juta orang misalnya setiap bulan? Mungkin tidak ada yang bisa menjawabnya langsung, tetapi beban yang memusingkan itulah yang dihadapi oleh India pada masa-masa beberapa waktu yang baru saja berlalu. Negara itu telah kelebihan penduduk. Begitu hebat peningkatan penduduk di India sana, hingga pada tahun sekitar 70-an, dicatat bahwa penduduk di sana sudah mencapai 140 juta jiwa. Jumlah itu kiranya sama dengan total jumlah dari penduduk Prancis, Jerman, Belanda, dan Belgia kalau digabung menjadi satu dalam jumlah yang sama seperti di India. Bayangkan sahabat, seperti itu kejadiannya di India. Semua merasa bahwa penduduk itu sangat padat, sehingga satu ketika sahabat itu, sensus yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk itu sudah mencapai ratusan juta orang. Dalam permasalahan pertambahan penduduk, RRC mengalami hal yang sama, sama pusingnya dengan India, karena jumlah penduduknya jauh lebih besar dari India. Diperkirakan sahabat, jumlah penduduk di RRC itu mencapai 1 miliar lebih orang yang tinggal di daratan itu. 6 bulan pertama tahun 1981, jumlah bayi yang lahir di RRC itu mencapai 6,3 juta jiwa. Dengan kecepatan yang seperti itu, tahun 2000 penduduk RRC sudah mencapai 1,2 miliar, kiranya 10 kali lebih besar dari penduduk Jepang. Sahabat, di Washington, di sana dikatakan di Washington, dia memasang jam khusus seperti jam digital, dan jam khusus itu juga ganti angka setiap detik, tetapi tambahnya 2,5 untuk menunjukkan bahwa setiap detik planet bumi ini ketambahan penduduk 2,5 jiwa. Nah sahabat, berdasarkan angka yang tercatat beberapa waktu yang lalu, jumlah penduduk sekitar tahun 1981, jumlah penduduk di seluruh dunia mencapai 4,5 miliar. Nah, Anda dan saya pun tidak luput dari hitungan itu. Kita ikut mengisi jumlah penduduk di dunia ini. Mungkin Anda berkata, oh saya lahir bukan atas kehendak saya. Tetapi Anda termasuk jumlah bilangan itu. Tepat sekali kata Anda, benar, kita lahir ke dunia ini bukan atas kehendak kita. Dan kita tidak tahu kalau sekarang kepadatan penduduk menjadi masalah yang sangat sulit dipecahkan. Seorang kawan yang pernah berkata kepada saya, itu bukan urusan kita. Mungkin Anda juga setuju dengan apa yang dikatakan itu. Walaupun bagaimana sahabat, kita sudah dilahirkan di dunia ini. Sekarang kita mau apa? Kiranya perlu kita pahami siapa yang menghendaki. Ada orang yang ingin punya anak, sampai sekarang juga belum mendapatkannya. Jadi atas kehendak siapakah kita lahir? Tentu saja atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sahabat, hendaklah tiap-tiap orang mengerti kehendak Tuhan. Ini jelas sesuatu yang sangat penting, supaya kita tidak hidup di dunia ini hanya sekedar menambah kepadatan penduduk, tetapi juga kita boleh tahu apa gunanya kita dilahirkan. Selamat beraktivitas sahabat, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ektus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil. Apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check-up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasih Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
2: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
1: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
2: 80 aksi kasih donor darah,
1: 800 aksi sosial beras murah,
2: 800 gratis mini medical check up,
1: 80 door prize yang menarik,
2: family fun gathering,
1: aneka lomba dan talk show.
2: Ignite together, nyalakan sukacita,
1: tebarkan kasih,
2: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
3: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
4: Hey! Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ikhtus

96.5 FM Ictus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Good morning sobat Ictus, balik lagi di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi. Buat temenin kamu yang lagi siap-siap mau berangkat kerja, mau sekolah, enggak, sekolah udah masuk ya. Mau di jalan kek apa segala macam, kita akan nemenin kamu sampai nanti jam 9 sambil kita puterin lagu-lagu yang enak buat kamu dengerin pagi hari ini. Buat yang mau request juga boleh, silakan SMS aja. Nanti kalau ada lagunya kita akan puterin. Jadi stay tune, don't go anywhere.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus sahabat Anda, masih di Morning Blessing barengan saya Rio Leonard. Semoga kamu berbahagia ya sobat Iktus di pagi hari ini, karena dalam keadaan yang baik dan cukup tenang, pikiran kita itu masih punya ruang untuk menerima hal-hal yang baik, begitu katanya ya. Karena hari ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang sederhana banget nih, tapi sebenarnya tuh sangat dalam. Jadi itu tentang kebaikan kecil, tentang perhatian, tentang sikap penuh pertimbangan kepada orang lain. Karena kadang kita berpikir ya, kalau orang itu yang paling berkesan dalam hidup adalah mereka yang paling hebat, paling sukses, paling terlihat, atau paling bersinar di ruangan ya. Orang yang suaranya paling gede itu maksudnya paling loud, paling kedengeran lah. Prestasinya yang paling tinggi atau hidupnya yang tampak paling mengagumkan ya. Tapi kalau kita pelan-pelan ingat kembali orang-orang yang pernah benar-benar kita lupakan, seringkali tuh bukan mereka orang-orang yang paling rame ya. Justru yang kita ingat adalah orang-orang yang pernah membuat kita merasa dilihat. Orang-orang yang menginyal hal kecil tentang kita, orang-orang yang menyapa kita saat orang lain melewati kita gitu aja. Orang-orang yang mendengarkan kita tanpa buru-buru, tanpa motong cerita. Orang yang selalu membuat kita merasa diterima. Nah sobat Iktus, ternyata kesan yang paling dalam itu tidak selalu datang dari sesuatu yang besar ya. Kadang tuh datang dari hal-hal kecil yang diberikan dengan tulus gitu. Dari kesabaran, dari cara seseorang memilih kata, dari sikap seseorang yang mau menunggu, mau memahami, dan mau memberi ruang untuk kita, atau kita memberi ruang untuk orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Nah hari ini tuh kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih peka, bukan untuk terlihat baik, bukan untuk dipuji juga, tapi saya percaya karena tiap kebaikan kecil yang kita lakukan adalah bahasa kasih yang paling nyata yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya cara di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.

untuk promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024 354 6036. 024

96.5 FM Iqdus sahabat Anda. Masih di Morning Blessing barengan Edo Leonard sampai jam 9 pagi. Kita masih ngobrolin soal orang yang akan mengingat hal-hal kecil ya. Jadi sobat Iqdus, pernah gak sih kita tuh ngerasa tersentuh hanya karena seseorang mengingat sesuatu yang kecil tentang kita? Misalnya nih ada teman yang inget kalau kita itu gak suka kopi terlalu manis. Ada orang yang inget juga kalau kita tuh pernah cerita sedang lelah. Terus ada teman kerja kita yang tanya, kemarin urusan kamu udah selesai atau belum gitu. Padahal kita sendiri juga ada hampir lupa ya pernah cerita itu. Nah, hal-hal seperti ini, yang sederhana ini, itu tuh justru terasa tulus. Meskipun itu sederhana ya. Karena perhatian yang sejati itu seringkali itu gak pernah butuh. Oh, kayak grande gesture, kayak panggung yang besar. Karena perhatian yang tulus itu hadir dalam bentuk detail yang sangat kecil gitu. Orang yang penuh perhatian itu gak selalu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kadang tuh dia cuma hadir dengan cara yang paling manusiawi. Dia cuma dengerin kita dengan benar dan mengingat cerita.

dan ia memperhatikan kita ketika nada bicara kita berubah, dan dia tuh akan sadar kalau kita tuh gak seceria biasanya. Di dunia yang seberat cepat kayak sekarang ini ya Sobat Iktus ya, perhatian itu menjadi sesuatu yang sangat langka banget ya. Banyak orang yang mendengar, tapi gak semuanya tuh benar-benar menyimak loh. Banyak orang yang bertanya kabar, tapi sebenarnya gak sungguh-sungguh nungguin jawaban kamu. Karena banyak orang juga yang hadir secara fisik, tapi sebenarnya pikirannya udah berada di tempat lain. Karena itu ketika ada seseorang yang benar-benar memperhatikan kita, rasanya tuh berbeda ya. Kita merasa tidak sekedar lewat di hidupnya, karena kita merasa punya tempat. Nah Sobat Iktus, mungkin hari ini tuh kita akan belajar untuk menjadi orang yang seperti itu ya. Orang yang gak hanya sibuk dengan diri kita sendiri, tapi juga punya hati yang cukup lapang untuk memperhatikan orang lain. Dan kita bisa mulai coba dari hal yang kecil ya. Ingat nama orang, ingat cerita yang pernah mereka sampaikan ke kita. Tanyakan kembali hal-hal yang pernah mereka khawatirkan. Ucapkan terima kasih dengan spesifik, misalnya bukan cuma makasih ya, tapi kamu bisa lebih detail lagi nih. Makasih ya tadi kamu udah bantu aku saat bingung gitu. Karena kata-kata yang sederhana seperti ini tuh bisa tinggal lama di hati seseorang loh. Percaya apa enggak ya kan? Nah Sobat Iktus, yang membuat seseorang merasa dikasihi oleh kita itu bukan hadiah besar, tapi perasaan bahwa dirinya diperhatikan oleh kita.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu, biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung, agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit, agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: sabun siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus, sahabat Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 95.5 FM Iktus, sahabat Anda, morning blessing. Coba Iktus, percayalah ya, kalau satu bentuk kebaikan yang paling sering kita remehkan itu adalah mendengarkan. Kita hidup di zaman dimana semua orang tuh inginnya bicara aja ya, ingin menjelaskan, ingin membuktikan pendapatnya benar, ingin segera memberi nasihat. Padahal seringkali yang dibutuhkan seseorang itu bukan jawaban cepat, melainkan telinga yang sabar. Pernah gak ya, kita sedang cerita, terus orang di depan kita tuh langsung motong dengan, oh aku juga pernah begitu, atau harusnya kamu gini, atau sudahlah jangan dipikirin gitu ya. Wah, langsung dipotong kayak gitu ya. Mungkin maksudnya baik, tapi kadang hati yang sedang penuh ini, itu kita gak bisa ya menerima itu ya. Karena kita tuh pengen nyelesain dulu kata-kata kita, terus kita butuh ditampung dulu gitu. Mendengarkan itu adalah bentuk kasih yang diam, yang tidak selalu terlihat hebat tapi sangat menyembuhkan. Saat kita benar-benar mendengarkan seseorang, kita itu sedang berkata tanpa kata kepada orang itu ya, kalau aku tuh ada di sini, cerita kamu penting dan perasaanmu valid, kamu gak sendirian. Nah Sobat Iktus, mendengarkan bukan berarti kita harus selalu setuju ya. Mendengarkan itu juga bukan berarti kita harus punya solusi untuk semua masalah. Mendengarkan berarti kita itu memberikan ruang untuk orang lain menjadi manusia lengkap dengan lelahnya, bingungnya, dan rapuhnya. Karena Yesus sendiri itu sering menunjukkan teladan ini ya. Dia tuh gak cuma hanya mengajar banyak orang, tapi juga berhenti untuk memperhatikan satu orang. Ia juga tidak dilihat banyak orang, dan ia selalu mendengarkan yang sering diabaikan. Di sekitar kita mungkin ada orang yang sedang butuh didengarkan. Bisa jadi pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman kerja kita, atau bahkan seseorang yang terlihat selalu kuat. Nah hari ini tuh kita mau coba mendengarkan dengan lebih pelan. Jangan buru-buru memberi respon. Jangan buru-buru membandingkan cerita. Jangan buru-buru menyimpulkan. Karena kadang kalimat yang paling baik yang bisa kita ucapkan adalah, aku dengerin kamu. Pasti itu gak mudah ya buat kamu. Nah itu tuh kadang orang malah pengen dengerin begituan tuh, dari ketika dia bercerita sama kita. Itu kalimat yang sederhana tapi dalam. Dan mungkin bagi orang itu kalimat bisa menjadi tempat dia untuk bernaung.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Poin 5 FM, Iktus.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard. Kita masih ngobrolin soal hal kecil yang bisa diingat orang dengan sukacita ya, sobat Iktus ya. Jadi menjadi pribadi yang meninggalkan kehangatan itu sesuatu yang harusnya kita selalu usahakan setiap hari ya. Karena dari awal kita itu selalu hidup dengan orang lain, jadi setidaknya tuh kita tidak berpusat sama diri kita sendiri aja gitu. Kita tuh tidak harus menjadi orang yang paling kaya untuk memberi arti ya sobat Iktus ya. Tidak harus menjadi orang yang paling terkenal untuk dikenang. Dan gak harus menjadi orang yang paling sempurna untuk membawa kebaikan. Karena kita tuh cuma perlu menjadi orang yang lebih memperhatikan, lebih sabar, lebih lembut dalam berkata-kata, lebih tulus dalam hadir, dan lebih peka terhadap orang-orang yang mungkin sedang merasa sendiri. Karena consideration atau sikap penuh perhatian itu adalah bahasa kasih yang tidak banyak menuntut, tapi memberi begitu banyak. Consideration itu tidak meminta sorotan, tidak selalu terdengar keras, tapi meninggalkan kehangatan. Nah, sobat Tiktus, hari ini mungkin kita bisa membawa satu pertanyaan sederhana ke dalam aktivitas kita hari ini ya. Siapa yang bisa saya perlakukan dengan baik hari ini? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bisa sobat Tiktus tanyakan sepanjang hari ini. Mungkin jawabannya ada di keluarga kita di rumah, mungkin rekan kerja kita, mungkin sahabat lama kita, mungkin orang yang kita temui di jalan, mungkin seseorang yang selama ini kita anggap biasa, atau mungkin bisa jadi diri kita sendiri loh. Jangan lupa sama diri kita sendiri ya. Mari kita mulai dari hal kecil, sapa lebih hangat, dengerin lebih sabar, balas pesan dengan lebih lembut, ucapkan terima kasih, minta maaf kalau perlu, beri ruang, jangan mempermalukan orang lain, dan jangan buru-buru menghakimi. Kita tuh tidak pernah tahu sobat Iktus kebaikan kecil mana yang akan tinggal lama di hati seseorang. Dan mungkin saat nanti orang itu mengingat kita, mereka tidak hanya mengingat apa yang pernah kita lakukan, tapi juga bagaimana kita pernah membuat mereka merasa diterima, dihargai, didengarkan, dan dikasihi. Semoga hari ini kita semua dimampukan untuk menjadi pribadi yang membawa keteduhan ya sobat Iktus ya. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita mau belajar mengasihi dengan cara yang sederhana. Begitu. Terima kasih buat sobat Iktus yang sudah menemani siaran saya di Morning Blessing di pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menjaga hati kita, melembutkan tutur kata kita, dan menuntun langkah kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita ketemu lagi next time. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap menjadi terang kecil dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini. Selamat pagi, have a very blessed day.

Sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Timo Ardante. Dan seperti biasa di Parenting with Heart,
1: Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, Heartliner. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas ya. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik tentang apakah dampak kehadiran figur ayah bagi tumbuh kembang anak ya. Seperti kita tahu bersama nih, akhir-akhir ini ya, mungkin gak akhir-akhir ini sih, dari zaman dulu juga seorang ayah tuh terlalu identik dengan sibuk dengan bekerja gitu ya, dan berharap di rumah itu ibunya bisa menyelesaikan semua permasalahan di dalam keluarga, khususnya dalam mengasuh atau mendidik anak ya, biar ayahnya sibuk atau fokus bekerja saja. Tapi ternyata nih Heartliner, ada hal-hal yang ternyata seorang anak memang benar membutuhkan kehadiran atau figur dari seorang ayah untuk atau dalam perkembangan tumbuh kembang anaknya. Seperti apa sih? Makanya kita akan mulai membahas. Nah, untuk pembahasan saat ini kita sudah bersama Bapak Frankie Yusman MA Counseling dari tim Yayasan Busur Emas, dengan topik yang juga sangat bersahabat nih, khususnya bagi ayah-ayah, seorang ayah ya, termasuk saya ini. Apakah dampak kehadiran figur ayah bagi tumbuh kembang anak ya? Ternyata figur seorang ayah juga penting ya di dalam tumbuh kembang anak. Kita pikirkan selama ini ya udah cukup ibunya saja lah gitu yang ngurusin. Kita mah sebagai seorang ayah udah sibuk cari uang aja yang banyak kan gitu. Seperti apa ya, Frankie?
2: Ya, terima kasih Bung Timo. Coba belajar satu topik. Ini topik yang penting ya, yang mungkin kadang-kadang kita nggak menyadari. Kita nggak sadar bahwa rupanya sebagai seorang ayah, figur kita itu sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak kita.
1: Oh, bukan hanya uang kita ya.
2: Betul. Jadi jangan cukup store uang saja katanya. Ya. Nah, di zaman now ini kan kita tahu bahwa peranan keluarga dalam mencari nafkah ya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu hampir sebagian besar dilakukan oleh para ayah ya. Jadi dengan demikian ya pasti waktunya banyak dihabiskan untuk pekerjaan, untuk bisnis ya, belum ditambah kegiatan-kegiatan lain lagi dari seorang ayah. Nah, dengan demikian ya otomatis pasti waktunya untuk keluarga itu jadi terbatas ya, termasuk waktu bersama anak-anaknya juga pasti juga sangat terbatas. Begitu juga konsentrasi dan fokusnya seorang ayah itu juga bisa terbatas terhadap keluarganya, secara khusus terhadap ayahnya, karena mungkin dia punya kesibukan fokus di dalam pekerjaan, di dalam bisnisnya, dalam kegiatannya,
1: dalam hobinya,
2: apalagi ada hobi-hobinya ini ya.
1: Iya, kadang-kadang
2: jadi waktunya lebih banyak terbuang ke sana.
1: Hobi main badminton apa hobi main burung gitu ya. Atau hobi mancing ketika waktu luang ya, malah ke hobinya gitu ya.
2: Nah, saya punya satu pengalaman. Satu waktu saya memberikan seminar di satu kota di Kalimantan ya. Jadi ketika selesai saya memberikan seminar, ada seorang ibu datang kepada saya. Jadi dia cerita, ibu ini punya 5 orang anak putri.
1: Wow.
2: Putri semua. Di mana dia cerita bahwa suaminya ini bekerja di luar pulau. Jadi suaminya ini bekerja di satu pulau, satu kota di Papua.
1: Sedangkan keluarganya di Kalimantan dan suaminya bekerja di Papua. Wow.
2: Jadi istri dan anak-anaknya ada di Kalimantan Barat, suaminya bekerja di Kota Nabire di Papua. Dan pulang itu kadang 1 bulan atau 2 bulan sekali. Nah, 5 anak ini, dia cerita bahwa anak yang kedua dan anak yang ketiga ini adalah anak yang bermasalah. Jadi anak yang kedua dan ketiga ini anak yang nakal, yang suka melawan, anak yang cuek, anak yang pendiam, terus hasil sekolahnya juga tidak terlalu bagus, ya. Khususnya anak yang kedua dan anak yang ketiga. Nah, ibu ini cerita ketika kalau ayahnya pulang ke rumah, nah anak yang kedua dan ketiga ini dia bisa punya satu sikap tindakan yang berbeda.
0: Oh, jadi tiba-tiba jadi nurut bisa, gitu.
2: Nurut, betul. Bisa patuh, ya. Bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh papa dan mamanya.
0: Gue jadi anak baik gitu ya, tiba-tiba berubah.
2: Ya, jadi 180 anak yang baik ketika kehadiran ayahnya. Mm-hmm. Nah, ini satu contoh kecil di mana sebetulnya figur ayah itu sangat dibutuhkan, sangat penting bagi seorang anak. Ya, ini bukan hanya bicara anak putri, anak putra juga sama. Jadi kehadiran seorang ayah ini bisa berdampak terhadap tumbuh kembang daripada si anak. Oh. Ketika ayah tidak hadir, baik secara fisik maupun non-fisik, itu berdampak terhadap perkembangan pola tumbuh kembang si anak ini. Nah, itu satu contoh kecil pengalaman real yang terjadi, ya. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak kejadian-kejadian yang bisa kita lihat, ya.
0: Berarti sebegitu pentingnya nih kehadiran figur seorang ayah dalam sebuah keluarga gitu ya, untuk tumbuh kembang anak. Ya. Nah, biasanya kan dalam keluarga kan yang selama ini, yang mungkin sejak kecil pun di keluarga saya juga sendiri gitu ya, ya udah ayah tuh fokus kerja, yang penting ibu ngurusin anak kan gitu. Ternyata tidak cukup. Seperti apa?
2: Ya.
0: Atau memang tanggung jawab masing-masing, atau emang harus berdua itu ibu dan ayah?
2: Nah, ini penting. Khususnya kita orang timur ini, orang timur, bahwa mendidik anak itu adalah tanggung jawab bersama.
0: Oh, bukan tanggung jawab ibu gitu ya?
2: Tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Ini kalau bahasa kerennya ini sama, jadi posisi tanggung jawab itu sama, nggak ada bedanya, ya. Bukan berarti ibu lebih besar atau ayah lebih besar, tidak. Tapi tanggung jawab mendidik anak ini bagi seorang ayah dan seorang ibu ini sama besarnya. Ya, karena kita lihat dalam masyarakat saat ini kan ada satu persepsi, ya. Ada satu kondisi di mana dianggap bahwa ibulah yang bertanggung jawab mendidik anak. Nah, ayah itu cukup memenuhi kebutuhan keluarga saja. Sehingga urusan mendidik, mengasuh anak didominasi oleh ibu, ya. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri karena ayah itu kan kebanyakan melakukan kegiatan di luar rumah. Ya, meskipun zaman ini banyak juga ibu yang bekerja, ya. Nah, karena kondisi itulah makanya dikatakan ibu itu yang mempunyai porsi yang lebih besar. Nah, sejoknya tidak seperti itu. Jadi tanggung jawab mendidik anak ini adalah tanggung renteng bersama ayah dan ibu, tanggung jawab bersama. Nah, kondisi ini banyak menyebabkan anak-anak itu kurang mendapat kasih sayang, kurang mendapat perhatian dari ayahnya. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Jadi masih banyak beredar di kalangan para ayah mengatakan, ya sudahlah, saya kan sudah cukupi. Kamu mau sekolah?
0: Saya siapkan.
2: Saya sudah sekolahin.
0: Dananya.
2: Uang jajan, saya kasih. Perlu apa lagi, saya beliin. Iya kan? Nah, ini yang masih ada di dalam konsep para ayah. Ya. Padahal kebutuhan anak itu bukan hanya sebatas itu. Apalagi kalau kita bicara tumbuh kembang anak, ya. Dari ketika dia usia prasekolah, balita, sampai usia anak, sampai nanti masuk ke praremaja, remaja. Wah, ini peran seorang ayah itu sangat penting sekali.
0: Wah, ya. Peran seorang ayah. Jadi peran seorang ayah tidak hanya memenuhi kebutuhan secara material ini. Mungkin immaterial juga harus terpenuhi nih untuk kebutuhan.
2: Nah,
0: bagaimana, Pak?
2: Peran seorang ayah itu penting. Karena Tuhan itu sudah memberi porsi kepada seorang ayah, Tuhan juga memberi porsi kepada seorang ibu.
0: Hmm.
2: Nah, sosok ayah itu berperan dalam pembentukan sifat maskulin di dalam tumbuh kembang seorang anak.
0: Hmm.
2: Ayah itu mengajarkan bagaimana punya sikap yang tegas, punya sikap yang berani, punya sikap yang tanggung jawab, punya sikap komitmen. Nah, sifat-sifat maskulin seperti itu yang diajarkan, diturunkan, dimodelkan, dicontohkan oleh seorang ayah. Nah, sifat-sifat itu bisa turun kepada si anak ketika anak itu merasakan kehadiran figur ayah di dalam kehidupan anak itu. Bukan hanya kehadiran secara fisik saja, ya, tapi itu juga dibutuhkan kehadirannya baik secara emosi, secara psikologis, ya. Jadi anak itu ketika dia merasakan ayah yang hadir secara emosi, artinya dia merasakan ayah itu hadir di dalam kehidupannya. Ayah itu hadir di dalam psikologisnya, ya. Nah, itu sangat berdampak. Seorang anak itu bisa bertumbuh, berkembang secara normal, secara optimal. Nah, sebaliknya bagi seorang ibu, ibu juga punya porsi. Seorang ibu ini mengajarkan sifat feminim. Jadi ada maskulin, ada feminim, ya. Seorang ibu itu mengajarkan bagaimana memberikan kasih sayang, mengajarkan kelemah lembutan, bagaimana mengajarkan sifat yang rajin, ya. Bagaimana mengajarkan sifat-sifat yang menjalin hubungan dengan sesama, bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam rumah. Nah, jadi seorang anak juga mendapatkan satu pembelajaran yang baik dari figur seorang ibu. Nah, dua-duanya ini memiliki peranan yang penting.
0: Masing-masing.
2: Nah, bagi seorang ayah, peran ini harus betul-betul disadari, karena ini akan pengaruh yang sangat besar sekali terhadap si anak tersebut. Figur maskulin ini yang akan nanti akan membentuk sifat dan karakter seorang anak, ya. Saya coba kasih satu contoh yang sederhana. Pernah ada satu penelitian terhadap anak-anak nakal yang masuk ke penjara. Jadi anak-anaknya diteliti, ditanya, disurvei. Ternyata sebagian besar anak-anak remaja yang terlibat narkoba, terlibat kriminal, terlibat kejahatan, setelah disurvei, setelah diselidiki lebih jauh, anak-anak ini mengalami kehilangan ketidakhadiran figur ayah di dalam kehidupannya.
0: Oh.
2: Ini survei yang banyak terjadi di beberapa negara, ya, termasuk di Indonesia juga seperti itu.
0: Ternyata dampak kehadiran seorang ayah itu begitu berpengaruh, ya. Sampaikan ketika nggak ada, tidak ada figur seorang ayah itu bisa membuat anak itu tadi menjadi mungkin nakal seperti itu, gitu ya. Kenapa bisa terjadi itu, Pak? Karena apa tuh, Pak?
2: Nah, di sinilah Tuhan memang menciptakan manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi, maka orang itu akan mencari hal-hal yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, istilah kerennya sekarang itu pelarian, ya. Istilah kerennya, ya.
0: Oh.
2: Ya. Seorang anak putri, dia bisa terlibat di dalam pergaulan bebas, terlibat di dalam hubungan seks sebelum menikah. Salah satu penyebab yang cukup dominan, karena anak putri ini tidak merasakan kasih sayang dari ayah, sangat tidak merasakan kehadiran figur ayah di dalam kehidupannya. Nah, itu satu hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Jadi kalau anak-anak tidak merasakan, ya, figur ayah itu hadir di dalam kehidupan pribadinya, maka dia akan berkompensasi untuk mencari tindakan-tindakan lain di luar daripada keluarga. Dan itu efeknya tentu tidak baik bagi si anak dan bagi keluarga.
1: Nah, tapi kan kadang-kadang di sebuah keluarga itu nggak selamanya sempurna gitu Pak. Ada ayah, ada ibu, kadang-kadang kan juga ada yang mungkin entah ayahnya meninggal ataupun mereka bercerai gitu. Itu seperti apa Pak?
2: Nah, kalau sampai ini pertanyaan akhirnya menarik ini. Sebetulnya kita mau bahas nanti di bagian
1: di bagian akhir.
2: Nggak apa-apa, nanti saya bisa sampaikan. Kadang-kadang di dalam satu keluarga itu kan ada salah satu orang tuanya yang tidak ada. Mungkin karena dipanggil Tuhan atau karena faktor perceraian dan sebagainya. Nah, ini membuat si anak ini tidak balance jadinya. Ya. Coba kita perhatikan kalau anak-anak yang dari kecil itu ditinggalkan oleh papanya, ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang figur ayah, pola tumbuh kembang perilakunya itu berbeda dengan anak-anak yang memiliki orang tua yang lengkap, dan anak ini merasakan kehadiran figur ayah di dalam kehidupannya. Nah, hal ini bisa diatasi, misalnya dari kecil ayahnya meninggal ya, contohnya ya. Nah, keluarga ini bisa mengatasinya dengan melakukan koneksi, melakukan hubungan, melakukan relasi dengan yang disebut dengan ayah pengganti. Contohnya, misalnya mungkin omnya atau pamannya. Ya, jadi tugas dari ibu ya mungkin bisa sering mengunjungi pamannya atau pamannya yang mengunjungi keluarga ini, sehingga anak ini juga tetap merasakan oh ada kehadiran figur seorang ayah pengganti di dalam kehidupannya. Nah, itu adalah satu kebutuhan bagi seorang setiap manusia yang memang Tuhan sudah polakan seperti itu. Kehadiran figur ayah ini sangat berdampak, jauh lebih berdampak bagi tumbuh kembang si anak gitu. Jadi menggunakan figur ayah pengganti
1: sampai sebegitu pentingnya ya, sampai akhirnya karena dampak kehadiran seorang itu begitu penting sampai harus dihadirkan. Nah, kalau sebegitu pentingnya nih, ada nggak sih Pak dampak ketidakhadiran? Sebenarnya ada nggak dampaknya ketika dari tadi kita ngobrolin tentang adanya pentingnya dampak kehadiran. Kalau dampak ketidakhadiran, apa sih pengaruhnya sih Pak bagi tumbuh kembang?
2: Oh ada, tentu ada sekali. Justru inilah yang sangat berpengaruh sekali. Nah, saya kutip beberapa hasil penelitian dan ini sangat real sekali. Ketika seorang ayah ketidakhadiran figurnya itu di tengah-tengah keluarga dirasakan oleh anak, ini sangat berdampak sekali. Saya katakan sangat berdampak ya. Nah, satu penelitian dilakukan oleh Pisnet, Serpinstak dan Schwarzman pada tahun 2011. Dia melakukan penelitian jangka panjang terhadap 138 anak. Data pertama diambil saat anak usia 2-5 tahun, dan data berikutnya diambil saat anak usia 10-13. Jadi lebih kurang rentang 8 tahun kemudian ya diambilnya. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa khususnya anak perempuan, kehadiran figur ayah menurunkan masalah-masalah. Jadi dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang mengalami kehadiran figur ayah dan anak perempuan yang tidak mengalami figur ayah, ini terlihat dua kondisi yang berbeda. Jadi anak-anak perempuan yang mengalami kehadiran figur ayah, mereka bisa tumbuh kembang lebih ke arah normal, sedangkan yang tidak mengalami figur ayah, anak perempuan, mereka bisa mengalami depresi atau kecemasan. Nah, untuk anak laki-laki dan anak perempuan, keterlibatan seorang ayah secara aktif dalam kehidupan mereka itu akan mendorong prestasi sekolah yang lebih baik. Nah, ini pengaruh ya.
1: Wow.
2: dan lebih sedikit masalah psikologis pada si anak. Jadi kehadiran ayah itu pengaruh loh terhadap hasil belajar si anak. Nah, hasil penelitian yang lain dari data statistik Father Fudge di dalam penelitian National Fatherhood Initiative pada tahun 2007 ini di Amerika ya. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah potensinya 2-3 kali lebih rentan untuk masuk penjara.
1: Waduh.
2: Jadi ini satu penelitian ini, jadi hasilnya sangat real sekali ya. 2-3 kali lebih rentan untuk berhenti dari sekolah, dipecat dari pekerjaan, dan mengalami gangguan mental. Juga lebih besar kemungkinannya mengalami kecanduan obat-obatan dan alkohol. Jadi ini pengaruhnya besar sekali. Artinya mereka yang tidak mengalami kehadiran figur ayah punya potensi 2-3 kali lebih tinggi, lebih besar daripada anak-anak yang tumbuh kembang secara normal. Nah, juga mereka 3-4 kali lebih rentan memiliki anak di luar nikah. Jadi artinya mereka melakukan free sex, hubungan seks sebelum menikah, karena mereka tidak merasakan kehadiran figur anak.
1: Ternyata banyak. Nah,
2: kita juga pernah dengar kan tidak sedikit anak-anak perempuan yang tidak mengalami figur anak, akhirnya mereka mencari kepuasan di luar dengan sesama temannya, atau bahkan ada yang mencari om-om yang bisa kasih mereka dana dan sebagainya. Ini sudah sangat banyak terjadi karena anak-anak perempuan ini mereka tidak mengalami kehadiran figur ayah di dalam kehidupannya.
1: Ternyata dampak ketidakhadiran figur ayah bagi perkembangan anak itu sangat berdampak, dan dampak negatifnya itu seperti banyak sekali ya.
2: Banyak sekali.
1: Banyak betul. Sekali. Nah,
2: banyak sekali. Iya.
1: Dan kita masih membahas tentang tema kita, apakah dampak kehadiran figur ayah bagi tumbuh kembang anak, yang masih bersama Bapak Frankie Jusman, MA Counseling dari tim Yayasan Busur Mas. Nah, tadi kita sudah berdiskusi nih terkait dengan dampaknya, dan ternyata dampak kehadiran figur ayah itu sangat luar biasa penting, dan kalaupun misalkan gak hadir juga ternyata memiliki dampak negatif yang banyak banget, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Frankie. Nah, sekarang kita sebagai seorang ayah setelah mengetahui semuanya ini, tentu kita pengen dong tahu caranya bagaimana nih agar kehadiran kita ini memang benar-benar bisa berdampak terhadap anak kita nih. Ya, Pak Frankie. Halo Pak Frankie.
2: Iya,
1: iya.
2: Timo.
1: Bagaimana nih Pak Frank ini?
2: Inilah yang menjadi poin penting di dalam pembahasan iya kita nih pada pagi hari
1: ini. Apa yang
2: ini
1: harus kita lakukan nih sebagai seorang ayah nih agar bisa?
2: Bagaimana seorang anak dapat merasakan kehadiran figur ayah di dalam tumbuh kembangnya? Nah, saya akan memberikan ada 6 poin nih kita belajar pagi hari ini. Dan poin yang pertama adalah seorang ayah bisa melakukan interaksi secara langsung dengan anak. Melakukan interaksi secara langsung dengan anak. Sediakan waktu setiap hari ya. Wow. Berinteraksi dengan anak kita.
1: Berarti harus menyempatkan nih. Sesibuk-sibuk apapun.
2: Menyempatkan. Sesibuk apapun juga ya.
1: Bukan menyisakan Pak ya, menyisakan waktu untuk anak bukan ya.
2: Bukan menyisakan tapi menyisihkan.
1: Menyisihkan.
2: Bahasa Indonesia sangat bagus sekali ya. Kalau menyisakan tuh berarti sisa waktunya ya. Jadi menyisihkan tuh berarti benar-benar dia sediakan waktu untuk berinteraksi dengan si anak. Nah, anak itu semakin dewasa, otomatis interaksi secara langsung itu semakin berkurang. Nah, sebaliknya ketika anak itu masih kecil, kebutuhan interaksi itu semakin besar. Ya, apa hal-hal yang bisa dilakukan? Ya, sederhana sekali sebetulnya. Yang pertama ya mungkin bisa main bersama anak. Ya, saya mau tanya nih kepada kita semuanya. Berapa sering kita main sama anak-anak kita? Ada yang pernah main misalnya, ya katakanlah zaman now ini mainnya misalnya main games. Pernah nggak sebagai papa kita main sama anak-anak kita?
1: Pernah, Pak.
2: Ya, bagus berarti.
1: Mm-mm. Ya. Meskipun nggak lama gitu ya.
2: Atau mengantar anak ke sekolah.
1: Sekarang belum ya. Bisa, Pak.
2: Ini para ayah biasa pagi-pagi mau buru-buru kerja. Ya, coba sempatkan diri mengantar anak.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Ini saya sharing pengalaman. Saya dan istri itu punya hobi mengantar anak sekolah.
1: Jadi, hobinya keren ya, mengantar anak sekolah. Iya, hobinya keren mengantar anak sekolah.
2: Iya, kami kadang-kadang kami berebutan loh. Saya antar aja, saya aja. Nah, ini momen yang sangat bagus, momen yang sangat baik ya. Jadi saya antar anak saya sekolah. Dua-dua saya punya dua orang anak, dua-duanya itu setiap pagi saya antar ke sekolah. Dari mereka sekolah di TK sampai kuliah.
1: Wow.
2: Ya. Jadi pas kebetulan ya berangkat ya saya antar ya. Nah, jadi itu momen yang sangat bagus, momen yang sangat baik sekali ya. Nah, bisa juga ya berbicara kepada anak apa sajalah yang kita bisa sampaikan ya. Nah, itu adalah interaksi secara langsung ya. Nah, saya setiap hari saya selalu berusaha untuk tetap menyapa anak saya. Ya, halo sayang, gimana sekolahnya hari ini? Nah, itu contoh yang sederhana kan. Apa kegiatan, gimana temennya, ya. Gurunya gimana hari ini, misalnya seperti
1: itu. Galak, ya. Pak, gitu. Hari ini gurunya galak.
2: Oh, galak.
1: Gurunya.
2: Nah, jadi itu seperti kita menanam. Ya. Jadi harus ada interaksi yang terus menerus. Kalau menanam itu kan tiap hari mesti disirami, ya. Nah, itu seperti itu kira-kira. Yang kedua adalah ciptakan heart connection dengan anak. Wah, ini penting sekali. Heart connection, ya, atau koneksi hati, hubungan hati, relasi hati dengan si anak, ya. Jadi yang pertama tadi kehadiran secara fisik. Nah, yang kedua ini adalah kehadiran secara non-fisik. Jadi kita ciptakan kita sama anak itu ada hubungan dari hati ke hati. Bagaimana caranya? Nah, caranya lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaktif dengan si anak. Contoh, kita pernah nggak lakukan doa bersama anak kita? Fellowship bersama anak kita, baca firman Tuhan bersama anak kita. Kita pernah nggak ngobrol dengan anak kita tentang pengalaman-pengalaman hidup, tentang kegiatan-kegiatan seorang ayah yang tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan? Pernah nggak? Ya, atau jangan-jangan begitu pulang rumah yang dipegang HP dulu ini. Ya,
1: HP dulu, terus nonton TV, Pak.
2: Anak nah, terus HP. Nah, ini jadi satu catatan buat kita semua. Bahwa ini adalah poin yang penting ya. Bagaimana kita bisa menciptakan heart connection dengan anak kita. Pernah nggak ketika kita ada rencana mengambil satu keputusan di tengah-tengah keluarga, kita diskusi sama anak, pernah nggak? Coba, kira-kira pernah nggak?
1: Pernah nggak ya? Pernah, Pak. Kalau nah, kita mau pergi kemana kan gitu, kita diskusi dulu.
2: Nah, jadi ini hal yang sederhana sebetulnya, tapi bagi kita sebagai seorang ayah, kita harus tahu bahwa ketika kita misalnya minta pendapat dengan anak, kita sedang menumbuh kembangkan rasa hormat seorang ayah, sedang mengajarkan kepada si anak bagaimana kita menghargai anak kita. Itu yang terjadi. Meskipun kadang-kadang ya mungkin pendapat anak belum tentu pas, belum tentu cocok ya. Tapi kita berusaha untuk melibatkan anak di dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk mengambil keputusan di tengah keluarga. Coba kalau anak itu dilibatkan, apa yang terjadi? Anak ini merasa harga dirinya tinggi, merasa dia penting, merasa dia dihargai. Nah, ini menciptakan heart connection antara seorang anak dengan papanya. Wah, ini penting sekali, ya. Ya, jangan ya gara-gara kita sebagai papa, udah apa-apa kita putusin sendiri. Nggak perlu libatkan anak kita. Ya, jangan seperti itu, ya. Yang paling sederhana ya misalnya tadi Bung Timo sampaikan, ini hari ini kita mau makan keluar misalnya, ya. Yang ketiga adalah adakan quality time dalam keluarga. Nah, kita tahu banyak ayah yang sibuk, banyak ayah yang banyak kegiatan di luar rumah. Nah, tapi di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah keterbatasan waktu, ya tentu seorang ayah punya waktu-waktu tertentu di tengah-tengah keluarga. Nah, umumnya sekarang kalau kita lihat di kota-kota besar ya, hari Sabtu dan Minggu kan libur misalnya. Nah, pakai waktu-waktu yang ada ini sebagai waktu-waktu yang berharga, quality time bersama si anak. Apa contohnya? Contohnya misalnya makan keluar bersama. Contohnya misalnya, oh si anak punya kebutuhan tertentu. Oh pa, saya mau beli sepatu misalnya.
1: Dianterin gitu.
2: Dianterin, ya. Diajakin, ini quality time, ya. Waktu bersama-sama. Iya, dan ketika pergi itu kan terjadi ngobrol kan,
1: iya.
2: Terjadi pembicaraan kan.
1: Gak usah jauh-jauh, nah, mungkin ke minimarket lah. Gitu pak ya. Yuk ke minimarket yuk.
2: Ke minimarket.
1: Mau jajan apa gitu?
2: Iya. Sangat disarankan ya. Seorang ayah itu bisa dating dengan anaknya.
1: Wow, jadi mamanya jadi di rumah aja gitu ya.
2: Bergantian lah. Ya. Jadi dating itu bukan hanya antara orang yang sedang mabuk cinta, bukan. Jadi disarankan juga ayahnya bisa ajak salah satu anaknya, "Oh, yuk kita makan pizza misalnya ya." Kemudian di lain kesempatan ajak anak lagi yang lain misalnya. Ya. Nah, itu sangat disarankan sekali. Yang keempat, tanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak sejak kecil. Berikan motivasi dan dukungan atas usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh anak kita, ya. Nah, jangan lupa sebagai seorang ayah, kita juga harus menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada si anak. Cara yang paling baik menanamkan nilai-nilai kehidupan adalah memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak. Saya ulangin ya. Cara terbaik menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak adalah memberikan contoh dan teladan yang baik kepada si anak. Ya. Oh, ini waktunya terbatas ya. Saya ambil contoh satu aja lah. Ketika seorang ayah mengalami masalah di dalam kehidupannya, pasti istrinya tahu, anak-anaknya tahu, namanya di keluarga kan. Saya ambil contoh yang up to date misalnya. Ayahnya kerja, gajinya dipotong 20%. Wow. Nah, ini kan banyak terjadi.
1: Lagi musim, Pak.
2: Nah, bagaimana ayah?
1: Ya, sedang musim.
2: Bagaimana ayahnya meresponi keadaan seperti ini? Nah, ingat, anak itu melihat ketika ayahnya kerja, gajinya dipotong, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya marah-marah. Ayahnya ngomel-ngomel, mengeluh, bahkan mengutuk. Wah, ini. Anaknya melihat, anaknya mendengar, ingat. Atau sebaliknya, meskipun ayahnya kerja gajinya dipotong, ayah bilang, aduh saya mengucap syukur, masih bisa kerja. Bersyukur masih digaji. Meskipun berkurang, gak apa-apa. Mm-hmm. Saya bersyukur nanti berkat dari Tuhan.
1: Amin.
2: Beda gak?
1: Beda, Pak.
2: Beda. Nah, ini anak sedang melihat ini nilai-nilai kehidupan. Ya. Yang kelima adalah, jikalau seorang ayah karena satu dan lain hal mesti kerja di luar kota dalam jangka waktu tertentu atau sering-sering keluar kota, maka tugas ayah adalah sering-seringlah berkomunikasi dengan si anak. Ya, ini dalam konteks karena kita bicara dengan figur ayah ya. Tentu ayah juga tetap berkomunikasi dengan mamanya atau mama dari anak-anak. Nah, ini penting sekali. Jadi anak tuh tetap merasakan meskipun ayahnya ada di luar kota, ya tetap dia merasakan kehadirannya, berkomunikasi dan sebagainya.
1: Iya. Karena waktu sudah di penghujung acara nih, Pak. Mohon maaf dipotong, sudah ada pertanyaan masuk, mungkin nanti sekaligus memberikan kesimpulannya, Pak. Saya Ibu Ria nih mau tanya, bagaimana kalau semua quality time itu tadi lebih banyak dilakukan oleh ibunya karena papanya tidak tahu menyempatkan waktu pada saat masa usia anak bertumbuh, dari Ibu Ria nih. Quality time itu lebih banyak dilakukan oleh ibunya. Jadi ayahnya ini nggak sempat sepertinya.
2: Oke, Bu Ria, terima kasih. Ini good mungkin question, singkat saja pertanyaan nih, yang baik ya. Ya, saya mau katakan tidak ada waktu yang terlambat. Selalu masih ada kesempatan ya. Harus seimbang. Jadi bukan hanya dilakukan oleh ibu saja. Ayah juga harus melakukan waktu bersama dengan anaknya. Jadi even ayahnya sibuk sekalipun, sempatkanlah. Sisihkan waktu, bukan sisakan waktu. Sisihkan waktu tetap berinteraksi, dating bersama si anak ya. Jadi penting dilakukan dan coba dikomunikasikan dengan si ayah supaya ayahnya juga bisa lakukan hal yang sama dengan si anak. Ya, mudah-mudahan melalui siaran ini kan ayah, para ayah mendengar. Jadi dia bisa lebih menyempatkan waktunya, ya. Karena sekarang kan banyak ayah sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya, dan sebagainya. Ya, kurangin lah, tapi sempatkan waktu bersama anak kita, ya.
1: Karena penting banget ya. Baik.
2: Itu Buria. Dan terakhir, yang keenam adalah figur ayah pengganti. Seperti yang tadi ditanyakan Bung Timo, kalau ayah itu sudah tidak ada, mungkin dipanggil Tuhan atau karena satu dan lain hal, maka tugas ibu adalah mencari figur ayah pengganti, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dekat, supaya bisa tetap menghadirkan figur seorang ayah bagi si anak tersebut. Demikian Bung Timo.
1: Baik, terima kasih Pak Franky dan juga terima kasih Bu Ria nih. Karena waktunya sudah mepet nih. Seperti pembicaraan kita belum lebih dalam lagi gitu Pak ya. Tapi yang pasti sudah banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik nih. Begitu pentingnya nih ternyata kehadiran figur ayah. Dan mungkin bagi yang ingin bertanya lebih dalam lagi bisa menghubungi kemana Pak?
2: Ya, bisa WA di 0816 1407 389.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Franky Usman.
2: Telah hadir terima di program kasih Bung Timo, terima kasih.
1: Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Franky ya.
2: Ya, terima kasih. Siap,
1: terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Timo Ardante undur diri. Keep on growing and never give up.
3: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pelajaran dari angsa. Angsa adalah sejenis itik yang berbadan besar dan telah teridentifikasi ada lebih dari 130 varietasnya. Angsa yang tidak berganti-ganti pasangan seumur hidupnya ini memiliki sifat yang mirip dengan manusia dalam hubungannya satu sama lain dan bagaimana mereka saling melindungi sesamanya. Angsa yang bermigrasi dapat terbang mencapai ketinggian 12.000 meter, sama seperti pesawat Boeing 747. Seorang sobat Guidelines mengirimkan kepada saya informasi berikut yang berjudul Pelajaran dari Angsa. Fakta-fakta tentang angsa ini dan pelajaran yang dapat kita tarik darinya terlalu bagus untuk saya simpan sendiri. Fakta pertama, saat seekor angsa mengepakkan sayapnya, ia menciptakan daya angkat bagi angsa di belakangnya. Dengan terbang dalam formasi huruf V, keseluruhan formasi itu akan bisa menempuh jarak 71% lebih besar daripada jika masing-masing angsa terbang sendiri. Coba bayangkan penambahan jarak terbang hingga 71%. Apa pelajaran dari hal ini? Seseorang tidak bisa mencapai posisinya pada hari ini tanpa guru, orang tua, dan pembimbing. Yesus mengajarkan bahwa tugas terbesar dalam hidup ini adalah pemuritan atau melatih orang lain, bukannya sekedar mengejar kesuksesan untuk mengalahkan orang lain. Dengan bekerja sama, bukannya saling bersaing, angsa dan juga manusia dapat menempuh jarak yang lebih jauh dan terbang lebih tinggi. Fakta kedua, jika seekor angsa terpisah dari formasinya, ia akan langsung merasakan daya hambat yang lebih besar. Jika ini terjadi, angsa itu akan segera kembali ke formasi untuk memanfaatkan daya angkat dari angsa yang ada di depannya. Ada pelajaran dari hal ini. Di dalam kehidupan atau keluarga, tidak ada ruang untuk prinsip mengandalkan diri sendiri. Kita semua saling memerlukan, dan dengan mengakui dan menghormati hubungan saling ketergantungan ini, Anda akan bisa melangkah lebih jauh, dengan lebih cepat dan mudah, serta melakukan jauh lebih banyak hal dibandingkan jika berusaha melakukannya sendiri. Fakta ketiga, saat angsa yang memimpin formasi lelah, ia mundur ke belakang dan angsa lain akan menggantikan posisinya. Mereka pintar, bukan? Jauh lebih pintar dari manusia yang egonya begitu besar, sehingga mereka menolak membiarkan orang lain memimpin. Survei menunjukkan bahwa keterlibatan dalam administrasi gereja adalah kontraproduktif terhadap pertumbuhan rohani kebanyakan orang. Mengapa demikian? Sederhana saja. 90% pekerjaan di gereja dikerjakan oleh 10% anggotanya. Jadi setelah beberapa saat, mereka menjadi jenuh, ingin berhenti dan seringkali menghilang sama sekali. Hal ini juga berlaku bagi pemimpin yang menolak membiarkan orang lain memimpin karena takut akan kehilangan reputasinya. Fakta keempat, angsa yang terbang dalam formasi bersuara untuk menyemangati angsa yang ada di depan agar menjaga kecepatan. Entah bagaimana cara para peneliti bisa mengetahui hal ini. Saya tidak tahu pasti apakah mereka melakukannya untuk saling menyemangati atau hanya agar angsa yang di depan tidak berlambat-lambat. Namun saya selalu suka mengamati angsa yang terbang, mendengarkan suara mereka yang khas dan mengagumi keanggunan dan simetri mereka. Ada satu hal yang saya tahu, saling menyemangati sangatlah penting dalam meningkatkan produktivitas dan rasa puas diri. Baik anak, karyawan, atau kawan Anda, dorongan semangat dapat menjadi penentu antara sukses dan kegagalan. Fakta kelima, saat ada angsa yang sakit, luka, atau tertembak jatuh, dua angsa yang lain akan keluar dari formasi dan turun mengikutinya untuk membantu dan melindunginya. Mereka menemaninya sampai angsa itu mati atau mampu terbang lagi. Dalam suratnya kepada orang Galatia, Paulus berkata, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Namun, manusia justru cenderung untuk menghabisi sesamanya yang luka dan bukannya merawat dan membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Fakta ke-6, angsa berpasangan seumur hidup dalam ikatan kuat yang di luar pemahaman kita. Siapa bilang binatang dan burung itu bodoh? Seringkali insting dan belas kasih mereka jauh lebih baik dari manusia. Ternyata, apa yang baik bagi angsa, baik juga bagi kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026, awal bulan dominan cerah di sejumlah wilayah. Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca kota Semarang hari ini, Rabu 1 Juli 2026, diperkirakan dominan sebagian berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju timur laut hingga tenggara dan kecepatan mencapai 3 hingga 6 km per jam dengan suhu di kota Semarang berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 41 hingga 80%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari timur laut menuju barat laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 48 hingga 90%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari utara menuju tenggara dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 16 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai 97%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, sebagian besar cerah berawan. Angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 49 sampai 92%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 62 hingga 99%.

Berikutnya kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.940 dan jual Rp17.960. Dolar Singapura beli Rp13.833 dan jual Rp13.871. Euro Eropa beli Rp20.442 dan jual Rp20.502. Dolar Australia beli Rp12.337 dan jual Rp12.389. Dolar Kanada beli Rp12.606 dan jual Rp12.639. Pound Sterling Inggris beli Rp23.723 dan jual Rp23.790. Dolar Hong Kong beli Rp2.286 dan jual Rp2.290. Yen Jepang beli Rp110.12 dan jual Rp110.44. Rial Saudi beli Rp4.773 dan jual Rp4.781. Yuan China beli Rp2.632 dan jual Rp2.648. Won Korea Selatan beli Rp11.21 dan jual Rp11.86.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari Semarang, tekan dampak penurunan muka air tanah PDAM garap proyek air bersih di Kebon Harjo. PDAM Tirta Modal Kota Semarang terus berkomitmen meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat sekaligus menekan dampak penurunan muka air tanah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kolaborasi internasional dengan operator air minum asal Belanda dengan program Waterwalk. Pada Senin 29 Juni, jajaran direksi PDAM bersama operator air minum dari Belanda melakukan kunjungan langsung ke kawasan Kebon Harjo, Semarang Utara untuk memverifikasi capaian program kerjasama yang telah berjalin. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang Adi Setiawan menjelaskan bahwa wilayah Kebon Harjo sengaja dipilih karena menjadi salah satu daerah yang pelayanannya paling terdampak oleh penurunan muka air tanah. Selain itu, proyek ini difokuskan untuk menekan tingkat kebocoran air. Menurut Wawan, dulu banyak pelanggan di wilayah tersebut yang memutuskan koneksi atau berhenti berlangganan karena kualitas pelayanan yang kurang optimal. Namun pasca rehabilitasi pipa, respon masyarakat berubah drastis. Ia juga menambahkan berdasarkan verifikasi langsung pada warga setempat pasca perbaikan ini, aliran air kini telah lancar dan mengalir selama 24 jam penuh.

Dari Semarang kembali kami sampaikan, digitalisasi ubah citra pasar tradisional lebih terpercaya. Komisi BDPRD Jateng ingin memastikan tidak ada satupun pedagang tradisional yang tertinggal dalam arus modernisasi. Ketika pasar rakyat kuat dan adaptif, fondasi ekonomi daerah pun akan tumbuh lebih kokoh. Hal itu ditegaskan anggota Komisi BDPRD Jateng Martono kepada wartawan. Karena itu Martono meminta para pedagang pasar tradisional melakukan percepatan digitalisasi untuk menjaga daya saing pedagang di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Ia menegaskan adaptasi teknologi di lingkungan pasar tradisional sudah menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda lagi. Transisi ini memerlukan komitmen bersama dan pendampingan yang berkelanjutan agar tidak membebani para pedagang.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
3: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Masih dari Suara Merdeka kami sampaikan informasi dari Jakarta, perubahan iklim disinyalir ancam perekonomian. Kementerian Keuangan mengungkap perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan tapi juga mengancam perekonomian Indonesia. PLT Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkyu Herman Suherudin menilai konsekuensi ekonomi akibat perubahan iklim bagi Indonesia sangat besar apabila tidak diantisipasi. Ia menjelaskan Indonesia menghadapi risiko fisik akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan laut. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan situasi di mana berbagai negara mulai mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menerapkan regulasi karbon, dan mengubah preferensi konsumen ke produk yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, perkembangan tersebut akan mempengaruhi berbagai aspek ekonomi nasional mulai dari investasi hingga stabilitas sektor keuangan. Ia mengungkap pada periode 2018 sampai 2024 porsi pembiayaan untuk iklim yang berasal dari APBN baru sebesar 3%. Rata-rata uang negara yang dikucurkan sebesar 70 triliun per tahun. Ia memandang angka ini sudah cukup menunjukkan komitmen kuat pemerintah, namun ia menegaskan pembiayaan dari negara tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir. Ia pun mendorong pihak swasta berkontribusi lebih masif dalam pembiayaan iklim. Dari Jakarta kami sampaikan diberlakukan mulai 1 Juli pasokan biodiesel B50 aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 siap diberlakukan mulai 1 Juli 2026. Ia menyebutkan pasokan untuk program tersebut dalam kondisi aman dan implementasinya merupakan kelanjutan dari program B40 yang telah berjalan. Amran menegaskan kesiapan B50 tidak hanya dari sisi implementasi tapi juga ketersediaan pasokannya. Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir karena stok untuk mendukung program tersebut telah tersedia. Ia menambahkan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku energi memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola pasokan domestik maupun ekspor sesuai perkembangan harga di pasar global.
1: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
2: Aku ambil ya.
1: Tapi kan itu bukan sampah kita.
2: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
1: Iya ya, jadi bersih.
2: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
1: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
3: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
4: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Jumpa kita kembali sahabat di acara berikutnya. Inilah Happy Family akan menemani aktivitas sahabat bagi yang ada di tempat tugas, di rumah, dimanapun Anda sedang berkarya di hari ini. Menemani sahabat selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan hadirkan beberapa lagu dan juga tips seputar bagaimana menjaga kebugaran tubuh kita, kesehatan tubuh kita di tengah situasi dan kondisi saat ini. Dan tentunya tips sehat ini bisa membantu menambah wawasan dan informasi buat kita. Nah sahabat Iktus, kali ini saya akan bagikan bagaimana sih cara mengubah kebiasaan minum kopi jadi lebih sehat. Karena memang kadangkala kita semua suka yang namanya kopi gitu ya. Jadi nanti saya akan review ulang kalau di antara sahabat pernah mendengar info ini. Oke, okay? Lagu yang pertama hadir milik dari GMS Live dengan Stop. Kita jangan berpikir yang aneh-aneh.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Yul, yul.
4: Eh, terukan bapak. Bu, bu. Wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
5: Alah, lah, usah bentino diajari bapak. Kak, iya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa. Nanti sore, jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke joss tenan, Pak.
3: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Sahabat Tiktus, dimanapun Anda berada, hari ini saya akan bagikan bagaimana cara mengubah kebiasaan minum kopi jadi lebih sehat. Nah, kita tahu kopi merupakan minuman favorit yang mendunia ya. Nah, seiring meluasnya popularitasnya, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya menikmati kopi dengan cara yang lebih sehat. Lantas bagaimana cara sehat minum kopi? Nah, sahabat, memilih biji kopi berkualitas, menggunakan metode penyeduhan yang tepat serta menghindari bahan tambahan yang tidak sehat itu bisa membuat kita mendapatkan manfaat kopi sepenuhnya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kebiasaan minum kopi itu lebih menyehatkan untuk tubuh. Yang pertama, kita pilih kopi tanpa tambahan gula. Nah, pilihan kopi yang paling sehat adalah kopi tanpa gula ataupun tambahan pemanis lainnya. Minum kopi tanpa gula baik untuk menjaga asupan kalori dan mencegah lonjakan gula darah yang berdampak negatif pada kesehatan. Lagi pula manisnya gula seringkali menyembunyikan sedapnya rasa asli kopi. Nah, sahabat tidak dapat menikmati keasaman, kepekatan, dan keharuman kopi seutuhnya karena ada rasa manis dari gula itu. Jika memang lidah sahabat belum terbiasa dengan pahitnya kopi, cobalah menggunakan pemanis alami seperti stevia yang tidak mengandung kalori. Yang kedua, pilih kopi organik. Kualitas kopi itu dapat sangat bervariasi tergantung pada metode penanaman dan pengolahan biji kopi. Salah satu jenis kopi yang sehat yaitu biji kopi organik. Biji kopi organik umumnya itu mengandung jumlah pestisida yang lebih rendah. Konsumsi kopi organik bisa mengurangi paparan pestisida yang berdampak buruk bagi kesehatan. Dari segi rasa, kopi organik memiliki cita rasa yang kuat dan harum yang lebih alami. Kemudian, gunakanlah teknik penyeduhan yang sederhana. Nah, salah satu studi dalam jurnal Food meneliti efek teknik yang penyeduhan terhadap kandungan pada kopi. Peneliti ini membandingkan teknik penyeduhan aeropress, drip mesin espresso, French press, dan infusi sederhana alias kopi tubruk. Hasil penelitian mengatakan penyeduhan aeropress dan kopi tubruk itu bisa menghasilkan kopi yang kaya akan mineral penting yaitu magnesium, mangan, dan kalium. Nah, mineral-mineral ini berperan penting dalam berbagai fungsi biologis dan menjaga keseimbangan elektrolit. Yang keempat, jangan minum kopi di atas jam 2 siang, sahabat Iktus ya. Di atas jam 2 siang. Jangan minum kopi di atas jam 2 siang. Cara sehat minum kopi selanjutnya yaitu hindari mengkonsumsi kopi di atas jam 2 siang, terutama bagi orang yang sensitif terhadap kafein. Kafein merupakan stimulan yang mampu memberikan dorongan energi dan menjaga kewaspadaan saat merasa lelah. Namun, konsumsi kopi di siang hari menjelang malam itu dapat mengganggu pola tidur kita. Jika sahabat terpaksa ingin minum kopi setelah jam 2 atau 3 sore, lebih baik milih kopi dekaf atau teh yang kandungan kafeinnya itu jauh lebih rendah. Kita akan bagikan tips selanjutnya untuk minum kopi yang lebih sehat, sahabat Iktus. Jadi jangan kemana-mana, kita balik lagi selepas pujian berikut ini. Mari puji namanya ya, dari GKDI Worship.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

sahabat, balik lagi untuk tips berikut ya, bagaimana kita bisa mengkonsumsi kopi dengan cara sehat ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ubah saat kita minum kopi agar lebih sehat. Yang pertama tadi kita pilih kopi tanpa tambahan gula. Kalau memang kok belum bisa, pakailah pemanis alami seperti stevia. Kemudian pilih kopi organik ya, lalu gunakan teknik penyeduhan yang sederhana saja. Kemudian jangan minum kopi di atas jam 2 siang. Lalu batasi asupan kopi harian. Manfaat kopi memang telah dikenal luas, terutama sebagai sumber antioksidan yang kuat dan sebagai penurun risiko penyakit kardiovaskular. Nah, kita bisa dapatkan manfaat kopi secara optimal jika mengikuti aturan minum kopi yang tepat, yaitu membatasi hingga 400 mg kafein per hari atau setara dengan sekitar maksimal 4 cangkir kopi kecil ya. Cangkirnya kecil, jangan gede. Nah, konsumsi kopi melebihi batas ini dapat menyebabkan efek samping seperti kecemasan, gangguan tidur, dan peningkatan detak jantung. Lalu, pilihlah susu rendah lemak. Bagi sahabat yang ingin membuat kopi susu, sebaiknya pilih susu yang rendah lemak agar kopi menjadi lebih sehat. Nah, susu rendah lemak itu mengandung lebih sedikit kalori dan lebih lemak jenuh dibandingkan susu full cream. Selain itu, susu rendah lemak tetap kaya akan protein, kalsium, dan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan tubuh secara keseluruhan. Di pasaran sudah banyak pilihan merek susu sapi rendah lemak. Namun kita bisa memilih susu nabati seperti susu almond, oat, atau kedelai yang juga rendah lemak. Berikutnya, hindari tambahan creamer ya sahabat Iktus. Banyak kopi kekinian yang mencampurkan berbagai tambahan lain pada kopi untuk menambah cita rasa seperti avocado coffee, honey manuka coffee, atau cream cheese coffee ya. Nah, rasa kopi kekinian ini memang lezat dan segar, tapi ingat kopi yang lebih sehat yaitu kopi tanpa tambahan pemanis. Begitu ya sahabat Iktus ya, tanpa tambahan pemanis. Ya, pemanis apapun, kopi kekinian tersebut biasanya itu ditambahkan pemanis ya, creamer bubuk lah, perasa, dan bahan lain yang menambah jumlah kalori pada kopi tersebut. Meski menu kopi kekinian seringkali menggoda, sebaiknya tetaplah pilih menu americano atau long black tanpa tambahan gula. Dan yang terakhir, gunakanlah filter kertas saat menyaring kopi. Kopi yang diseduh tanpa filter kertas itu mengandung zat yang disebut kafestol yang bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Namun sahabat dapat dengan mudah mengurangi kadar kafestol ini dengan menyeduh kopi menggunakan filter kertas. Nah, cara ini terbukti efektif sesuai dengan salah satu penelitian dalam jurnal Food Research Internasional. Nah, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa 12,41% kafestol tertahan di filter kertas tersebut. 87,45% tertinggal di ampas kopi dan hanya 0,15% yang masuk ke dalam minuman kopi tadi. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tadi yang kita sebutin, sahabat dapat memilih kopi yang lebih sehat dan lebih baik untuk kesehatan. Kalau ada gangguan saat minum kopi ya dihentikan sahabat, itu berarti Anda tidak bisa untuk konsumsi kopi.

Sekali lagi, berhentilah minum kopi jika merasa jantung berdebar atau cemas nyaman setelah minumnya. Nah, jangan lupa minum air putih yang cukup agar terhindar dari kehilangan cairan ya. Kafein dalam kopi itu memiliki efek diuretik yang dapat menyebabkan kehilangan cairan. Jadi pastikan untuk minum air putih yang cukup sepanjang hari untuk menjaga keseimbangan cairan. Ya, semoga info ini bisa bermanfaat buat sahabat pecinta kopi. Dan sahabat, kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, Indomian tadi beberapa lagu yang sudah hadir menghantarkan kita menuju ke tempat pukul 11:29. Kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Kita jelang acara Firman untuk Anda yang siang hari ini nanti akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yudhistira Dendi dari Gereja Baptis Mugas Semarang.

Selamat siang sahabat Radio Iktus. Senang sekali saya Pendeta Muda Yudhistira Gandhi, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Mugas, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Firman untuk Anda. Sahabat, pernahkah Anda berada di sebuah titik di mana Anda merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, bekerja dengan jujur, hidup dengan lurus, bahkan setia melayani Tuhan? Akan tetapi, yang Anda terima justru kemalangan. Keadaan mendadak berbalik 180 derajat menjadi sangat buruk, sampai Anda bertanya-tanya, Tuhan, salah saya apa? Jika hari ini Anda sedang berada di titik itu, Anda tidak sendirian. Ribuan tahun yang lalu, ada dua orang hamba Tuhan bernama Paulus dan Silas yang mengalami hal yang persis sama. Bedanya, respon mereka di tengah penderitaan justru menjungkir balikan logika dunia. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul ayat 16, pasal 16 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Saya akan membacakan teks ini dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat yang indah ini. Kami boleh bersama-sama bertemu dalam frekuensi yang indah ini. Biarlah firman Tuhan dan perenungan pada saat ini boleh semakin menguatkan kami dan meneguhkan kami dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat latar belakang teks ini. Paulus dan Silas sebenarnya baru saja melakukan perbuatan baik. Mereka baru saja mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan. Tapi dampaknya luar biasa kacau. Pemilik hamba itu marah karena kehilangan mata pencaharian mereka. Lalu mereka memprovokasi massa. Dalam ayat 22 dan 23 yang tadi kita perhatikan sama-sama, teks itu mencatat bahwa pembesar-pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian mereka. Mereka mengalami penderitaan berkali-kali tanpa ampun, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Coba kita bayangkan secara audiovisual, sahabat. Tubuh mereka penuh luka karena cambuk, darah bercucuran, dan tidak diobati sedikit pun. Lalu mereka digiring ke dalam penjara. Tidak hanya sampai di situ, ayat 24 memberikan detail yang sangat menyesakkan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Para teolog mencatat bahwa ruang penjara yang paling tengah atau inner prison di zaman Romawi adalah ruang bawah tanah yang paling dalam. Ruangan itu tidak ada jendela, tidak ada ventilasi, sangat pengap, bau, dan benar-benar gelap gulita. Ditambah lagi, kaki mereka dipasung dalam balok kayu yang berat, memaksa tubuh mereka berada dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Secara manusiawi, Paulus dan Silas mengalami tekanan yang berlapis. Sakit secara fisik, gelap secara situasi, dan terkunci rapat secara ruang gerak. Mereka benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, mari kita perhatikan ayat yang ke-25. Ini adalah puncak atau turning point dari perenungan kita hari ini. Alkitab mencatatkan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sahabat pendengar Radio Iktus, ini hal yang luar biasa. Waktunya adalah tengah malam. Tengah malam adalah waktu di mana tubuh terasa paling lelah karena mungkin dari aktivitas sepanjang hari. Untuk Paulus dan Silas, mereka mengalami luka. Luka akibat cambuk, dan luka itu pasti sangat perih karena udara malam yang dingin. Tengah malam juga menjadi simbol momentum di mana keputusasaan manusia berada di titik tertingginya. Logika dunia mengatakan, di tengah malam seperti itu, harusnya yang terdengar dari ruang penjara terdalam adalah suara rintihan kesakitan, tangisan, rasa frustasi atau caci maki yang keluar dari mulut karena mengutuk keadaan yang sedang terjadi. Tetapi apa yang keluar dari mulut Paulus dan Silas? Mereka berdoa dan memuji-muji kepada Allah. Doa dan puji-pujian kepada Allah dilakukan Paulus dan Silas di dalam ruang penjara yang paling tengah. Di dalam kegelapan dan kesakitan itu, mereka berdoa dan memuji-muji Allah. Bagaimana mungkin orang yang kakinya dipasung dan punggungnya hancur bisa bernyanyi? Inilah rahasianya, saudara. Rahasianya adalah kepala sipir penjara bisa mengunci tubuh mereka, tetapi mereka tidak bisa memenjarakan iman Paulus dan Silas. Tubuh bisa terkunci, tetapi iman bebas merdeka di tengah situasi yang tersulit. Belenggu kayu bisa mengunci kaki mereka, tetapi hati mereka tetap bebas meninggikan Tuhan. Paulus dan Silas tahu bahwa situasi mereka boleh berubah, tetapi esensi siapa Allah di dalam kehidupan mereka tidak pernah berubah. Allah tetap baik bagi mereka. Allah tetap layak untuk dipuji, bahkan di ruang penjara yang paling gelap sekalipun.
mereka tetap memuji-muji Allah. Dan perhatikan kalimat terakhir di dalam ayat yang ke-25. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan teks ini, Bapak Ibu. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kata mendengarkan di sini dalam teks aslinya berarti mendengarkan dengan penuh perhatian, mendengarkan dengan rasa heran. Penjara Filipi yang biasanya bising karena kutukan para penjahat, malam itu berubah. Malam itu mendadak berubah menjadi seperti ruang ibadah karena ada dua orang yang memilih untuk bersyukur dan memuji Tuhan dan berdoa di tengah hancurnya keadaan. Di dalam ruang penjara itu, mereka memilih berdoa dan memuji. Suasana yang kacau layaknya penjara berubah karena puji-pujian dan doa dari Paulus dan Silas. Sahabat Radio Ictus yang berharga di mata Tuhan, kira-kira apa ruang penjara yang paling tengah atau persoalan apa yang paling berat yang sedang Anda hadapi hari ini? Apakah itu hal kesehatan yang membuat masa depan Anda mendadak gelap? Apakah itu hal finansial atau tumpukan hutang yang membuat ruang gerak finansial Anda mati total? Atau mungkin gesekan dalam keluarga, gesekan dalam pelayanan, gesekan dalam pekerjaan yang membuat hati Anda terasa memar dan terluka seperti habis didera? Seringkali kita tergoda untuk menunggu keadaan membaik baru kita mau memuji Tuhan. Kita berkata, Tuhan, pulihkan dulu bisnis saya, baru saya mau bersyukur. Atau Tuhan, sembuhkan dulu tubuh saya, baru saya mau bernyanyi. Belajar dari Paulus dan Silas, pujian bukanlah reaksi karena situasi kita baik, melainkan keputusan iman karena Allah kita baik. Pujian yang dilakukan oleh Paulus dan Silas bukanlah reaksi karena situasinya baik-baik saja, melainkan keputusan iman karena Allah kita sudah baik dalam kehidupan kita. Ketika Anda mulai berdoa dan menyembah Tuhan di tengah badai hidup, Anda tidak lagi melihat seberapa besar tembok masalah Anda, melainkan seberapa besar kuasa Allah yang memegang hidup Anda. Ini adalah sikap berfokus, berpindah, berfokus kepada Allah, berpindah dari persoalan yang berat, yang sangat besar kepada kuasa Allah. Ketika kita bisa memuji Tuhan karena keputusan iman, karena Allah kita baik dalam keadaan apapun, secara otomatis kita sedang membuat dunia mendengarkan kita. Siapa itu? Anak-anak Anda, pasangan Anda, rekan kerja Anda, atau sesama orang yang sedang patah hati di luar sana. Ketika mereka sedang melihat bagaimana respon Anda saat ditekan, ketika Anda tetap tegar dan bersyukur, hidup Anda sedang menjadi saksi Kristus yang paling kuat bagi mereka. Sahabat, jangan tunggu persoalan berlalu untuk mencari Tuhan. Justru di persoalan yang paling kelam, yang paling berat dalam hidupmu saat ini, naikkanlah doa dan puji-pujianmu setinggi-tingginya kepada Allah. Karena ketika pujian dinaikkan dari hati yang hancur namun tetap percaya, disitulah kuasa Tuhan bekerja mendatangkan kelepasan. Amin.

mereka yang merasa putus asa. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka. Kami mau berdoa untuk para sahabat Radio Iktus yang setia mencari Engkau, yang setia mencari firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Di tengah waktu kesibukan, di tengah aktivitas, ketika telinga mereka, mereka sediakan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kuasamu Tuhan. Nyatakanlah mujizatmu untuk para saudara-saudara seiman kami Tuhan, yang mereka bergumul kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga pergumulan berat mereka, kesulitan mereka, kesakitan mereka, keputusasaan mereka dapat ditolong dan diselesaikan di dalam nama kuasa nama Yesus. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan hati yang mau untuk terus bersyukur seperti Paulus dan Silas ketika Tuhan memberikan satu tekanan yang berat bagi kedua hamba Tuhan yang setia ini. Mereka tidak meninggalkan Engkau, mereka tidak berputus asa terhadap namamu. Bahkan mereka tetap menyampaikan puji-pujian mereka kepadamu di saat yang terberat dalam kehidupan mereka. Dan untuk teristimewa para sahabat Radio Iktus Tuhan, kami juga ingin mengalami hal yang sama di tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Kami ingin kuat, kami ingin berhasil melewati badai cobaan ini Tuhan. Kami ingin bersama-sama mengalami kemenangan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera di dalam nama Yesus. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi gambaran atau saksi Kristus, karena Roh Allah bekerja di dalam diri kami dan hidup kami menjadi bukti bahwa Allah hidup sampai pada hari ini di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

9.5 FM itu sahabat Anda dari Jalan Mugasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat itu, senang sekali kami masih bisa menemani Anda semuanya di kesempatan suasana Kota Semarang yang panas ya. Di edisi awal Juli ya, sudah memasuki bulan Juli. Nah, bagaimana dengan kabar Anda setelah dari pagi beraktivitas? Harapan saya tetap semangat walaupun memang mungkin rasa letih sudah dirasakan. Untuk itu saya siap menemani sahabat hingga pukul 13.00 dengan serangkaian lagu-lagu terpilih yang bisa memberikan suasana lebih santai, lebih rileks di siang hari ini.

0: Jam si Jiawan ngerungok ke Iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Ngelara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Cie, lagi happy nih, Beb.
4: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
3: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
4: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
5: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat itu sambil beristirahat siang, masih kami akan hantarkan Anda dengan serangkaian lagu-lagu yang bisa menemani, menghibur Anda dan membuat suasana hati lebih rileks. Buat sahabat yang mungkin lagi kepanasan, ngadem dulu, minum air putih yang cukup ya sahabat Iktus ya. Jangan lupa tetap harus jaga kondisi tubuh kita agar tetap terhidrasi dengan baik. Oh ya sahabat, sambil Anda beristirahat menikmati santap siang, beberapa info kami sampaikan ke ruangan Anda di kesempatan siang hari ini. Yang pertama, hadirilah persekutuan doa Immanuel hari ini hari Kamis ya, tanggal 2 Juli pada pukul 6 sore, yang akan dilayani oleh Jeffrey S. Sandra, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di persekutuan doa Immanuel Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 6 sore, yang akan dilayani oleh Jeffrey S. Sandra, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang.

Informasi berikutnya hadirlah juga malam puji dan doa Allah mengajak melangkah bersama Penatua Jusia Soeharto hari Kamis tanggal 2 Juli pukul 18.30 bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Jangan lupa dalam malam puji dan doa dengan tema Allah mengajak melangkah bersama Penatua Jusia Soeharto hari Kamis tanggal 2 Juli pada pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang, kami nantikan kehadiran Anda. Informasi selanjutnya kami sampaikan untuk sahabat-sahabat Iktus. Kebutuhan donor darah untuk pasien YKKI Semarang untuk Ibella Kasia Sivani dengan orang tua Ekawati Kusniati dibutuhkan golongan darah A+, dibutuhkan 8 kantong. Posisi pasien di RSUP Dr. Karyadi, nomor RMD 42 3309. Untuk sahabat yang terbeban, Anda bisa menghubungi WhatsApp 0895-3555-58787. 0895-3555-58787. Dibutuhkan donor darah A+ sebanyak 8 kantong untuk anak Ibella Kasia Sivani dengan ortu Ekawati Kusnita yang saat ini berada di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Silakan Anda yang dapat membantu mendonorkan golongan darah A+ Anda bisa hubungi 0895-3555-58787. 0895-3555-58787. Ya, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi ya berkenan acara-acara gereja atau informasi yang lain ya, atau mungkin juga seminar kebutuhan karyawan-karyawati, silakan Anda bisa bergabung di Info Etalase, atau Anda membutuhkan talkshow berkenaan program-program Anda, silakan bisa bergabung bersama Radio Iktus. Kami nantikan untuk Anda bisa hubungi kami di 0817450596 atau bisa di 0248313611 atau 0248411 12508.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
4: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
5: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
4: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya blasting.
5: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
4: Hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Zoom,
6: Zona Orang-orang Muda, Dasyatnya.

Tiktus, sementara pukul 12 lebih 51 menit, kami masih menemani Anda di saat beristirahat siang di cuaca kota Semarang yang cukup hot hari ini. Dan buat sahabat yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Barangkali ada sahabat yang juga penasaran dengan produk-produk yang kami infokan di Radio Iktus. Buat sahabat yang ingin mencoba minyak mor, tersedia juga loh kemasan yang kecil yang mau mencoba. Dan ternyata banyak juga sahabat yang cocok ya. Silakan buat sahabat yang mau mencoba minyak mor tersedia di Radio Iktus ya, dalam kemasan besar maupun kecil, minyak koles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Cukup dioleskan di bagian yang sakit dan aroma juga soft untuk semua usia. Ada minyak gosok Wong Feng Hung, obat gosok bukan minyak ya, beda lagi. Obat gosok Wong Feng Hung tersedia dalam kemasan besar, tanggung dan kecil. Untuk anak-anak juga tersedia. Dan buat sahabat yang ingin mencoba, silakan bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, atau yang mau pesan bisa WhatsApp ya, menghubungi kami di 081745-0596. Ada BioL penguras visi tanpa sedot, organik aman untuk lingkungan, tersedia untuk 1 kilo dan juga untuk penghilang bau tersedia yang kecil. Silakan bisa dibeli di Radio Iktus. Kemudian ada Alkitab, baik itu untuk Alkitab lansia yang hurufnya besar-besar tersedia. Kemudian juga ada Alkitab Bidding, ada juga Alkitab terjemahan baru, tas Alkitab juga. Kemudian juga ada air minum Moses. Silakan Anda bisa hubungi Radio Iktus ya pada jam kerja.

0: sahabat, masih kami hantarkan Anda hingga pukul 13 nanti menemani dikala sedang rehat sejenak di suasana siang hari ini.
1: Jadikan lagu ini doa kita.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 703-5988.

0: Juli 2026 bertempat di parkir mobil GIA Pringgaring dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan.
1: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang.
0: 80 aksi kasih donor darah.
1: 800 aksi sosial beras murah.
0: 800 gratis mini medical check up.
1: 80 door prize yang menarik.
0: Family fun gathering.
1: Aneka lomba dan talk show.
0: Ignite together. Nyalakan sukacita.
1: Tebarkan kasih.
0: Dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami. Di Bazar Hood ke-80 Gereja Isalmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

program Pangayeming Manah ing kanal YouTube YKP Basa Jawa. Wedaring Sabtu porsire dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah pejahing raosing manah. Yohanes 13 ayat 21 tumugi 32 kali. Dasaring pangandika kapendet ayat ingkang kaping 27. Lan sawuse nampani roti iku, Yudas nuli kapanjingan iblis. Yesus tumuli ngandika marang Yudas, "Apa kang arep kok lakoni iku, enggal tindakno." Porsere boten saged pun mangertosi kados pundi saged kelampahan pejabat korupsi dana bantuan kangge masyarakat ing wekdal pandemi COVID-19. Saestu sampun pejah raos ing manahipun. Celathunipun satunggaling sederek wekdal mireng pawartos menika. Tiang-tiang menika mboten bodho. Tiang-tiang kala wau mangertos masyarakat sawek sisah. Kok nggih tega? Ujar saklajengipun kanthi ngigit-igit. Pawartos ing ajeng para sedherek namung salah satunggaling carios pejahing raosing manah. Cahing rausing manah damel tiang wantun tuminda ingkang boten leres. Senadyan mangertos menikom boten leres. Taksih kathah cariyosanipun ingkang nelakaken pecahing rausing manah. Salah satunggalipun kados inggih menika Yudas Iskariot. Piyambakipun kalebet kalih welas muridipun Gusti Yesus. Tuwin pinitados tanggel jawab minangka ingkang nyepeng arto utawi kas. Malahan Gusti Yesus ingkang sampun mangertosi rancanganipun Yudas ingkang awon bab ngianati. Sampun ngengetaken Yudas ananging Yudas tetep ngianati. Ngulungaken panjenengane Yohanes nyeksakaken bilih sampun kalebetan iblis menika ingkang damel pangrasaning manahipun Yudas mboten lantip mboten peka dumateng pangengetipun Gusti Yesus. Sampun ngantos kita nggadahi pikiran mestekaken bilih gesang kita sampun tebih saking pacoben poros derek tebih saking panggodaning setan amargi kita pinter rumau sampun mangertos sedayanipun rampung maos kitab suci tuwin malah aktif wontening gerijo kados kelampahan tining Yudas Iskariot iblis melebet manahipun lan saged mbubrah menopo ingkang kita gadai awit saking meniko monggo kajagi tuwin kita awasi manah kita sampun ngantos iblis melebet manah kita tuwin nguaosi raosing manah kita cekap semanten pangayeming manah ngantos pinanggih wontening episode candhakipun. Semoga dipun subscribe, dipun like, soho kasebarno datang sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

Station Observation Sulu 6.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau ngaturakan juga yang siang Dumatang Barokatang Kinasi Minggai pun Barokatang Sutresno Iki sugeng pepanggian mali rumah terpasu katang laras foronya is untuk yang wakil siang meniko pepanggian kita yang tinten meniko poro katang inggi kalar tinten Rebu surya ingkang kaping setunggaling bulan Juli warso kali yang meniko poro katang kinasi semoga kata satat saben dari siang meniko inggal-inggal kita sesarengan padang rantu laksi taning hati curo meniko ngantos mangke paripurno tapu tiga sonta lumantar sekadang sekarang kahing sampun sumatyo inggal-inggal padang kalatu rakyat iya meniko onten sekar sumber uripku kalajeng akan pasrah no. Iki perkataan saking studio kalau Bibi Trisno mati ngaturakan sugeng siang sugeng mi dangetaken sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Προκαθέν κυρία Σίμια, λοιπόν, προκαθέν σου τρέσνο. Με κατέν τσαμπούν κάποια ρεσό καλή σε καρκολόγα μου. Υπηρικό σε καρικάνα σε σειρά. Σύμπερου ρεπκού καλά τσαγάκαν πασάχ νόμα κατέν προκατέν. Rumateng porokatan kin asing kahang siap niko sampun sesaringannya uji wantaring pasukatan laras forumnyis higi ibu pilih siap niko kepingin wedding aturakan sesambetan panjeringan nuki sampun siuku pada higi nampeni sesambetan nuki saking porokatan sana siput. Monggo para kadang kina asesi yang meriko istri susah kenyau uji wonten ing 95 FM. Monggo ingkang kepingin badhe ngaturaken salam-salam panjenengan tinggal-tinggal sakit pinara langkung kering on air ing 0248 3136611. Iki sampun wonten kering badhe kalau tampi. Shalom, sugeng siang laras Foronyis.
1: Sugeng siang Mbak Wiwi.
0: Ibu Samsi. Monggo Ibu, nyesa estu Ibu. Monggo Ibu Samsi, siang menikah pada hatur pasak si Bapak Menopo Ibu. Menopo Pak Dengkintun, kintun salam monggo.
1: Mbak Wiwi.
0: Inci.
1: Salam. Kakem mata. Marno, Bu Widodok, Johana, Banajang, Bu Kristiani, Bu Lani,
0: Tumah,
1: Uma Katrin, Bu Dina, Putri, Bu Suratmi, Bu Sukma, Bu Rini, Perli, Bu Cianti,
0: Inggi.
1: Ibu Heri Seswanti, Bu Silas, Bapak Andoko, Bapak Untoro, Bapak Kahar, Bapak Markus, Bapak Suparmin, Bapak Gus, Bapak Yohanes, Bapak Daniel Hombun, Bapak Asmari, sehat ya Pak Asmari.
0: Puji Gusti Ingki.
1: Sedoyo kemawon nggih Mbak Wiwi.
0: Sedoyo kemawon.
1: Pamidangan
0: aras Fronyes. Inggi.
1: Hai Mbak Wiwi.
0: Matur nuwun Ibu pengasuh panjenengan. Inggi. Matur nuwun Ibu pantunggal panjenengan.
1: Nuwun sekar.
0: Sekaripun monggo menapa Ibu? Suka teki, inggi sakit Ibu mangke kalataraken.
1: Matur nuwun Mbak Wiwi.
0: Monggo Ibu sami-sami matur nuwun ugi kagem Bu Samsi Gusti berkahi. Monggo sakwingkingipun Ibu Samsi kang kepingin badhe sesambetan ugi inggi kalau tampi. Shalom, suka siang laras Foronyis. Saestu monggo Bapak Kahar.
2: Sugeng siang Mbak Wiwi.
0: Inggih, sugeng siang Bapak.
2: Kabare sehat-sehat mawon.
0: Uji Gusti Bapak sedaya sami pinanggan sehat. Iki Bapak semelet. Inggih saestu. Monggo Bapak.
2: Salam-salam Mbak Wiwi.
0: Monggo Bapak kagem sinten monggo.
2: Monggo kagem Samsi, matur nuwun Samsi sembolanipun. Inggih, alam kula budi Suratmi, Bini, Sukma, Bumi Dodo,
0: Sumata,
2: Lani, Dina, Warit, Ferli, Oma Kastri,
0: Megati,
2: Ibu Kristiani. Ibu Heri Deswanti,
0: Monggo,
2: Yanto, Batri, Ngawasan Demak, Tante M, Tante Jeporo, Bapak Daniel Lombur, Bapak Bapak Markus, Bapak Andoko, Bapak Wardoyo, Bapak Hilang ACC Taylor di Kuratma, Bapak Suparno, Bapak Eri Trubus, Mas Agus,
0: Iji,
2: Bapak Yahya Panggi,
0: Bapak Yahya Panggi,
2: Iji, Iji,
0: Iki amin matur nuwun Bapak Pengasuh panjenengan iki.
2: Lanjut doyo kawidanget nasoro nyesing budi maon.
0: Inggih. Amin iki matur nuwun. Ngersakaken sekar menapa wong Bapak. Aku tresno Yesus mekaten. Iki matur nuwun Bapak. Gusti berkahi. Shalom.

0: Iki maturun kagem pepokahan ingkang siam nikoki sampun ngaturaken sesabetanipun lan siang menika ngersakaken aku Trisno Yesus mekaten ye. Saat sing ipun siap ingkang hipun pepokahan shalom ngelarak soronyis halo. Oh, ingki, monggo Bapak Yohanes, geng siang.
1: Salam kenal dari Bapak Kahar.
0: Ingki, ingki.
1: Salam-salam ibu.
0: Ingki, Kak Husin, monggo.
1: Bapak aku sekali bukti, Mas Lasio, yang ngomongkan terus sehari-hari.
0: Makatan.
1: Bapak Suparmin, geng siang, Kak Permin. Dateng kalau mau kan
0: Ibu Samsi Inge
1: kami Ibu Yunani
0: makasih
1: rangkatan yang neng
0: yang neng enggak hutan kalau mas Inge aja
1: rangkatan studio kemawon yang medan akan masalah menko
0: studio kemawon Inge Inge matur nuwun. Sekaripun menapa monggo Bapa?
1: Paduka pirsa.
0: Paduka pirsa. Makaten Bapa Yohanes matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Inge. Mesti berkahi. Matur nuwun. Inge sekeciang shalom. Matur nuwun Bapa Yohanes Sugi. Yanto kang gaipun wonten kokrosono siang menika ngersakaken paduka pirsa inggih para kadang kinasih kalau punggih sawetawi sanggen panjenengan sedaya kepengin badhe sesambetan menika sampun sumadyo sekar langgam suketegi saking Pak Didik Empot kalaturaken kagem Ibu Samsi ugi kagem para kadang sedaya ugi siang menika saestu ngrasakaken suasana ingkang remenaken sinaos ing jawi menika inggih raosipun benter sanget monggo para kadang sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Sinaoso, kita kadah ngendong dosa. Raos tan jenjem manah kebak panalongso. Ing batos hamung ulandoro kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah.

Porokatang kinasi mikahipon porokatang sutres no. Ingi isa sarangan nyawi cimali kalian maras foronyis sabun kabiar somali kalau tigang sekar. Ih meniko antara lain suketeki kalajeng agar. Ih meniko aku tresno Yesus soho bunga baku. Ih tentu sekarang sampun kafe harus kalau wise itu ndak me sasono siang ni kau tentu saya itu sakit kerana sakit sasono ingkang kermanakan nado matang perok katang studio ingkang siang ni kau nabe saya itu nyawi jiwa dan pasugatan siang ni kau monggo perok katang panjang studio. Sakit sesarangannya wici ingkang badhe ngaturaken salam-salam panjenengan wonten ing 02483131 saged pinarah kringon lan ugi dumateng para kadang ingkang badhe kagakan wekdal telepon sawetawis sesambetan ugi wonten nomor WhatsApp monggo sakit kalau lato siuki wonten ing 08127 kawan gangsal 0 songo anam iki siang mereka kisah pun wonten WA ingkang lumebet badhe kalaturaken setunggal muka setunggal ingkang hongko sepisan mereka saking Ibu Kristiani ngaturaken shalom laras woronyis tenang. Shalom Mbak Wiwi. Iya shalom Ibu. Pada nyon sekar menika Mbak Wiwi Nyidam Sari. Mekaten Ibu Timutan Tosatawis. Lajeng salamipun kagem Popo Kahar, kagem Popo Sila Nyuitono. Sekeng siang Popo Sila sekata ayah nikah kata dipun rampungaken. Iya menika wonten Ibu ingkang paring iki rahus semangat dumateng Bapak angin Ibu nindakan karya mekatan Bapak Silas iki kagem Bapak aku sehingga wonten Trogo Sari mugi-mugi nembe wonten Sari lan mireng jawilan saking Ibu Kristiani mekatan wonten kesupan ugi kagem Bapak Yohanes Sugianto ingkang wonten ing Krasana ajeng kagem Bapak Daniel Hongpun kagem Bapak Narko Bapak Lastio Bapak Suparmi wonten kesupan ugi kagem Ibu Samsi Ibu Gina Ibu Lindawati Ibu Mariati Ibu Narko kagem Ibu Rini Ibu Yunani so Ibu Sukmalan yang ning ingkang wonten ing Kuala Mas disitu yuk kemauan ngano bimbi dan tak laras foronyes sugeng siang maturnuhun Mbak Wiwi Gusti berkahi amin maturnuhun kagem Ibu Kristiani iki baru kata angin asih saistu indin dan mereka menawi kita sakit kita sakit sasono siang ingkang indah sinoso hawanipun ati benter nanging temtunipun kita tetap ngerasakan sipun Gusti ingkang tansah ini sakit kita rasakan atas pundi panuntunipun Gusti dumateng kita setuyo nopo maling titun meniko kita sakit indahkan setuyo karyo meniko karono sipun Gusti uki nanuki anugrahipun ingkang sampun kita tampeni. Salajengipun Bapak Daniel Hong pun ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi laras foronyis tenang kata sesinjo-ijo campuranipun tetap sami semangat 45 protokol kesehatan kalau badhe nyon sekati lakoni wae. Sekar menikah kagem perhubam hidang ngeting pun tiga mawon sugeng hidang taken saking Mas Daniel Hong pun siang iki dumateng perhubatan monggo-monggo ingkang siang menikah
inggih anggenipun nindakaken karya tentu setuju sami gadhah raos semangat anggo pilih badhe ngrekaken wektalipun sawetawis kepingin iki nyawiji wonten aras Voronis. Monggo ingkang badhe ngersakaken sekaring kang dados kelangenan panjenengan, monggo para kathah.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Duh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

inggih poro katang kinasih migai pun poro katang sutresno. Inggih tansih sarengan nyawiji wonten laras forwonyis. Pepanggian kita yang wekdal siang meniko sampun kalampan setunggal jam langkung pitulas menit. Dumateng poro katang kinasih inggih. Inggang tasi sesarengan nyawiji wonten laras forwonyis. Tentu yang siang meniko. Estu-estu sinambi ngerosakan suasana sumbeni panjenengan. Tentu sakit ngerosakan suasana ingkang nyis. Dan hinggi tasi kata sekar ingkang mangki pada kalaturakan wonten ngarso panjenengan. Monggo ingkang pada ngerosakan sekar ingkang datas kelangunan panjenengan. Setuju monggo perokat mumpung siang menikah tak siwantan waktalipun. Ini suka siang kakak ibu marpu hingga wantan tulkus hari. Halo ibu, siang menikah nembe menopo. Ki kakak bopo sambil sukeng kalau ngaturakan sukeng ngelaras kemawon. Semantan uki bopo aku so ibu tuting hingga wantan tulkus hari. Kalau ngaturakan sukeng siang uki. Mugi-mugi siang menikah istri-istri sakit-sakit. Hobo ingkang ngermenakan makatan. Sino sing jawi menikah. Wah, iki. Hobo ingkang sumelet penter. Nanging malawi sakit mirengakan 95 FM. Tentu rausipun. Iki kantos suasana ingkang is makatan. Sugeng siang kak Ibu Sri yang kawatan wadoho. Halo Ibu, nembe menopo siang meniko. Pinjang Kamis kita sakit pinanggi. Gisto ya poro poro katang stiri-stiri ingkan tergabung wonten WPI Rayon Semarang Timur mekatan. Sugeng siang, sugeng rasakan suasana ingkang laras. Wonten ing wekdal siang menika. Monggo ingkang badhe ngersakaken sekar monggo. Lan ugi sugeng siang kalaturaken kakem Ibu Marno ingkang wonten ing Kedung Mundu. Halo Ibu. Pokoknya tansah sehat kemawon. Wonten ugi Ibu Lydia Purwanti ingkang wonten Gemah. Sugeng siang ugi kadah poro katang kawula ingkang wonten Gemah. Ugi mugi siang menika sami midang ngetahken kalau ngaturaken sugeng siang. Iki siang menika wonten Mas Lastio ingkang ngaturaken sesambetanipun. Mekaten suraosipun shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyes singkang kulo kangeni. Kalau badi nyon sekar katrisna ningkang musik sundo mekaten ye. Selamipun kakem Ibu Suparman wonten genuk perbalan. Lajeng kakem Ibu Rini, kakem Ibu Kristiani, lajeng kakem Ibu Maria Yulia tinggal wonten Candi Lusmin. Ugi wonten kesepen kakem Ibu Suprianto, Ibu Eri Siswanti, Ibu Marpuah, Eyang Ning. Ugi kakem Mbak Sumina wonten Cini Dalam, Mbak Sita Soma Springkang wonten Lemah Menda. Sugeng siang. Ugi saking Lemah Menda, ugi saking Gempol mekaten ye. Siang meniko sakit ngerosakan suasana ingkang rumenaken sinami medang ngetaken 96.5 FM. Salajeng ipun tasih salam saking Mas Las yo. Ugi kak aturaken kagem Bopo Yohanes Sugianto, kagem Ibu Bopo Suparmin, kagem Bopo Anduko, Bopo Agus, so Ibu Tuti, lajeng kagem Bopo Heri Trubus, so Ibu Nur, Bopo Kahar, Bopo Yahya Panggi, Bopo Silas, so Mas Nur Salmin, kang wonten Jeporo. Dan kesepen ugi kagem diajeng Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Dipura, so Mas Budi. Dan setuju kru iktu suki setuju pamit dengan wonten ing pundi kemawon. Kakak Mbak Wiwi sukeng lelato san-san sehat bagas waras kusim berkahi amin. Matur nuwun kakak Mas Lastio pengestu panjenengan. Gimas
Slastio so sak keluarga tansa dipun berkahi tining Gusti lan tansa pinaringan sehat ugi. Salajeng ipun siang mriku wonten pepoyah ya panggih nggih wonten karon sing alian. Ki ngaturaken salamipun. Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras forumis. Kalau badi nyun sekar ilir-ilir. Ini biasa nih pun ilir-ilir meniko. Menawi mireng niko sok dalu. Ayo meniko pepujian kagem. Inggih kagem penganten mekaten iki. Inggih mangkidipun patuh sirmiyen Bu pilih kepanggi badhe kalaturaken kagem pepoyah panggi. Ajeng sekarang menika kalaturaken kagem Mbak Wiwi saking siang saking lelatus matur nuwun. Iki kagem Bapak Suparmin, Bapak Lastio, Bapak Agus wonten toko Sari. Iki kagem Bapak Kahar, Bapak Antoko, Bapak Daniel Hongpun. Kimboten kesupen kagem Ibu Rini, Ibu Krisiani, Ibu Wituto, Ibu Supaidi, Ibu Ruliana. Kagem Ibu Wijayanti, Ibu Sukma, Ibu Deboradiah, Ibu Sri Astuti. Kagem kagem Ibu Yuni, Ibu Suprianto, Ibu Marfu Alan. Konco-konco setuju pamidang radio itu senaras foronyis. Matur nuwun sanget kagem Mbak Wiwi Gusti berkahi amin. Sami-sami kagem pepoyah panggih.

Ngaturaken sugawe amrika saking Ibu Lydia Perwanti. Ngaturaken matur nuwun Mbak Wiwi singgolanipun. Dateng kawula mekaten, salam mugi kagem prokatang sedoyo ingkang wonten laras Fronyes. Sugeng siang, sugeng laras kemawon Gusti berkahi. Amin. Para kateng kinasih sampun sumadyo menika sekar katresnan ingkang badhe kalaturaken minangkani pamundhutipun Mas Lastio ingkang wonten ing Tegal Sari. Semoga para kateng kinasih kula dherekaken sugeng midhangetaken.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-001-81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Porokatang inasimiga ipon, porokatang sutres, no? Iya makata natur pasukatang laras forunyes, wonten ing wekdal siang meniko. Setuju pepundutan ingkang sampun kalah toraken, tamtu estu-estu, saged dados mitra lan konco panjenengan, nan tamtu ugi saged to nuwaken suka pirenaning pangalih panjenengan setuju. Orang kadang kina sing ini ngali waktu lingkang sampun padi paripurno. Pramilo cekap semantan atur pasugatan. Ngelaras foronyis wonten ing waktu siang meriko. Mboten kesupen kalau ngatur akan aku ngeng panuhun dumateng poro kadang. Ingkang sampun kersan yang kuyung tumapai ngati coro meriko ngantos paripurno. Enggal-enggal kalau Wiwi Trisnawati badhe nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan. Namung boten ateges medhot katresnan. Jalanan kita tasih yang gadai pangajeng-ajeng. Tasih saged pepanggen malih wonten ing wekdal candhakipun. Semoga sesarengan kita sami aturasa santi. Joyo-joyo wijayanti. Widodo niring sami kala. Gusti Yesus samberkahi. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Kecaman Kepedulian yang berdasarkan Matius 11 ayat 20-24. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Pernahkah saudara merasa sangat kecewa ketika nasihat saudara diabaikan? Misalnya, ketika seorang teman terus melakukan keburukan meskipun sudah diingatkan berkali-kali, atau ketika seorang anak mengulang-ulang kesalahan yang sama, padahal sudah diajari. Rasa kecewa itu wajar. Terkadang kemarahan atau kecaman muncul.

sebagai bentuk kepedulian. Hal ini bukan berarti membenci, melainkan sebuah harapan akan perubahan. Demikian pula yang dirasakan oleh Yesus ketika ia mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Kecaman Yesus merupakan ungkapan kekecewaan, sebab meski berbagai mujizat telah dinyatakan di kota-kota tersebut, mereka tidak berubah. Kecaman itu menjadi peringatan keras bahwa dosa sangat berbahaya. Bertahan dalam sikap yang salah sama saja dengan memilih jalan menuju kebinasaan. Membiarkan seseorang terus berada dalam kesalahan tanpa berupaya menegurnya adalah tindakan yang tidak benar. Oleh karena itu, kecaman Yesus merupakan wujud kepedulian yang disampaikan dengan tegas. Sikap mengabaikan kebenaran perlu direspons dengan peringatan dan didikan yang tegas pula. Ada kalanya kita membutuhkan teguran, bahkan kecaman, ketika perilaku kita sudah melampaui batas agar kita mau berubah. Ketika membaca Alkitab dan menemukan panggilan untuk bertobat, janganlah kita menolaknya. Allah mengasihi kita bukan hanya melalui kelembutan, tetapi juga melalui teguran yang mendidik. Semua itu bertujuan agar hidup kita menjadi lebih baik. Refleksi hari ini mengatakan, perilaku hidup seperti apa yang ada dalam diri kita yang berpotensi mendapat kecaman dari Yesus?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

0: Selamat sore sahabat Itus, kita akan segera jelang acara kami berikutnya dalam program Pay It Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Silakan langsung aja Pak Darmala bisa mengambil alih. Oke.
2: Ya, ketemu lagi kita hari ini. Kita satu topik yang kita bahas yaitu mengenai gimana kita berelasi dengan pesaing. Kita belajar dalam kehidupan kita ini ketemu orang-orang tertentu yang memang modelnya seperti demikian. Ya. Nah, saudara, ada satu kisah, yaitu ada petenis muda, cewek, baru usia 13 tahun waktu itu. Itu jago gitu, mainnya jago banget. Akhirnya dia jadi juara di Amerika gitu ya. Nah, saudara, sampai dia ini dapat nilai hadiah senilai 1 juta dolar. Itu luar biasa sekali. Tetapi saudara, sekali waktu dia tanding-tanding itu dalam 3 tahunan lah begitu ya. Lalu dia ini kekalahan, beberapa kekalahan sehingga kena dia mentalnya gitulah ya. Soalnya apa yang terjadi, si ini namanya itu adalah si Jennifer Capriati yang mungkin kita dengar juga ya, atau dicari aja lah namanya ya. Nah, lalu akhirnya udah ini dia itu udah tenggelam. Artinya udah nggak jadi juara, nggak apa, karena beberapa kali dia kalah. Yang terjadi adalah setelah itu jadi apa ya, kalau bahasa Sunda itu tuh goreng adat, tau ya, goreng adat itu apa ya, bahasa Indonesianya itu tuh jadi, wah, ya keluar jadi adatnya itu jelek-jelek begitu ya. Sampai dia curi di supermarket, di mana dan sebagainya, ajak ribut di mana-mana dan lain-lain. Ya sampai dia merasa bahwa hidup ini udah nggak ada bagusnya dalam ini. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ternyata setelah dengan psikolog ngobrol dan sebagainya, ternyata dia masuk dengan kategori memang di dalam dirinya itu sangat punya arsatnya itu tuh saingan, bersaing dengan siapa. Waktu makanya pada waktu dia kalah-kalah begitu, maka dia nggak terima semuanya. Nah, soalnya kita perhatikan ternyata ada orang yang model seperti demikian. Nah, soalnya kita yakin pada waktu nanti kita bicara bagaimana anatomi seorang pesaing dan sebagainya, kita kan nanti muncul dalam benak kita ini orang-orang yang mungkin pernah berrelasi dengan kita ya. Nah, mungkin muncul orang-orang demikian. Saya pun sama, saudara ya. Ada orang itu yang satu orang yang betul-betul pesaing banget ya. Ada beberapa orang teman saya. Nah, itu tuh enggak ada hujan, enggak ada angin ya. Bisa dia itu bisa sebel ke saya begitu ya. Apa yang terjadi, padahal saya tuh nggak tahu ya latar belakangnya dan sebagainya. Karena saudara, saya tuh diminta satu institusi untuk training public speaking ya, itu 8 sesi gitu ya. Nah, saudara, kita perhatikan dalam hal ini orang ini tuh begitu sangat sekali nggak tahu kenapa bersaing ke saya, padahal saya sih nggak tahu banget begitu ya. Sebenarnya, nah, apa yang terjadi, kita yang terjadi nanti kita lihat sambil kita belajar ada anatominya dan sebagainya. Kita orang ini menjadi contoh dalam kehidupan bahwa ada orang seperti demikian. Lalu bagaimana kita untuk mengatasinya? Nah, kita mulai dengan anatomi kita lihat dari seorang yang namanya pesaing. Jadi bahaya sekali orang yang punya seorang namanya pesaing ini. Yang pertama ini adalah anatominya adalah yaitu ambisius. Nah, saudara, semua manusia menurut saya itu punya yang namanya ambisi. Menurut saya juga bahwa ambisi itu netral, netral ya. Kalau nggak ada ambisi, gimana? Bagaimana dia nggak punya motivasi melakukan sesuatu gitu ya yang terbaik dan sebagainya. Tetapi ambisi nggak apa-apa. Nah, tapi satu ada kata belakangnya yaitu us, yaitu ambisius. Artinya amat sangat ambisi orang demikian. Ya, ada ambisi. Ya. Nah, biasanya bedanya ambisi dengan ambisius. Ambisi ya sudah memang ingin pengen melakukan sesuatu, itu kan ya. Tetapi ada dengan gimana caranya terserah. Pokoknya asal nyampe apa yang saya pengen. Nah, ini saudara yang sebetulnya ambisius. Nah, saudara kalau perhatikan, dia punya motonya adalah yang kuatlah yang dapat bertahan hidup. Nah, dia punya moto seperti demikian. Sehingga dia harus terus melakukan bahwa yang terbaik, gimana supaya tahan hidup ini, bagaimana, yaitu dia yaudah, berambisi aja terus. Ya. Nah, kita tentu ketemu ada beberapa orang yang seperti demikian. Ya, ambisinya menurut saya sekali lagi nggak jadi masalah. Orang tidak punya ambisi, nggak ada gairah dalam hidup, saya yakin. Ya, baik pelayanan, dalam keluarga, pekerjaan, dan apapun. Yang kedua adalah, anatominya adalah dikatakan dengki, saudara ya. Nah, saudara, dengki itu agak mirip dengan yang namanya cemburu. Nah, saudara, kalau dalam bahasa Inggris itu ada beda antara jealous dengan namanya envy. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan, kalau misalnya cemburu itu tuh adalah karena ada orang yang hatinya sakit, mungkin begitu ya, boleh dibilang ya. Tetapi memang itu hak saya, misalnya ada pasangan kita atau juga ya istri atau suami kita ada sesuatu lah begitu ya, bikin sesuatu membuat kita ini hati nggak enak lah begitu ya. Nah, cemburu, nah itu karena hak dia. Tetapi saudara, kalau yang satunya envy itu adalah iri, itu nggak ada hubungan, tapi dia punya hati, sakit hati gitu. Nah, saudara perhatikan di sini dikatakan namanya adalah dengki, yaitu pesaing itu orangnya dengki. Padahal nggak ada hubungan dengan orang-orang demikian. Nah, sudah mulai ya, ada orang-orang yang model demikian ya. Jadi ada aja ya orang kayak demikian. Lalu yang berikutnya adalah tidak kenal belas kasihan. Jadi saudara, dalam kalau ketemu dengan orang ini dalam satu kumpulan, orang ini tuh nggak pernah ada satu kecerikaan. Jadi dia pengen senang gitu dan sebagainya. Karena ngelihat orang itu selalu aja ini ngerasanya apa jadinya tuh ini persaingan, saing saya nih, persaingan dalam banyak hal, saudara ya. Misalnya melalui apa yang dia lihat bisa jadi saing, merasa dia itu bersaing dalam ya bajulah apalah dan sebagainya, apa yang dia punya, apa orang lain yang punya. Nah, saudara, dia merasa dia ini adalah sebagai saingannya dalam kehidupannya. Pernah bayangkan ya, dia tidak punya belas kasihan. Jadi cerianya itu nggak ada begitu. Karena ngelihat orang lain tuh seperti demikian. Padahal sekali lagi saya katakan nggak ada hubungan dengan orang dia, ya. Nah, ada hubungan pun karena bukan hak dia. Jadi itu beda dengan cemburu. Tetapi betul-betul dia itu ada dengki tadi. Nah, saudara, berikutnya adalah individualistis, ya. Nggak kenal sama orang ya, bahwa dalam hidup ini dia nggak kenal sama orang nomor dua, nggak kenal. Pokoknya dia harus jadi orang nomor satu dalam banyak hal. Jadi dalam satu komunitas pengennya dia nomor satu, yang ya paling kelihatan dan sebagainya, dia dan sebagainya. Nah, orang demikian ini pesaing ini, tidak orang tiba-tiba jadi manyun ke kita ya, nggak senang sama kita. Karena apa? Oh, dia merasa tersaingi. Ada orang yang lebih apa, jadi lebih jadi fokus yang lain-lainnya. Nah, saudara, ada orang yang demikian ya. Maka saudara, kita kan karena dia maunya nggak mau jadi orang dua, pengennya itu yang pertama, selalu demikian ya. Nah, saudara, berikutnya adalah kaku dan berpegang teguh pada peraturan. Nah, orangnya ini aturannya demikian, begitulah ikutan, begitu ya, dan sebagainya. Menurut saya tuh ada positifnya nggak? Ada orang demikian. Tetapi dia terlalu, ada kata-kata ya, kata-katanya adalah yang terlalu. Jadi patuh yang benar-benar itu patuh yang aturan yang dia nggak lihat fleksibelnya nggak ada. Ya, pokoknya begini, begini, begini, dan sebagainya, dan lain-lain. Ya, nah saya punya saudara dalam keluarga ya, keluarga besar, karena memang saya senang dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak yang anak kecil, sebagainya, itu selalu kalau ada pertemuan, itu tuh banyak tuh dekatnya dengan saya. Jadi saya tuh main dengan dia, main humor, dan lain-lain. Tapi ada satu dari saudara saya itu ya, ada yang nggak suka ya, tapi dia bagusnya adalah dia bilang langsung ya, saya nggak suka dengan Darmana karena apa, tukang guyon katanya. Gitu ya, jadi nggak ada A nggak ada B karena tukang guyon, jadinya dia nggak suka gitu ya, dan sebagainya. Ya, padahal bagi saya tuh dia mau ikutan hayu silakan gitu ya, mau apa juga sebagainya. Tetapi itu satu kalimat yang keluar dalam dirinya. Menurut saya sih bagus karena dia ngomong, masuk kelihatan ya. Nah, tapi satu hal di sini kita lihat kaku ke aturannya bahwa nggak boleh begini, begini nggak boleh begini, harus serius dan sebagainya. Ya, nah itu menurut dia. Nah, soalnya perhatikan, dan dia selalu cari kata-kata yang salah dari kita waktu kita ngobrol dan lain-lain. Ada waktu orang lain bilang misalnya, aduh misalnya ya, Alvina ini orangnya good, ya kerjanya good, dan sebagainya. Nah, pesaing ini nggak suka kata-kata yang namanya itu disebutnya good. Jadi akan ganti juga nggak enak, ya itu cuma well doang, bukannya good. Nah, begitu ya. So, kita perhatikan, soalnya pesaing ini selalu pengen nomor satu. Dan juga selalu dia kaku terhadap aturan-aturan begini. Harus begini, begini, begini, dan sebagainya ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah cemerlang. Orang ini biasanya itu pengen melakukan yang terbaik dan sebagainya menurut versi dia. Nah, jadi kita perhatikan, ya memang dia menonjol, melakukan banyak hal itu menonjol. Ya, apakah lebih rajin, apakah dia apa, dan lain-lain. Nah, ini saudara kita perhatikan anatomi dari pesaing. Berikutnya adalah penuh dengan strategi. Nah, kita perhatikan bagaimana caranya menjadi nomor satu, dia punya strateginya. Saudara, yang demikian ini adalah menurut saya itu aneh ya, aneh. Pesaing itu apa ya? Saya tuh agak nggak ngerti juga ya. Karena gini, itu dari kecil itu ada muncul dalam hal demikian. Ya, saya masih ingat, saya kan antar anak itu ya, kelas 1 SD, saya masih ingat saudara ya. Nah, saudara, dalam satu kelas, itu paling berapa orang, 20-an begitu ya. Tapi ada satu, dia punya anatominya pesaing. Padahal masih kecil, kelas 1 SD, sama-sama cewek. Soalnya dia pengen yang selalu nomor satu. Memang kalau ada lomba, ada apa dan sebagainya ini, ya anak saya lumayan prestasi lah begitu ya. Dan anak ini juga sebetulnya tuh pengen selalu yang mengatasi yang anak saya ini. Apa saudara yang terjadi, dia punya strategi pada waktu ulangan begitu ya. Saya masih ingat kan kelas 1 udah mulai ada ya, tes-tes begitu dan sebagainya. Lalu bagaimana dia punya strategi saudara ya, pada waktu yang terjadi. Karena akhirnya yang saya tahu ya, saya kan gak tahu awalnya. Setelah itu, setelah beres, lalu orang tua guru itu ngobrol saya dengan saya, dia bilang bahwa anak saya ya Ashley namanya ya. Nah, Ashley ini itu nggak kasih tesnya ini nggak dikumpulin katanya begitu dan sebagainya. Saya aneh ya, masa orang tes kok nggak dikumpulin? Terus saya tanya ke anak saya dan sebagainya, udah gitu dan sebagainya, bla bla bla bla bla bla. Nah, saudara, ternyata yang terjadi pada akhirnya, saudara, ya, ternyata berkas dari tes anak saya ini itu diambil sama si cewek ini, temennya ini, dan dibuang di mana, di tempat sampah. Ketahuan, dia masih kecil ya, ketahuan. Akhirnya kita cari begini-begini, nah, gurunya ini dicari di tempat sampah, ternyata sudah bilang, saya tuh karena yang seperti ini ya. Nah, mungkin karena keluarga, mungkin ya, mungkin orang tuanya ada yang demikian dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Nah, tetap perhatikan berikutnya adalah mengintimidasi, saudara Beli. Orang ini biar ya, anatomi dari pesaing itu apa ya, judes itu apa, kalau ada apa yang dia merasa salah atau tersaingi, dia akan diam. Marah-marah tapi dengan diam sebagainya. Nanti kita perhatikan, pesaing nggak suka ada orang yang lebih diam. Menurut dia lagi, ya. Dan yang terakhir, sudah keperhatian dari ini, kita sekarang belajar tadi, kita udah tahu anatomi pesaing, kita pikir orang-orang model demikian. Dari pekerjaan atau pelayanan dimanapun, bahkan saudara keluar ada model kayak gini. Ternyata pesaing ada dalam keluarga pun ya, di dalam ini. Nah, kita bagaimana memahami pesaing ya, kita belajar sekarang mau memahami yang belum mendapatkan harga diri melalui persaingnya. Jadi merasa diri ini berhak kalau ada yang namanya pesaing. Ya, dia merasa sebagai seorang orang, banyak orang demikian, lalu merasa menonjol, maka dia merasa berharga diri. Jadi harga dirinya tergantung dari yang dilakukan tadi. Nah, sebenarnya kita perhatikan, kalau kita tahu sendiri bahwa harga diri, menurut saya lagi ya, menurut saya ada istilah namanya harga diri. Ada orang yang harga dirinya itu tinggi, maka orang demikian itu adalah sombong. Harga dirinya itu ya, sombong karena merasa menurut nilainya lebih dari yang menurut diri sendiri. Maka harga dirinya kurang, maka dia harga dirinya itu tinggi, merasa tinggi, itu adalah sombong. Tetapi harga yang mahal. Nah, orang yang mahal begini memang dia bangga terhadap kapasitas dia sendiri. Nah, itu beda sekali, saudara ya. Maka orang yang sombong, tapi ada juga memang bangga. Nah, saudara, orang yang bangga itu memang dia tahu kapasitas dia memang demikian, dan dia bangga dalam hal ini. Nah, kita juga sama seperti orang yang mengasihi diri dengan mengasihani diri. Beda juga, saudara ya. Nah, saudara, harga diri orang ini, persaingan ini, ya, kita perhatikan bahwa dia ini punya harga diri melalui persaingan. Ya, kita paham ada orang yang merasa harga dirinya tinggi. Padahal menurut saya itu bukan harga diri yang benar-benar sebenarnya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah, persaingan adalah satu kenyataan hidup menurut dia. Karena kehidupan ini adalah satu kompetisi. Ah, saudara bayangkan ya, capek nggak kira ya, udah mulai ada orang yang demikian diajak kompetisi terhadap semua orang-orang kayak demikian ya. Nah, ke zaman sekarang, padahal ini ya, zaman sekarang ini itu nggak bisa ada orang itu berkompetisi dengan banyak orang atau dengan siapapun, saudara, dia melawan diri sendiri, saudara ya, nggak bisa. Kompetisi itu, saudara, zaman sekarang, mau perusahaan, mau pelayanan kita, kayak apapun. Sebetulnya yang penting adalah kolaborasi, kebersamaan, ya, dalam melakukan banyak hal, mau kerja, dan sebagainya. Tapi orang ini, ya, itu seringkali itu pesaing ini kompetisi dalam hidup ini. Ya, capek, saudara, hidup ini, ya. Lalu berikutnya adalah memahami orang ini, persaingan sebagai satu obsesi ya, yang melulu lantakan dapat menular dan tak terkendalikan. Jadi apa, ada obsesinya. Nah, obsesi itu lebih ke apa ya? Selalu dalam pikiran kita terus dalam itu. Yang pertama itu adalah demikian. Seandainya begini, kok sebegini, seandainya. Sudah capek orang kayak begini juga ya. Nah, saudara perhatikan, nanti kita lihat kalau ada orang model demikian ini, dia akan memahami orang-orang yang betul-betul pesaing. Nah, kalau dari beberapa hal tadi, mulai dari anatomi dan juga ada beberapa biji tadi ya, beberapa hal dari bagaimana kita memahami orang yang pesaing, saudara ya, kira-kira orang ini seperti apa ya, kalau kita dari apa kepribadiannya, kalau misalnya dari MKHU-nya begitu ya, kira-kira masuk ke warna apa ya si orang demikian, si pesaing ini. Ah, Afina, masuk-masuknya kemana kira-kira ya orang-orang demikian ya? Dari warna-warna ini, dari empat warna ini, dominannya mana?
3: Merah bukan ya Pak, jadi kayaknya dia pengen tampil terus, pengen jadi yang terbaik.
2: Betul.
3: Kalau menurut saya sih gitu.
2: Betul. Nah itu yang terbesar, itu ada merahnya, itu pasti sudah kelihatan. Tapi yang berikutnya lagi, ada juga di dalam itu. Itu ada apa? Memberikan yang terbaik. Pengennya ungu, saudara ya. Nah mungkin saudara, menurut saya ya, banyak, memang setelah saya berelasi dengan banyak orang ya, orang-orang yang begini, apalagi dia sudah leader dan sebagainya, itu banyaknya merah dan ungu. Bagus kerjanya, sebagainya, aturan itu harus demikian, begini, begini dan sebagainya. Tetapi dia jurusannya adalah dia menghakimi orang lain karena dia merupakan saingan dalam kehidupan ini. Ya, nah, saudara perhatikan, betul ya. Jadi merah ungu kebanyakan. Ya, nah, artinya saya tidak bilang pasti demikian, tidak, karena gradasinya kan banyak ya. Merah ungunya pun itu kan warnanya juga beda-beda ya. Artinya ya, angkanya beda-beda. Nah, saudara perhatikan, tetapi saudara yang dominan itu adalah orang demikian. Nah, kita berikutnya adalah kita memahami dari pesaing ini adalah dapat mengubah orang yang cakap. Tadinya sebetulnya orangnya cakap dan juga rasional, masuk akal dan lain-lain, menjadi amarah, bisa kayak demikian. Karena apa? Dia betul-betul ini menjadikan persaingan dalam kehidupan ini. Mulai ada amarah, sakit hati, jengkel, gitu kan ya. Kira-kira seperti tadi yang petendensi yang cewek itu tadi, yang masih muda itu ya. Nah, jadi kita perhatikan dalam pekerjaan kira-kira apa yang terjadi orang seperti demikian. Ya, cakap dan rasional, tapi bisa jadi orang yang sangat marah, juga sakit hati, dan juga jengkelan orang demikian ya, dalam pekerjaan. Orang begini bisa jadi lebih kemungkinan ya, dia jilat atasan, saudara ya. Dia akan ajak apa aja lah. Wah, ini orang ini demikian, demikian. Kenapa dia saingan yang lain ini? Nah, saudara, kita makan kalau jurusnya dalam renang itu apa katanya? Gaya katak ya. Ke atas, jilat atasan, tetapi kakinya tendang bawahan. Nah, setelah gitu ya, lalu yang sama sesama, yaitu dia itu akan singkirkan pakai tangannya. Lalu itu gaya katak katanya demikian dalam pekerjaan. Nah, saudara, orang demikian ini, aduh, kebayang saudara dalam kala tim kita ya, ada orang model demikian. Kalau dalam bersosial bagaimana? Ya pengennya pusat perhatian ya, jadi pengen yang utama nomor satu. Kalau ada orang lain yang mau lihat yang lain, atau ngelihat yang lain, atau mulai fokus kepada yang lain, merasa dia gak suka, hatinya sakit, dan lain-lain. Terus bayangkan ya, orang demikian ini capek ya. Saya sih udah kebayangnya, udah capeknya. Kalau saya jadi dia begitu ya, capeknya minta ampun. Ya ngapain kayak demikian ya. Tapi memang ada orang demikian. Nah bagaimana kita harus memahami ada orang seperti demikian. Berikutnya, saudara, mereka tidak mengukur prestasi pada kemampuan diri sendiri, tapi pada kemampuan orang lain. Tadi saudara kita perhatikan apa bedanya cemburu dengan iri. Nah ini ya, Jadi tidak mengutuh prestasinya dari mana, bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain. Dia mengalahkan segala cara, ya, prestasinya itu kayak demikian, demikian dan sebagainya. Maksudnya bahaya orang begini juga menurut saya ini tadi, ya, jadi dia berkompetisi tapi tidak berkolaborasi dalam kehidupan ini. Nah, soalnya bagaimana kita lihat, tadi kita sudah belajar anatomi dari saing, kita memahami ternyata orang ini kayak demikian. Sekarang bagaimana kita mengatasi pesaing? Kalau kita ketemu dengan komunitas, baik di keluargaan, keluarga, maupun juga apa dan sebagainya, saudara ya. Nah, saudara, maka kita lihat, yang pertama, saudara selalu, kata-katanya apa? Langkah pertama adalah, akuilah saing dalam diri Anda. Artinya, kita ini sebetulnya tadi, saya katakan dari awal bahwa ambisi itu adalah netral. Semua orang punya ambisi. Kalau enggak ada sesuatu melakukan motivasi melakukan sesuatu. Ya, nah soalnya kita perhatikan, maka soalnya kita perhatikan di sini, maka ambisi itu tadi tidak sama dengan ambisius, itu semua cara yang penting nomor satu dan lain-lain. Tapi ambisi itu justru memberikan yang prestasi yang terbaik. Jadi menurut saya itu netral. Nah, jadi kita akui dalam diri kita ini ada pengen, ya, ada yang namanya ini yang namanya ambisi. Ya, kalau kita perhatikan ada orang yang bilang dalam sebuah buku dibilang bahwa kita harus punya ambisi yang suci. Artinya ambisi tetapi dengan dalam hati kita yang betul-betul itu motivasinya yang baik, yang benar, ya. Yang berikutnya kita perhatikan adalah bagaimana kita mengatasi orang yang namanya pesaing ini. Jangan melupakan motivasi pesaing. Jangan melupakan. Nah, soalnya itu karena apa? Motivasi buat dia melakukan sesuatu itu cerminan dari identitas dia. Nah, saudara, bahaya sekali. Orang ini kesian. Dia merasa apa? Siapa saya? Ya, tapi bukan apa yang dia lakukan. Tapi dia itu identitasnya karena bagi dia ini adalah motivasinya tadi, ya, saing terus bersaing seperti demikian. Berikutnya saudara, kita perhatikan kita bagaimana hadapinya, yaitu hadapilah dongeng yang penting mengenai persaingan. Maksudnya di sini saudara, maksudnya kita seringkali punya namanya kisah orang sukses, ya, ada dongeng, ada kisah sukses karena motif yang benar. Kita harus belajar menghadapi orang demikian bahwa ada orang yang tadi, ya, ada orang lain bahwa dia itu sukses tanpa apa, tanpa persaingan yang jelek demikian. Kita hadapi, tetapi kita ceritain kayak demikian dan lain-lain. Saya tahu saudara, ya, saya punya teman, dia seorang yang boleh dibilang apa, ya, zaman sekarang, yang sekarang di Indonesia, apa, ibu pasti tahu lah, ya, ada satu yang namanya bimbel bimbingan belajar paling nomor satu di Indonesia. Kira-kira namanya apa, ya, bimbel kan banyak, ya, di sana di sini di situ dan sebagainya. Nah, itu teman saya, dia seorang juga gembala jemaat, dia ownernya. Orang pintar banget, waktu kuliah dia itu matematika, kuliah, yang pokoknya rumus-rumus itu nomor satu lah. Hanya dia bikin bimbel. Soalnya pengen tahu, dia itu di dalam hidupnya, itu banyak sekali persaingan dalam bimbel-bimbel yang ada. Nah, saya ikut beberapa satu seminar dari bimbel tertentu, ya, bukan teman saya ini, ya. Nah, saudara, dia bilang demikian, ya, si orang ini, dia bilang demikian, si pesaing ini. Lalu dia menjelek-jelekkan teman saya ini. Dia bilang, bimbel ini begini, begini, begini, begini, dan sebagainya. Dia bilang, ah, kalau pengen sukses harus begini, begini, begini, begini. Apa yang dilakukan oleh teman saya ini, nggak banyak ngomong, saudara, dia tetap kerjakan yang terbaik. Nah, jadi dia menghadapi cerita-cerita kayak demikian itu, tetap dia tenang aja melakukannya. Justru akhirnya, si lawannya ini tuh apa, bangkrut pada banyak sekali, dan itu setiap tahun dia adalah dapat award yang nomor satu aja, bimbel terbaik terbanyak di Indonesia. Sudahlah, luar biasa. Ya, nah, nggak usah sebutlah ya, bimbel apakah itu? Ya, nah itu cuma istilah doang ya, tapi teman saya ini luar biasa. Nah, saya ngomong demikian karena teman saya saksi hidup. Dan saya perhatikan ini, memang ini orang luar biasa. Nah, akhirnya saudara perhatikan orang kayak demikian ini bisa kalah. Karena apa? Karena tadi, saing, dan sebagainya. Beda kalau misalnya kerja dengan kolaborasi dengan bimbel yang lain, harusnya menurut saya. Dia belajar, ada rumus apalah, yang bagus dan sebagainya. Mungkin bisa ya dimodif lain-lain. Tapi pesaing membuat orang dia meninggal, apa, jadi meninggalkan nama yang jelek. Sudah begitu dia akhirnya di akhirnya banyak yang akhirnya bangkrut dan sebagainya. Soalnya kita hadapi bagaimana berikutnya adalah yaitu mengatasi atau juga bertemu dengan orang yang namanya berelasi dengan yang pesaing ini. Periksalah kemampuan Anda untuk bekerja sama. Nah, ini kata-kata yang penting di sini adalah kita lihat kemampuan kita untuk bekerja sama. Orang seperti demikian. Maka dalam kehidupan ini, maka kita harus adalah win-win. Ya, win-win solution. Ya, jangan kita pengen orang lain supaya kalah dan sebagainya. Ya, itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nah, maka saudara perhatikan, kita lihat katanya ya, satu kata yang dibilang itu dari kata Latin dari bekerja sama itu adalah competere. Ya, competere itu bahasa Latinnya. Itu artinya adalah berjuang bersama-sama. Jadi saudara ketemu dengan orang demikian, kita harus juga bersama untuk dia berjuang bersama-sama dengan orang si pesaing ini. Nah, saudara bagaimana caranya? Nah, mungkin ya how to-nya. Saya pernah diminta jadi ketua guru-guru sekolah minggu. Dua periode, saudara ya. Tapi saudara, itu ada satu guru sekolah minggu yang betul-betul dia udah senior. Orangnya pintar? Pintar. Dan sebagainya. Kerjanya bagus? Bagus. Satu hal, karena dia ini, kalau saya itu bikin supaya semua guru ini saling persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak kelas yang kecil, yang tengah, yang besar, bahkan pra-remaja. Semua ada persiapan. Nah, saudara, lalu saya kasih jadwal. Tanggal sekian, topiknya ini, siapa yang mimpin untuk diskusi dan sebagainya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Orang yang pesaing demikian, saudara, itu selalu nonjol aja. Jadwalnya yang orang lain ini dia menjadi mimpin, selalu dia menjadi mimpin, selalu dia mimpin dan sebagainya. Orang lain jadi sungkan. Memang tapi orangnya pintar dan nggak ada salahnya, bagus, saudara. Tetapi nggak ada apa yang terjadi. Saya melihat, wah, kalau demikian ini nggak ada yang namanya ini jadi apa ya, suksesinya nggak ada. Nanti muncul guru-guru yang baru, yang lain, yang potensinya keluar begitu ya, karena kebekam sama dia. Nah, sudah perhatikan. Nah, bagaimana caranya? Saya datangi orang demikian, terus saya bilang, Anda punya potensi yang luar biasa. Saya terima kasih untuk demikian dan sebagainya. Dan saya mau minta supaya teman saya ini ya menjadi satu tim yang khusus, yang sangat elit sedikit gitu ya. Bukan persiapan, tetapi dia itu bikin kurikulum. Baru bayangkan ya. Nah, itu kan suatu apa ya, kerjaan yang repot gitu ya. Tetapi memang bagiannya dia bisa. Dan dia bilang, oh, boleh. Saya bilang, itu bagus ya, terima kasih dan sebagainya. Tapi sudah kita perhatikan bahwa dia di tanda petik, menurut saya, sama saya dikurung. Supaya dia tidak juga, apa seperti tadi ya, kepada orang lain. Jadi kepemimpinan yang lain itu belajar gitu dan sebagainya. Tapi bersyukur, saudara, akhirnya, nah itu caranya, salah satunya adalah kita ini kerjasama, tapi tetap kita dihilangkan atau seorang ini kita apa blacklist gitu ya, bukan, tapi kita kerjasama dengan cara demikian atau yang lainnya. Ya, maksudnya kita perhatikan. Berikutnya adalah kita harus jangan melibatkan diri dalam hal ini. Misalnya, saudara, apa yang dimaksud jangan melibatkan orang yang pesaing kayak demikian, saudara ya. Saudara jangan disamain. Kalau ada pesaing, kita ikutin apa diladenin gitu ya. Kamu jual belilah begitu. Kalau begini, saya ayo belilah. Samain, buktiin bahwa misalnya kita juga bagaimana supaya yang juara nomor satu misalnya demikian. Bukan, saudara, nggak perlu kayak demikian. Ya. Nah, jadi jangan melibatkan diri, samain sama dia orang demikian, pesaing ini. Ya, justru menurut saya cari yang lain. Jadi, punya kelebihan apa, kita punya kelebihannya apa, nah compare aja kayak demikian aja. Karena nggak sama, tiap orang itu beda-beda. Jadi nggak perlu libatkan yang modelnya sama dengan si pesaing ini. Menurut saya bukan jadi saingan-pesaingan terus begitu ya, nggak ada habisnya, saudara ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita terapkanlah ilmu ekonomi sederhana ya. Menurut ilmu ekonomi itu ada istilah seperti demikian. Apa yang Anda menangkan itu merupakan kekalahan ya. Apa yang Anda menangkan merupakan kekalahan. Dikatakan demikian ya. Nah, itu sebetulnya ilmu ekonomi yang sederhana. Nah, soalnya bagaimana kita melakukan hal yang demikian ya, mengatasi orang yang apa tuh yang pesaing ini. Maka kita perhatikan, kita harus perlebar kapasitas kita. Kapasitas kita harus perlebar dalam kehidupannya, sehingga kita lihat bahwa ya, bukan menangkan dalam arti ya dengan saingan, tetapi betul-betul karena memang kapasitasnya memang keluar dalam diri kita. Nah, itu apa, daerahnya berbeda dan sebagainya, kapasitasnya beda, tetapi saudara perhatikan kapasitas kita ini akan jadi satu hal yang berbeda dalam hal ini. Nah, itu caranya kita mengatasi orang pesaing. Berikutnya adalah jagalah tujuan Anda sendiri. Sudah punya tujuan melakukan banyak hal, gitu. Maka kita perhatikan di sini berkompetisi sebetulnya itu harus yang terbaik adalah berkompetisi dengan diri sendiri. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau kita berkompetisi dengan orang lain, bersaing dengan orang lain, capek, ya kan? Tetapi saudara kita perhatikan kalau kita ini adalah kompetisi dengan diri sendiri. Misalnya, seminggu lalu atau sebulan yang lalu saya punya kompetisi kapasitas seperti demikian. Karena kita terus belajar dan sebagainya, maka sebetulnya lagi kompetisi dengan diri sendiri. Sama atau berbeda, akan lebih baik atau tidak dan sebagainya. Jadi tujuan kita terus jalan aja. Tapi saudara kita perhatikan, perhatikan di sini adalah kita betul-betul punya apa ya kompetisi terhadap diri kita sendiri. Saya ingat satu teman saya itu ya, padahal usianya itu dengan saya ini seumuran lah begitu ya, 60 tahunan. Tapi saudara perhatikan, dia bisnisnya luar biasa. Dia sudah ajeg dalam bisnis dan sebagainya. Satu hal yang dilakukan, dia nggak pernah pensiun. Menurut saya setuju dia. Dia tidak pensiun, lalu dalam diri sendiri. Banyak orang kan sekarang begini, pengennya pensiun muda begitu kan ya, supaya kita hidupnya tuh ya enak-enak lah, tiong-tiong kayak begitu. Bukan, tapi memang dia teman saya ini, dia bilangnya apa, justru dia setiap hari dia harus punya tujuan. Makin hari terus dia punya apa yang terjadi lakukan dalam hidup ini ya. Lalu apa yang terjadi, saudara, dia bikin lagi apa lagi. Bukan, dia bilang, di saya nggak bikin daerah nyaman. Sudah luar biasa ya. Dia bilang tidak bikin daerah nyaman. Dia bikin supaya hidupnya ini ada suatu tantangan lagi. Dia bikin lagi tempat retreat di dalamnya. Saudara ya, yang baru lagi dan sebagainya. Tujuannya tetap jalan. Nah, sehingga kita perhatikan, nggak perlu dia hidupan jadi dengan apa pesaing-pesaing ya. Nah, prinsipnya dalam hidup ini, saudara, dia itu dia orangnya tenang aja. prinsipnya saudara menurut satu buku yang bagus juga dikatakan demikian. Buku judulnya itu bagus ya, yaitu Mundur 2 Langkah Untuk Lompat 3 Langkah. Saudara, bukunya bagus ya. Mundur 3 Langkah Untuk Lompat 3 Langkah. Jadi saya perhatikan dalam hidup ini kita punya tujuan terus sebetulnya maju terus. Kenapa perlu dua langkah mundur dulu, dua langkah untuk mundur, supaya apa? Kita ancang-ancang persiapan ya dan lain dan sebagainya. Baru kita kan boleh maju lagi terhadap 3 langkah. Nah, saudara, menurut saya punya tujuan hidup ini terus kita punya hidup ini betul-betul bukan kompetisi pada orang lain atau siapapun, tetapi kita kompetisi dengan diri kita sendiri. Terus berikutnya adalah kita perlindungan terhadap iri hati. Ini penting, saudara ya, bahwa kita melindungi terhadap iri hati. Saudara, iri hati itu bikin capek, ya, nggak bisa hidup, nggak bisa tidur dan sebagainya. Yang orang iri itu kayak demikian, ya kan ya, ganjalan terus dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau dari seperti demikian, kira-kira kepribadian seperti apa orang seperti demikian ya? Tadi saudara, kalau ada yang ungu itu pengen itu yang terbaik. Nah, saudara, salah satunya bisa jatuhnya di mana adalah overthinking, kepikiran terus, obsesi gitu. Kemudian kena yang namanya saingan dalam diri. Aduh, capeknya. Bayangkan saudara ya. Sudah, saya sih udah kebayang capeknya seperti apa. Nah, saudara, harus kita lindungi dari diri sendiri. Itu dari iri hati ini. Nah, saudara, maka gimana caranya, saudara, kalau misalnya dalam ilmu bela diri ya. So, itu namanya kungfu misalnya. Kungfu itu sebetulnya ahli sih ya. Namanya ahli. Itu kungfu. Kungfu maksak dan sebagainya sebetulnya ya. Tapi kebanyakannya itu karena kungfu itu karena bela diri. Itu bisa yang kasar-kasarnya. Jadi artinya otot yang kasar. Nah, saudara, ternyata dalam bela diri ada orang yang jago kungfunya, yang ototnya, yang hardware-nya yang kasar gitu ya. Jagoan, tetapi bisa kalah oleh dengan tai chi, saudara ya, yaitu yang apa? Yang lembut dan sebagainya. Ya cuma lawan dari apa? Tenaga lawan itu namanya pakai tai chi dan sebagainya, dan juga pernafasan. Nah, saudara, perhatikan itu cuma contoh doang ya. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang pesaing ini? Yang terakhir adalah perlindungan terhadap tadi iri ini, yaitu hargailah kekuatan pesaing. Ya, nah ini penting ya. Jadi sebetulnya si pesaing ini ada kekuatannya, ada, hargai ya, puji aja dalam bidangnya apa, dia puji orang demikian, kita kasih masukan kepadanya tambahan. Kalau misalnya saudara ya, ada orang yang pesaingnya ini apa ya, misalnya yang bagus ya, ada itu yang punya bagus positif, tapi dia ini misalnya cemerlang tadi ya anatominya, misalnya saudara ya, kita puji dia. Oh, kamu kerja itu, kalau kerja itu terbaik, rapi dan sebagainya. Lalu kita kasih masukan kepada dia. Jangan pakai kata tapi. Nah, itu bikin jatuh dia, ya. Nah, kita akan bilang, oh, puji, luar biasa kamu pekerjaannya, yang terbaik dan sebagainya. Seandainya perkataan yang kamu lakukan ini akan lebih baik lagi demikian, bekerja sama dengan orang lain ya dan sebagainya, mengkader orang lain dan sebagainya, saya yakin kamu akan lebih unggul lagi kepada yang lain. Nah, saudara, sudah perhatikan, hargai kekuatan pesaing. Nah, ketemu orang demikian tidak akan jadi jealous pada kita atau iri kepada kita, tetapi dia betul-betul ya akan makin maju di dalamnya. Nah, saudara, biarlah kita belajar sekalipun ketemu dengan orang yang pesaing kuadrat begitu ya, berat sekali, kita tetap bisa mengatasinya. Oke, dari saya demikian. Silakan kalau yang mau diskusi, silakan Rika mau diapain ya. Makasih
1: ya, terima kasih kedengarannya suara saya, semoga kedengarannya. Terima kasih buat sharingnya, Mbak Darman, buat berelasi dengan si pesaing. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang ada di Zoom, silahkan. Ada di sini sudah ada Kak Fina, Bu Ani, Bu Silvi. Silahkan bagi ini yang punya tanggapan. Kalau dari saya ini ada teman, sebenarnya nggak tahu ya, jadi sebenarnya kalau saya ini nggak tahu dia ini memang berniat bersaing atau memang tipenya begitu, karena merasa tuh kadang semua hal tuh dia kerjakan sendiri gitu, yang seharusnya dia bisa bagi di dalam tim, terus tapi dia kerjakan sendiri, tapi begitu dia kebanyakan tugas dia tuh sudah kayak burn out gitu, jadi stres sendiri ya. Ya saya sih memahami, nggak tahu apakah dia memang maksudnya bersaing atau memang tipenya dia memang yang seperti ini. Jadi kayak tipis-tipis tadi kayak dengerin dari Pak Dan Manajuan ya. Ya kita ini aja ya, memang memang dia seperti itu. Kita ambil di sisi-sisi yang lain aja. Kalau menurut Pak Dharma lagi gimana?
2: Iya, kalau dari Rika bilang tadi itu kemungkinan dia orang inilah orang yang betul-betul perfeksionis. Karena orangnya kurang percayaan ya. Biasanya begitu ya.
1: Ya, bisa, bisa.
2: Kalau dia bekerja kan yang terbaik, pengennya demikian dan lain-lain. Nah, ini biasanya mau percayain orang tuh tidak takut dia nggak sebaik yang saya lakukan. Nah, itu lebih ke situ tuh orangnya.
1: Sebenarnya kan
2: Bisa
1: tapi
2: jadi
1: sebenarnya ini
2: dia.
1: kita satu tim ya, cuman dia tuh kayak nggak dibagi gitu, jadi semua diambil dia sendiri kayak, tapi begitu dia udah overload tuh dia susah diajak ngomong, susah bener-bener kayak burnoutnya tuh kelihatan banget gitu. Nah tapi terus bagi-bagi setelah itu baru didekati, kalau iya diajak ngomong dia bagi ya. Ketika dia bagi kan dia rada turun tuh tensinya, makanya ya udah ya, memang memang tipe dia seperti itu. Jadi nggak tahu ya, memang jadi kayak mungkin bukan maksud dia untuk bersaing ya, tapi memang memang tipenya dia untuk lebih ke mengerjakan semuanya sendiri, nggak percaya orang gitu ya berarti ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Ada saingnya sih ada, cuma nggak terlalu pesaing yang besar begitu ya. Artinya yang paling utama seperti gimana? Memang modelnya menurut saya ini karena tadi karena ini memangnya kepercayaan aja terbaik ya, pengennya begitu.
1: Berarti mungkin dia belum belum bisa percaya orang lain gitu. Oke. Okay. Ya, mungkin ada yang lain dari ini, dari Alvina, silakan.
3: Jadi mau sharing aja sih Pak Darmana, kan saya juga orangnya ungu merah ya. Jadi apa? Memang benar. Jadi ada kadar-kadarnya bahwa kita kayak perlu punya target buat diri sendiri, tapi jangan sampai jadi terobsesi, terus jadi kayak sirik sama orang lain. Itu yang saya dapat ya, karena dulu saya gitu Pak. Karena Pak ini sayang banget gitu ya Pak, karena saya tahu dia nggak kinerja gitu. Ini udah kelihatan banget karena semua orang ngeluh gitu. Kalau urusan sama dia tuh nggak pernah ada solusinya Pak, aku bingung. Gitu, nah jadinya kan, ini kenapa dipuji terus ya? Oke, saya sempat kerja kayak mati-matian biar di apa diakui lah. Paling nggak tuh dia diperbaiki gimana gitu, ujungnya juga enggak kan. Akhirnya saya lelah sendiri terus itu. Ah udahlah, daripada mikirin dia ya, mendingan saya belajar sendiri buat sendiri aja ya kan. Gitu ya Pak. Jadi bedanya saya adalah orang ungu merah yang udah ikut Alchemy Center ya Pak. Jadi tidak terobsesi bersaingan gitu. Terus juga ya tadi saya ngerasain juga Pak. Jadi setiap kali misalnya saya itu cuma nyampein apa yang udah saya lakuin, nggak ada niat sama sekali buat pamer kan. Perusahaan perlu tahu ya. Usaha apa misalnya ada masalah nih, kan pasti saya udah ngelakuin ini, tapi misalnya nggak bisa selesai maksimal kan pasti saya tanya dong sama. Kan memang bagusnya gitu kan, supaya dia nggak tiba-tiba buta sama keadaan kantor. Saya udah sampai ini, Pak yang udah saya lakuin itu ini, masih belum selesai gini-gini. Ya tetap aja ya, kamu gitu aja nggak bisa gini-gini, tapi selalu tidak ada solusi yang bikin saya lelah. Gitu. Jadi dia pengen pengen selalu apa? Pengen selalu dia tampil, terus kalau nggak libatkan ini ya udah jelas dia nggak bisa lah. Saya ketimpahan masalah ini karena dia nggak bisa disuruh libatkan lagi. Nah itu yang bikin saya kayak aduh gitu ya, capek banget gitu kerjanya. Gitu sih Pak. Pak kalau misalnya nih kita lagi di tim direksi ya kan, pasti kan saya kan yang bawahan karyawan nih, saya sama atasan ya kan Pak. Terus kalau misalnya kita udah bikin usaha ini terus tapi masih aja dikecilin, ah kamu baru kayak gitu aja udah ngeluh gini. Itu cara terbaik menanggapinya gimana ya Pak?
2: Iya, yang pertama kita harus sadar bahwa kita ini bawahan. Iya, iya nomor satu ya. Ya itu wajar. Ya menurut saya nggak apa-apa. Nah, bagaimana caranya kita mengatasinya? Ya, memang keadaannya kayak demikian. Ya, banyak pakai tadi berelasi dengan cara banyak usulan. Jadi punya ide-ide apapun kita kasih aja sama atasan kita. Ya, menurut saya begini. Kalau masih begini, mau didengerin kek, mau dilakonin kek, terserah. Begitu loh. Nah, tapi orang lain akan lihat. Oh, ternyata apa yang dilakukan ini itu sebetulnya adalah usulan dari Alvina. Begitu. Orang tuh pasti tahu lah dalam hal ini. Jadi kapasitas orang itu nggak bisa dibohongin gitu lah, dan sebagainya. Kayak gitu sebagai kalau kita di bawahan, begitu tadi, kita sadar, demikian, nggak perlu kita demo, nggak perlu. Gitu kan ya. Tetap kita berrelasi dengan dia dengan baik dan sebagainya, dan banyaknya lebih banyak sebagai usulan. Kalau demikian terus ya begitu aja. Menurut saya lewat komunikasi yang baik ya, yang enak ya. Menurut saya begitu sih, nggak usah diapa-apain. Nanti orangnya akan tahu sendiri kok, gitu ya dari mana. Yeah, jadi yeah, itu tadi lawannya itu ngelawan atasan, tapi tanpa apa ya, peperangan gitu loh.
4: Tanpa konflik ya Pak, jadi lebih
2: kita salah terus nantinya pasti.
4: Iya, yeah, betul.
2: Terus gitu loh. Tapi orang lain akan tahu.
4: Iya, jadi karena bisa ngeliat, oh ternyata nih yang namanya Alvina dia banyak usulan.
2: Nah itu dia, betul.
4: Iya, karena
2: betul.
4: Emang tahu sih saya juga, jadi memang pada akhirnya kan teman-teman akhirnya nanya saya soalnya.
2: Nah itu dia.
4: Iya, terima kasih Pak atas sarannya.
1: Oke, berarti terima kasih buat sharingnya hari ini. Mari kita bersama-sama melihat, mencermin.

0: mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek ini... 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya... tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
0: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

sahabat muda. Senang dapat kembali menjumpai sahabat muda dalam acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Johannes Simanjuntak. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Budiman dengan judul Ketika Hidup Terasa Sulit, yang didasarkan pada kitab Mazmur 27. Sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertetelam kerjaan surga, saat ini kami memberi diri dan waktu kami membuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, taburkan firman-Mu dalam hati kami, biar firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata melalui perilaku kami yang sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak Tuhan bersedia untuk mendengarkan. Inilah doa kami, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Mazmur 27 ayat pertama yang berbunyi, Tuhanlah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Sahabat muda, pertanyaan di mana Tuhan ketika hidup begitu sulit seringkali terlintas dalam pikiran kita. Ketika hidup terasa berat dan penuh tantangan, kita mungkin merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Namun Mazmur 27 memberikan kita pandangan yang berbeda. Mazmur ini yang ditulis oleh Daud dalam masa-masa sulit, mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan selalu dekat dan melindungi kita bahkan dalam kesulitan. Daud menghadapi

ancaman dari Saul dan Absalom. Tetapi ia tidak memulai kalimatnya dengan keluhan. Ia memulai dengan mengingatkan dirinya tentang kebenaran Tuhan. Ia menyatakan, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, ia mengingat apa yang ia yakini tentang Tuhan daripada bergantung pada perasaannya. Meskipun dalam situasi sulit, ia tetap ingin tinggal di rumah Tuhan dan menikmati kehadirannya. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tetap terhubung dan mendekat pada komunitas gereja saat kita merasa jauh dari Tuhan. Selain itu, Daud mengajak kita untuk mencari keindahan dalam hidup. Dalam ayat 4, dia berbicara tentang menyaksikan kemurahan Tuhan. Keindahan tersebut dapat membantu kita menemukan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan, melalui alam, seni, atau pengalaman lainnya. Saat kita secara aktif mencari keindahan Tuhan, maka kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang lebih dekat. Sahabat muda, saat hidup terasa sulit, ingatlah untuk berfokus pada apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Tetap terhubung dengan komunitas iman dan mencari keindahannya di sekitar kita. Dengan demikian, kita akan menemukan bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan dalam masa-masa tersulit. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami rindu untuk selalu terhubung dengan Engkau. Kami rindu untuk selalu memiliki perasaan yang tidak takut terhadap apapun, seperti keyakinan Daud. Karenanya tolong kami Tuhan, untuk kami terus rindu dekat pada Tuhan, dan juga ada bersama-sama dengan komunitas iman kami bersama. Tolonglah kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, untuk firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami semua. Inilah doa kami ya Bapa. Kami syukuri di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom. Kembali lagi bersama Maxentia di sini dalam zona orang-orang muda.

kembali lagi. Maxer mau sapa-sapa Zoomer semuanya yang ada di rumah atau mungkin ada yang lagi di dalam perjalanan ya. Apa kabarnya nih Zoomer semuanya? Kabar baik dong ya, pastinya. Oke. Nah, dari pukul 17 hingga setengah 7 malam ya, 18.30, Maxen bakal nemenin Zoomer semua dalam acara Zona Orang-Orang Muda pastinya, dengan lagu-lagu pujian, lagu-lagu sekuler, dan juga topik menarik yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita mau bahas apa ya? Spill gak nih? Oke, nanti kita akan bahas satu topik nih. Jangan di-spill dulu dong. Nah, untuk itu nih, buat Zoomer semua yang mau request lagu atau titip salam ya, boleh banget bergabung atau mau curhat bareng nih, boleh banget dong. Oke, nah kita boleh banget nih untuk bergabung ya bersama WhatsApp kami. Jadi WhatsApp aja ke WhatsApp kami gitu ya, di nomor handphone 0817 450596. Nah, buat Zoomer semua dan sahabat Iktus yang mendengarkan, jadi radio siaran Iktus juga bisa dengarkan melalui live streaming ya, via website kami di www.iktusfm.com. Dan jangan lupa untuk update terus ya di Instagram itu @iktusfm, supaya Zoomers dan sahabat Iktus gitu ya tidak ketinggalan updatean informasi terbaru dari radio siaran Iktus. Oke, nah untuk membuka zone orang-orang muda kita hari ini ya, ada satu lagu pujian dari Regina Pangregego dengan Ya Tuhan Tiap Jam. Oke, Station Zoomers di 96.5 FM itu sahabat Anda dalam acara Zone Orang-Orang Muda. Dasyat, man!

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah. Okay. Sore hari ini kita akan bahas tentang burnout. Oh, hot topic. Okay. So, burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres berkepanjangan. Okay, perlu di highlight ya. Jadi, akibat stres berkepanjangan. Untuk mengatasinya, aduh, udah mengatasi aja nih. Okay, nah buat Zoomers yang mau merasa burnout gitu ya, akibat kelelahan fisik, kelelahan mental gitu ya, dan adanya pikiran yang berkepanjangan gitu ya, Zoomers bisa tarik diri sejenak tarik diri sejenak dari pemicu stres dan evaluasi beban kerja sambil cuti kalau memungkinkan. Jadi bisa untuk cari tahu dulu nih kira-kira apa sih pemicu stresnya, dan kalau misalnya udah tahu nih, nah kita bisa untuk tarik diri sejenak ya, untuk healing tipis-tipis lah ya, dan cari waktu untuk istirahat. Kalau Zoomers yang cuti berarti mungkin Zoomers yang bekerja gitu ya, jadi mungkin bisa cuti seperti itu. Okay, nah kalau misalnya nih kayak gak bisa kan, kalau misalnya cuti itu kan gak bisa mendadak ya kan, harus ada pengajuan gitu. Nah buat Zoomers yang gak bisa dalam waktu cepat gitu ya untuk bisa healing atau istirahat, bisa untuk melakukan teknik relaksasi gitu. Tidur 7-9 jam, okay? Dan konsultasikan dengan psikolog apabila gejalanya mengganggu aktivitas harian Anda. Nah tips tipis nih dari Maxen gitu ya, jangan tidur malam ketika udah ngantuk, tapi tidurlah ketika belum ngantuk tapi usahakan untuk tidur. Jadi misal nih, kalau kita deep scrolling on TikTok, jadi kita kalau kita deep scrolling di TikTok gitu ya sampai jam 10, kita gak akan ngerasa ngantuk. Atau kalau misalnya kita ngantuk, kita akan tertidur. Tapi kalau Zoomers itu kasih waktu buat diri Zoomers gitu ya, untuk tidur, katakanlah tidur dari jam 8 gitu kan, mau istirahat jadi tidur dari jam 8 gitu, HP-nya disingkirin gitu ya, jauh-jauh, menjauh gitu. Nah kita pakai waktu dari jam 8 sampai jam 5 gitu, jadi mungkin kita tidur gitu, tapi tidurnya itu bukan karena kita capek, tapi karena kita memang menyisakan waktu untuk kita jam segini, kita mau tidur gitu. Nah itu bisa untuk mereduce kelelahan fisik dan emosional. Jadi yang namanya istirahat itu gak ada tuh sambil Netflix-an gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau istirahat, ya kita setting waktu jam sekian kita mau tidur, kita mau istirahat gitu. Jadi mata kita, pemikiran kita juga istirahat dengan total kayak gitu. Okay, nah gimana sih langkah pemulihannya gitu ya? Ada yang namanya jeda singkat atau micro break gitu. Jadi berhenti sejenak setiap 60-90 menit, jadi sekitar 1 jaman gitu ya. Lakukan peregangan ringan atau meditasi singkat untuk menjernihkan pikiran. Okay, nah buat meditasi gitu ya, buat Zoomers bisa juga dengan cari-cari ini di YouTube gitu kan, gimana sih cara meditasi gitu. Okay. Dan kemudian yang kedua adalah tetapkan batasan atau boundaries. Belajar berkata tidak pada tugas tambahan dan tentukan jam pasti untuk berhenti memikirkan pekerjaan. Okay, nah nih perlu di highlight ya. Jadi tentukan jam pasti untuk berhenti memikirkan pekerjaan. Misal nih kita mau tidur dari jam 8 gitu ya. Ya kita benar-benar pakai jam 8 itu untuk tidur. Walaupun kita biasa tidur jam 10, tapi kali ini kita benar-benar mau istirahat total gitu ya, berhenti dari pekerjaan mulai jam 8 gitu. Kemudian yang ketiga adalah kelola emosi. Nah ceritakan beban pikiran Anda, Zoomers gitu ya, ke teman-teman terdekat atau orang-orang yang Zoomers percaya untuk mengurangi tekanan. Nah ini juga hati-hati, pilih-pilih temen nih gitu kan. Jadi temen yang benar-benar bisa untuk keep on rahasia, jadi Zoomer semua kayak gitu. Dan kemudian yang keempat adalah terapkan gaya hidup sehat ya. Jadi
rutin olahraga gitu ya untuk melepaskan hormon endorfin dan kurangi kafein berlebih. Nah, ini topik hot topic banget nih. Rutin berolahraga dan kurangi konsumsi kafein berlebih. Siapa nih yang alasannya mau healing dengan ngopi cantik gitu ya? Nah nih, kurangi konsumsi kafein berlebih gitu ya. Karena ya mungkin itu nikmatnya cuma di tenggorokan gitu, tapi sampai di lambung, sampai ke sistem-sistem organ gitu ya, agak kurang gitu. Jadi ya terapkan gaya hidup sehat juga gitu loh Zoomers. Jadi gak cukup dengan kita memberikan batasan waktu untuk kita istirahat, tapi kita juga harus terapkan gaya hidup yang sehat. Oke, okay, next kita akan bahas tentang kapan kita harus cari bantuan profesional. Oke, okay. Tapi sebelum itu kita back to song again dengan GAC Berlari Tanpa Kaki. Stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, man.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah kita tadi udah bahas tentang burnout. Jadi di segmen hari ini kita akan bahas tentang kapan sih kita harus mencari bantuan profesional. Oke, jadi Zoomers, jangan ragu untuk mencari dukungan bila Zoomers itu merasa kelelahan yang sudah mempengaruhi kesehatan fisik, menimbulkan kecemasan berlebihan, atau memicu depresi. Nah, Zoomers itu bisa memanfaatkan layanan psikolog terpercaya. Nah, di rumah sakit ya, ada di biro psikologi juga ada. Nah, kalau misalnya mau yang cepatnya gitu ya, kalau misalnya psikolog kan harus janjian gitu. Kalau mau cepatnya, nah itu bisa juga ya via online kayak Halo Dok or Halo Dokter gitu ya. Itu bisa untuk menyediakan konsultasi gratis

didiagnosa oleh psikolog atau psikiater. Nah, emang sepenting itu ya untuk bisa konsultasi dengan psikolog. Penting, karena psikolog itu dia sudah dibekali khusus bagaimana caranya supaya bisa memberikan ruang buat pasien-pasiennya gitu ya, untuk kliennya, untuk bisa bercerita dan untuk bisa mengungkapkan isi hatinya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa psikolog itu jodoh-jodohan, cocok-cocokan. Jadi ada orang yang mungkin harus berpindah-pindah psikolog dulu supaya dia bisa menemukan orang yang tepat untuk bisa menemukan atau mencari jalan keluar bersama. Jadi psikolog itu bukanlah jalan keluar akhirnya gitu ya, bukanlah yang menentukan gimana solusinya, enggak. Tapi psikolog itu membantu supaya kita bisa menentukan solusi kita sendiri, tapi atas pendampingan dan arahan dari psikolog. Nah, ini perlu guys bawah ini. Jadi kalau misalnya kita ke psikolog gitu ya, kita tidak berarti psikolog itu akan yang memutuskan. Kayak, oh berarti kita harus kayak gini nih, berarti kita harus resign. Enggak, kita yang memutuskan apa yang harus kita lakukan, tapi psikolog itu bisa memberikan pandangan. Oke, ini perlu digarisbawahi ya Zoomers ya. Dan emangnya harus perlu capek dulu ya baru ke psikolog? No, psikolog, psikiater itu tidak harus kita menunggu lelah fisik dan mental dulu baru ke psikolog, enggak. Tapi psikolog itu harus, gimana ya, harusnya bahkan kita ke psikolog itu di saat kita merasa diri kita baik-baik aja gitu ya, kita bisa kok untuk konsultasi ke psikolog gitu. Karena psikolog ini adalah profesional supaya kita bisa untuk bisa beraktivitas dan menikmati hidup gitu ya, lebih produktif lah kayak gitu. Oke, nah Zoomer semua ada yang udah pernah nyobain belum ke psikolog gitu? Kalau Maxine sih pernah ya, dan ngerasanya lebih plong gitu. Karena awalnya sebelumnya ngerasa bisa menyelesaikan masalah sendiri, tapi ternyata ketika di psikolog itu Maxine memiliki pandangan lain gitu, dari sudut teori-teori psikologi yang sudah diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari itu juga mantep deh pokoknya. Nah, buat Zoomer semua ya, jadi jangan takut ke psikolog, jangan juga ngerasa aku nggak tahu nih bakal cerita dari mana, karena ketika kita di psikolog gitu ya, kita tidak menceritakan langsung gitu ya, tapi ada yang namanya proses psikolog itu melakukan pendekatan. Jadi kayak namanya siapa, kesini sama siapa gitu. Itu tujuannya untuk membangun chemistry dengan klien gitu ya, supaya kliennya itu bisa terbuka untuk bisa bercerita dengan psikolog.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CIMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang burnout dan bagaimana cara untuk bisa keluar dari burnout gitu ya. Mulai dari kelola emosi, terapkan gaya hidup sehat, terapkan boundaries, jeda singkat, dan mencari profesional psikolog atau psikiater. So, kita udah hampir 1,5 jam membersamai ya. Sudah hampir 6:30 tandanya kita harus segera berpisah untuk hari ini. Tapi jangan khawatir karena zona orang-orang muda akan selalu hadir di hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30 malam. Dan setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani Zoomers dan sahabat itu semuanya dalam firman Tuhan tentunya yang akan menemani hingga pukul 10 malam. Oke, kalau begitu aku Maxen pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan kata. Dan tetap semangat Zoomers. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Kristus, kawula nyuwaken paldonga menika. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kawula subroto saking Gereja Kristen Jawi Banyuwangi keparang mundur saking ngarsa panjenengan sami. Gusti amberkahi kita sedaya. Matur nuwun.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat, apa kabar? Malam hari ini Ani akan menemani Anda di berbagai acara di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Nah sahabat, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan malam hari ini boleh bersama-sama di acara-acara yang akan kami suguhkan untuk Anda. Dan biarlah sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga. Baik sahabat, sementara mungkin Anda sedang menikmati santap malam ataupun mungkin juga sedang bersantai bersama keluarga. Oke, akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration House.

Info Ibadah On Air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Migloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, ada beberapa produk yang bisa sahabat beli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, juga ada obat gosok wong penggung, kemudian air minum Moses tersedia juga dalam bentuk galon dan cup, kemudian Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, juga ada minyak mor, maksudnya POL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info lebih lanjut dan juga pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukhlis Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Kemudian bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukhlis Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

0: Aha.
1: Kok bersuka cita toh pak?
0: Lah nonton sepak bola keren toh.
1: Mesti jagone menang.
0: Masa mulai jam 00. 04. 08. Terus nanti jam 11 malam. 23 ya.
1: Wah, iya.
0: Wah, enggak berhenti terbis.
1: Barang keringan kok terus langsung nonton ya. Siap-siap.
0: Siap-siap masuk angin. Lah, wenake ngene iki enggak bagusnya itu kan mesti nek nonton kan enggak hanya diem aja nonton. Teriak-teriak. Tapi kan mesti ada
1: cemil-cemilan,
0: ada kopi-kopinan, iya kan.
1: Bergoyang mulutnya.
0: Kita diem tapi energi ditambahi terus ya, sumber energinya.
1: Apalagi malam, wah.
0: Nah iya.
1: Pijal.
0: Pijal.
1: Nah, wis. Tapi malam ini wis yo aja ngomong ke sepak bola.
0: Ya enggak, aku enggak ngomong ke sepak bola. Ini yang ada hubungannya dengan sepak bola aja.
1: Apa? Makannya nah, tadi?
0: Makan. Makan itu kalau malam itu ya. Makannya kan kudu sing anget-anget, sing pedes-pedes.
1: Anget, pedes.
0: Anget, pedes.
1: Terus nah, pemenang.
0: Anget, pedes, enak.
1: Iya. Ya memang anu ya pak. Namanya apa ya? Orang ngomong itu mau diet dulu, gak usah makan malam gitu. Tapi nyatanya yo, apalagi kalau nonton bola kayak gini, yes. Yeah. Gak peduli wis mau diet, rencananya diet. Tapi?
0: Tapi?
1: Kenyataannya?
0: Dihitung-hitung.
1: Dihitung itu kok lapar.
0: Lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Surplus lah, dong.
1: Oh iya.
0: Itu kalau uang itu yo. Sip ya Bu, lebih banyak yang masuk, lebih sedikit yang keluar gitu ya.
1: Iya. Nah,
0: jadi tambah terus.
1: Nah. Ya sayangnya ini kok asupan makanan lagi.
0: Iya.
1: Ya tambah neng awak soyo the truth. Iya, tapi tetap bersyukur ya Pak. Kita tetap sehat yang penting begitu. Biasanya kan gitu orang ngomong, ya Bu surak popo yang penting sehat. Karena gitu.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Yang penting sehat tapi badannya tambah terus. Tapi anu loh Bu, beda banget ketika metabolisme tubuh itu masih oke. Ya katakan aja di usia sebelum 30 lah, 30 ke depan ya, bukan ke belakang. 30 ke depan itu makan seperti apapun banyaknya, mau tidur makan itu ya enggak gemuk.
1: Gak masalah.
0: Iya, bahkan bapak itu kan sampai usia 45 tahun itu kan ya enggak
1: masih langsing
0: gemuk.
1: Ya.
0: Padahal ya mau tidur makan ya. Bangun tidur langsung kopi, makan. Nanti jam 10 makan, jam sampai 12. Rumah makan, malam makan lagi sehari 4 kali. Belum lagi snack-snack yang masuk itu. Tapi ya gitu ya.
1: Iya, tapi kan karena metabolismenya karena masih bagus gitu.
0: Dan energi yang dikeluarkan juga besar sih.
1: Semangat kok. Semangat ngulik duit.
0: Iya, sampai keluar masuk.
1: Iya. Nah, malah itu yang enggak bagus, yang enggak bagus.
0: Iya,
1: bagus.
0: Betul.
1: Yang itu enggak bagus. Iya.
0: Ya wes ya, nanti kita gimana? Lanjutkan ya Bu. Kita
1: ya wes kiaro noto-noto iki sik.
0: Iya, baik sahabat-sahabat angkringan gayeng, apa sih yang akan diperbincangkan Pak RT dan Bu RT kok sudah harus berhenti memperbincangkan sepak bola dan mulai memperbincangkan sesuatu yang masih kami rahasiakan. Jadi masih kami simpen yang akan kami bincangkan. Sabar ya, nanti kita akan jumpa lagi bersama saya Pak RT,
1: saya Bu RT,
0: dan sahabat-sahabat bisa telepon di 8313611 atau
1: WhatsApp di 081745 0596.
0: Iya, baik sahabat, sambil menanti episode berikutnya, mari kita nikmati yang berikut ini.

0: Siap tuh, nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Eh Bu, ini loh, aku itu kan sudah dari kecil semenjak bisa makan nasi itu, itu kan doyan. Ya semula ya doyan gak doyan, memang adanya sambel, makannya pakai sambel ya. Nah tapi akhir-akhir ini kok terpikirkan gini, dulu itu yang menciptakan sambel itu siapa gitu loh. Terus yang ada di pikirannya itu apa? Gimana? Lah kan nek mau pedes itu kan ya makan cabai aja enggak apa-apa.
1: Kalau kenapa mau kok asin, dicampur-campur itu?
0: Kalau mau
1: iki nabrak.
0: Walah. Kalau mau asin ya garamnya dibanyakin. Kalau mau yang terasa bau-bau sedap gitu. Itu ya pakai terasi aja. Atau proses bikinnya terasi itu aja jadi pertanyaan. Dulu itu napa sih kok yo
1: bikin begitu
0: rebon. Iya kok itu kok ditumbuk sampai halus terus dijemur. Jemur terus ditumbuk lagi, jemur lagi, tumbuk lagi sampai jadi hitam. Lah terus kok ya dicampur itu loh Bu. Lombok, terasi, garam, minimal sambel itu kan itu.
1: Iku diceritane ku rabar Pak gitu ya.
0: Lah kok orang bar iki piye maksudnya?
1: Ini dari awal orang sing menemukan itu sopo piye prosesi terus kita gitu, tekon apa tekon babu gula.
0: Tanya aja sama sahabat angkringan.
1: Oh gitu.
0: Ayo
1: ya.
0: Siapa yang punya cerita atau punya sejarahnya sambel?
1: Iya.
0: Apakah sambel itu produk asli Indonesia, Jawa, Asia Tenggara, atau di mana-mana ada?
1: Kita di mana-mana ada ya Pak.
0: Iya.
1: Tapi bentuknya beda, bahannya beda.
0: Betul, variannya juga beda. Loh Bu, itu yang namanya terasi itu ya. Saya pernah baca di artikel, ini membaca loh, artikel tertulis bukan di internet. Itu terasi itu tidak sehat. Karena itu kan barang busuk. Iya. Tapi ternyata itu bagi orang kita ya. Kita itu nyambel kalau gak ada terasinya itu.
1: Hambar.
0: Sambelnya itu namanya terus jadi aneh gitu ya. Sambel matah.
1: Sambel matah, sambel.
0: Sambel mentah.
1: Sambel bawang itu yang gak pakai terasi.
0: Sambel bawang gak pakai terasi gitu. Nah. Yang akhirnya loh Bu, yang namanya sambel itu variannya itu gak tahu berapa aja itu. Ayo sahabat-sahabat yang punya dokumen macam-macam sambel. Sambel itu sambel loh ya, orang sandal loh. Sambel itu silakan kering di 8313611.
1: Iya Pak. Ibu mengamati ya. Mengamati atau juga merasakan yang namanya sambel itu penyemangat orang makan.
0: Gitu ya.
1: Nah itu juga yang membuat kita itu makan gak terkendali jadinya.
0: Aduh ya.
1: Nah iya kan.
0: Yeah.
1: Ketika ada sambel itu wah langsung aku jadinya makannya banyak. Nah mesti gitu. Nah,
0: itu seperti tadi yang Bapak lihat. waktu nunggu Ibu lomba video apa kamu?
1: Video inovasi.
0: Inovasi ya. Video inovasi itu toh. Itu kan cukup lama. Terus Bapak kan sendirian itu gak ada temannya. Kalau lihat HP terus itu males. Akhirnya di lengkong antara tempat ibadah dan gedung itu. Itu ada lengkongnya yang cukup luas. Itu ada bapak-bapak pegawai situ. Itu ada yang goreng tempe, goreng gereh, terus nyambel. Sambelnya itu di anu Bu. Bapak ditawari ya gak mau. Karena sambelnya itu digoreng semuanya.
1: Oh, terasi, jadi ada minyaknya.
0: Terus ditambahin jelantah Bu. Terus diulek itu. Wush, mereka makan itu luar biasa enaknya. Jadi sayurnya gurih. Sambelnya sambel kayak gitu. Nah, tadi saya amati itu ada brambangnya juga. Goreng semuanya pokoknya. Seru gitu loh. Seperti Ibu bikin sambel cuma bedanya ini dikasih minyak. Minyak jelantah. Lah Bapak sebenarnya itu ya
1: pengen
0: ditawari ya, ditawari itu sampai yang nawari itu berkali-kali sih, Pak enggak apa-apa, enggak usah pakai wah, tapi ya kondisinya kayak gini, enggak seperti di rumah atau di warung. Ya memang agak.
1: Oh, itu makan sendiri gitu.
0: Iya, masak sendiri mereka.
1: Masak sendiri.
0: Pakai pegawai yang tukang bersih-bersih, security gitu kan. Ya. Jadi itu modelnya model Joni. Joni, jorok tapi nikmat. tapi saya lihat itu mereka itu sehat-sehat. Jadi kalau makan kayak gitu itu sehat. Mereka kalau makan di tempat yang baik malah semakin sehat ya itu ya.
1: Oh, cucu malah sakit. Karena kaget. Mahal.
0: Jadi sakitnya karena mahal.
1: Iya, pusing.
0: habis makan itu
1: malah pusing.
0: Kepalanya pusing, perutnya sakit ya karena mahal.
1: Iya.
0: Kalau itu betul-betul luar biasa. Loh, saya tanya, "Loh, Pak, yang nyayur gori siapa?" Saya sendiri.
1: Dari
0: Bapak
1: rumah,
0: dari rumah. Mungkin. Iya Pak, di rumah saya itu gori gak ada harganya.
1: Buat dibawakan Pak.
0: Buat dibawakan gitu. Sahabat angkringan kalau punya gori ya, jangan lupa Pak RT dikabari. Saya ya, ambil.
1: Pak RT itu yang gori.
0: Saya itu pemakan gori yang handal.
1: Iya, makanya ibu ini jualan tuh gak menyiapkan gori.
0: Karena
1: nanti,
0: makan terus.
1: Ayo Pak RT ini jangan tidak terkendali.
0: Tapi orang kita ya Bu. Orang kita, jadi saya enggak menyebut orang lain. Orang kita itu agak aneh juga sih Bu. Misalnya gini gampangannya. Ibu itu kan dari kemarin itu kan nyayur gori toh. Nah, sampai tadi siang, tadi sore ini aja masih. Karena cukup banyak. Itu sebenarnya kan sudah dikasih bumbu kan. Ya wong enaknya sudah kayak gitu. Dadak disambel ke.
1: Ya mungkin dan, sensasinya beda.
0: Iya, dan sambal itu kan ya bahannya masak itu toh, masak sayur. Jadi,
1: iya, tapi biasanya kalau sambal itu kan tidak pakai apa tumbar, nggak apa gitu. Beda. Ini kan khusus lah.
0: Kalau yang untuk bumbunya, tapi kan bahan bakunya sambal itu kan sudah ada semua di situ.
1: Ayo. Ya ada yang double gitu.
0: Nah, kan, iya artinya. Makanya itu. Jadi kadang-kadang Bapak itu mikir ya, kita itu dikatakan aneh yang kayak gitu udah turun-temurun dan enak, kenapa harus aneh? Kalau tidak aneh kenapa begitu? Kalau makan misalnya hanya nasi dengan sayur gitu aja sebenarnya sudah cukup kan, apalagi gini, ini lagi Bu RT lagi
1: apa?
0: Gorinya itu kan ada tetelannya daging, enggak tetelan malah daging bagus ya toh. Dikasih daging itu kan sebenarnya sudah masuk di kategori lauk kan, bukan sayur toh.
1: Gitu tuh maksudnya. Jadi orang masak ake-ake pokoknya itu sayur itu dengan dagingnya itu berarti sudah lauk semua. Duh,
0: iya, itu yang saya maksud tuh harusnya kan kayak gitu. Enggak, terus ada tambahannya tempe, ada tambahannya telur goreng, ada tambahannya ini, itu, kerupuk, dan lain-lain. Jadi kan, ya enak. Bapak enggak bilang enggak enak loh, itu enak banget.
1: Ya wis, gini aja.
0: Gimana?
1: Besok wis pakai sayur tok kuwi ya. Ibu tak ora blonjo, jadi lumayan itu ngirit.
0: Loh. Dengan senang hati loh Bu, asal sayurnya sayur gori loh.
1: Lah gori, kalau sayur gori itu masaknya itu juga ribet terak karuan loh.
0: Ini
1: ada yang mau minta gori
0: sayur
1: apa?
0: Sayur gori, selamat malam.
1: Malam.
2: Saya mau sayur gori.
1: Burini. Apa kabar Bu?
2: Puji Tuhan, sehat semangat. Ini sambil gosok layak.
1: Sambil keren. Gosok. Tak kira sambil masak gori.
0: Jangan sampai keselomot loh.
2: Iya. Sementara lah kecilkan dulu.
0: Itu nah, sudah sekian puluh purnama tidak tampak.
2: Ya, karena HP-nya itu loh Pak. Kalau Pak Ente punya HP yang lama-lama itu saya mau.
1: HP yang nama-nama.
0: Iya, sayangnya HP-nya Pak RT itu kalau sudah rusak baru diganti baru.
2: Nanti enggak cepat-cepat putus ini Pak masalahnya.
1: Baterainya gimana ya?
2: Sambil itu cuma ada Indonesia loh Pak.
0: Oh, sambel itu Indonesia.
1: Sambel
0: ya?
1: Yang itu, yang ya. Seperti itu. Yeah.
2: Nah, semua sambel. Antaranya kalau yang lain yang di Amerika, yang saya kan sering dengar itu apa? Duta besar, duta besar itu. Kalau kalau di mana-mana itu tidak ada sambel, kalau tidak bawa dari Indonesia.
1: Oke, iya. Iya. Si iya. Anak adanya saus.
2: Iya,
1: iya, beda. Iya.
2: Pokoknya sambil itu
1: penyemangat.
2: Mereka bawa kiriman yang sudah di sana, yang sekolah, yang apa itu.
1: Minta,
2: kirimannya iya. Minta sambil.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Ah, gue tidak bisa sambil. Semuanya pendengar.
0: Iya, iya Bu.
1: Iya, semua
2: khususnya
1: pendengar.
2: Istimewa Bu Ani Pak Hidion. Terima kasih Tuhan berkati. Saya sih selalu mendengarkan cuman
1: oh, iya.
2: Kadang tidak punya HP itu.
1: Iya, terima kasih Bu.
0: Iya, terima kasih
2: Tuhan berkati.
1: Iya, berkati. Shalom.
0: Bening, iya, bening banget suaranya, cetok banget ya.
1: Cetok banget. Nih, HP ini sing api gitu. Iya, terima kasih Bu.
0: Bagus. Terima kasih ya Bu.
1: Ya puji ini. Tuhan sudah bisa gabung lagi walaupun sebentar-sebentar enggak apa-apa Bu ya.
0: Iya, silakan di belakang Bu Rini yang mau
1: ada komen ya kan.
0: Yang mau minta sambel atau minta
1: ngirim atau ngirimi sambel gitu loh.
0: Oh, ngirimi sambel.
1: Iya. Yeah.
0: Belum ada berita yang anu punya Gori masih muda.
1: Alhamdulillah.
0: Dan boleh diambil.
1: Masya.
0: Kok diambil piye toh Bu? Beli aja mau loh.
1: Iya, wong kita ke tetangga itu yang ada aja itu kita beli kemarin kan. Iya, untuk Ibu Rini tadi terima kasih sudah bergabung, luar biasa. Kalau yang lain mungkin mau menyampaikan apa ya kesannya atau mungkin ada peristiwa-peristiwa khusus terhadap sambel. Oke Pak,
0: Nah,
1: kita sambil menunggu sahabat-sahabat angkringan lain, kita nikmati nih
0: sambel ini.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: kain to level Pak. Aja rewel.
1: Aku ki wong paling terima.
0: Ora rewel.
1: Ndak rewel. Oh, cuma makan sama sambel.
0: Terima.
1: Sudah terima, sudah terima. Mm-hmm. Ya, tapi kan ada teman-temannya sambel.
0: Lah itu.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Ada ikan gorengnya, wah terus jadi pengen makan ya.
0: Ikan asin ya nak.
1: Ikan asin atau ikan panggang ya di sambel.
0: Nah sambel mana ya?
1: Iya. Ayo sahabat-sahabat yang punya sejarah sambel kalau tadi, nah ini ada yang punya sambel.
0: Ya. Halo, selamat malam, Mangkringan. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
1: Shalom.
0: Shalom. Halo.
2: Halo Mbak Fitrian.
0: Oh, yes, ini Pak Daniel Lombok.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pak RT, Bu RT ini. Iya, Pak Daniel Lombok. Mas Raken,
2: siaran.
1: Iya.
0: Gimana? Oh.
2: Siaran Mas Raken.
0: Oh, Mas Radennya ini baru.
1: Oh, Mas Raden liburan musim.
0: Liburan musim panas. Dingin. Panas ini. Panas apa dingin?
1: Dingin.
0: Oh, dingin. Dingin. Pagi. Iya. Gimana?
2: Temanya.
1: Temanya sambel.
0: Ah. Kenapa kok orang kok senang makan sambel itu loh? Halo? Halo? Kenapa orang kok suka makan sambel? Halo?
1: Halo?
0: Kok Daniel? Gimana ini? Di mana ini?
1: Ini mungkin dia teleponnya dari pucuk
0: dari
1: gunung.
0: Dari angkasa. Halo? Kok Daniel pun? Putus ya Pak? Putus apa?
2: Oh. Komen lewat di HP. Ya.
0: Gimana? Halo, ya gimana ini Pak? Ya nanti telepon lagi lah. Ya mungkin cari sinyal apa ya yang sinyal baik. Yang baik keluar rumah gitu. Iya, nak keluar rumah nggak dengar ya Pak?
1: Radionya di bawah.
0: Radionya di bawah.
1: Radionya di bawah.
0: Iya, tapi kita gitu, sambil mendengarkan radionya bisa kayaknya.
1: Iya bisa sih. Iya. Mungkin juga pakai HP. Terus pas sinyalnya berat ya di ruangan yang kedap suara itu kan sinyalnya lemah.
0: Iya, oke, terima kasih Kak Dadel Bun sudah masuk di Angkringan Gayeng. Ya kalau tadi baru nanya temanya apa ini pokoknya tentang sambel. Iya karena memang diakui atau tidak ternyata sambel itu penyemangat makan loh.
1: Iya.
0: Orang yang lagi sakit misalnya selesai sakit tapi sakit baru sembuh gitu wah enaknya enggak karuan
1: apalagi ini ayo yang mengalami
0: mengalami
1: nikmatnya
0: habis sakit
1: bukan habis sakit Bu.
0: Lapa?
1: Jadi sambel masih dicowek cowek atau cobek ya sama saja itu kemudian dikasih nasi masih hangat terus dikasih sayur terus diremet-remet pakai ulek-uleknya. Ulek-ulek itu apa?
0: Iya, ulek-ulek.
1: Iya, ulek-ulek. Ya, pakai muntu.
0: Pak, kelihatannya sekarang anak-anak zaman sekarang itu juga begitu, tapi cobeknya beda.
1: Beda.
0: Terus yang di apa yang di

0: Di atas sobeknya itu juga beda.
1: Apa ya, bedanya apa yang di atas sobeknya?
0: Kalau yang di atas sobek biasanya kayaknya yang anak-anak sekarang itu yang ada apa ayamnya atau apa
1: penyet-penyet gitu ya.
0: Kalau kita dulu kan wis rasa nganggo ayam-ayam iki larang.
1: Sekarang enggak usah pakai ayam, bosen cuma ayam terus gitu ya.
0: Sekarang malah enggak mau ayam.
1: Iya. Jadi Bapak lanjutkan ya, Bu. Iya, ayo siapa sahabat-sahabat yang
0: pernah begitu?
1: Pernah begitu apa suka begitu? Karena dengan cowek atau cobek yang dari
0: batu ya,
1: batu
0: itu ya.
1: Yang batu asli itu,
0: bukan itu, batu buatan.
1: Iya, itu diletakkan di atas meja makan, kemudian kasih nasi, makannya muluk.
0: Tahu muluk?
1: Tahu muluk ya dengan tangan. Cuma saya enggak begitu bisa tapi bukan ahlinya.
0: Walah. Jadi tetap Bapak pakai itu priayi kok. Jadi makan kan enggak pernah muluk, enggak pakai tangan.
1: Aku nek nganggo tangane didukani karo bapakku. Ayo ora pareng ya.
0: Pakainya sendok garpu. Beda.
1: Nah, tapi pakai sendok juga malah ada seru, ada suaranya krak-krak gitu ya.
0: Oh, dicobeknya.
1: Yeah. Apalagi kalau sendoknya yang aluminium itu, ya, terus sendoknya jadi keroak.
0: Dimakan lagi, berarti kemakan.
1: Iya. Ayo, siapa sahabat? Silahkan bisa kirim WA di 081-745-0596. Sampaikan aja, itu hobiku. Atau kirim fotonya, kalau siapa tahu sekarang sedang makan gitu. Kalau yang disampaikan Bu RT tadi itu kan model sekarang ya, sudah dimodifikasi. Ya, tadi.
0: Iya. Terus jadi, di rumah makan.
1: Dan yang pasti itu sebenarnya sambelnya udah jadi.
0: Kalau narok-narok gitu dok ya. Tapi kalau yang ini kan sambelnya yang diulek di cobeknya itu juga diramu di situ, diulek di situ.
1: Iya, betul. Dan itu kenikmatannya luar biasa ya. Apalagi ini sahabat, pasti ada sih, karena ini tidak hanya Pak RT yang suka. Jadi sambel terasi, lomboknya rawit hijau. Terus kemudian nasinya dijadikan satu di situ, dikasih gori, sayur gori. Lalapnya ini lalapan ya sahabat, yang tidak suka enggak usah jebule gitu kan. Ya pete mentah atau singkol mentah atau kacang panjang mentah
0: atau timun juga,
1: atau timun mentah ya untuk lalapan. Ya mentah
0: terong juga ya. Terong yang bundar-bundar kecil itu ya. Itu enak juga untuk lalapan.
1: Iya, terong bundar-bundar gitu ya.
0: Ya coba aja ya. Mungkin sahabat-sahabat ada yang belum pernah, tapi cobalah mungkin besok. Ya, gitu ya. Enaknya apa ya, Pak? Pagi apa siang?
1: Ya, itu enaknya ya.
0: Apapun.
1: Jam-jam 9 itu lah enak banget itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Itu masa rawan sarapannya. Iya.
1: Iya, sahabat-sahabat, silakan ya berkomentar bagaimana pengalaman.
0: Konten yang walaupun sudah komentar lewat WhatsApp tadi gak nyampe kan. Memang sambel itu enak buat makan. Nasinya panas, sambelnya sambel Raden. Sambel Raden itu yang gimana ya Pak?
1: Sambel Raden? Ya sambelnya Mas Raden.
0: Sambel Raden itu yang gimana kok Daniel Bun? Mungkin kami beda lokasi, beda wilayah itu beda namanya ya. Ditambahi abon ayam.
1: Ya, itu abon ayamnya.
0: Abon ayamnya.
1: Kok Daniel Hongbun itu ya.
0: Iya. Ini request lagu. Oke, ojo sumelang nanti tak coba.
1: Iya, sahabat berbicara tentang sambel itu tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, dicobek. Ada nasinya, ada sayur gorinya, ada sambelnya tentunya, terus kemudian dikasih lalapan dan kerupuk terong untuk makan. Seru. Atau kalau tidak ada itu greh ya, greh layur itu. Tapi kalau Pak RT amati, Bu RT itu kalau goreng greh layur,

0: itu tidak begitu terasa
1: asin karena
0: direndam dulu pakai air garam.
1: Jadi orang mungkin bingung, Pak. Itu asin, direndam air garam. Gimana coba? Mungkin Bapak bisa terangkan.
0: Iya, itu kan garam yang menempel di grehnya itu ditarik oleh air garam. Jadi dibawa keluar sehingga luruh ya.
1: Jadi mancing ya, Pak, itu memancing itu.
0: Iya. Dia terus langsung ngumpul dengan komunitasnya, habis itu langsung dibuang. Disiram lagi pakai air hangat ya, Bu. Ya, itu jadinya grehnya tuh enak banget gitu ya.
1: Ya tawar, jadi tawar dan ya dicemil aja enak itu.
0: Jadi pengen ya.
1: Iya, pengen jadi Pak. Ada Pak di nanti di rumah kayaknya ada greh.
0: Iya, perutnya enggak lapar tapi begitu
1: itu
0: membicarakan
1: alasannya ini.
0: Iya, betul.
1: Gimana dietnya mau sukses?
0: Iya, sahabat mungkin ada yang sedang diet ya, terganggu dengan apa yang saya sampaikan, mohon maaf.
1: Di rumah ada teh yang membuat langsing katanya. Diminum tapi makannya tetap ya.
0: Ya silakan yang sedang on air.
1: Halo, malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, Pak. Malam.
2: Masalah
1: sambel.
2: Anu ya,
0: persambelan.
1: Iya, gimana, makan Pak?
2: Apa? Sambel.
0: Iya, Pak.
2: Iya, saya pernah, Pak, itu. Dikasih ngam pete. Petenya di digoreng. Gorengnya sama itu kulitnya, nanti di poncai terus baru disikam. Tak tenang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jus.
2: Sama abon, ditambah abon anu ayam enak.
1: Iya.
2: Ya kemarin hari apa itu pas Daniel Mumpun ke rumahku.
1: Ah, oh, Bapak.
2: Ini enak nih abonnya itu. Abon ayam gitu.
1: Iya, kan promosi ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih, Pak.
2: Request lagu ya. RT sama Bu RT.
1: Apa?
0: Iya.
2: Iso ra iso kudu iso.
1: Waduh, lagi makso iki.
0: Makso senang.
1: Iya, oke.
2: Tuhan berkati.
1: Iya, Tuhan berkati, Pak. Mes. Iya. Iso ora iso kudu iso lagi makso banget iki ya. Iya, ora apa-apa sih, Pak. Iya. Lagi Daniel pun menjawab sambil Raden kuwi lomboknya digoreng terus diulek dikasih terasi, gula jawa sedikit, diulek dicobek, enak banget. Oh iya. Terima kasih. Ada namanya atau pokoknya sambel nek kita ya, Pak.
0: Baik, sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan nanti dan mari kita nikmati beberapa yang akan lewat ini.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Iya Pak, terpaksa malam ini belum ada sambel lo.
1: Iya nggak apa-apa. Wong sayurnya sudah ada bumbunya. Iya toh? Sudah enak, tinggal. Iya tinggal nyampur tinggal aja. Tinggal makan aja.
0: Iya.
1: Iya kan enak toh.
0: Nah tadi kan, tadi nek Mas Kordane Lumpu tadi kan ada namanya sambel Raden.
1: Sambel Raden.
0: Nah tempat kita itu ya sambel gitu kan,
1: iya,
0: namanya. Atau sambel apa ya itu ya? Sambel tomat ada. Jadi sambel biasa itu ditambah tomat. Sambel terasi, sambel apa? Kalau orang di wilayah kita bilangnya celelek apa apa ya, itu sambel, sambel yang tidak pakai terasi, lamboknya rawit, nah kayaknya itu
1: cuma kasih garam sama bawang ya, bawang putih.
0: Nah kalau di sini mungkin sambel bawang kayak gitu ya,
1: sambel mentah.
0: Nah sekarang yang paling terkenal, nah sekarang ini adalah sambel itu yang geprek itu loh Pak. Jadi sambal tidak pakai terasi, terus dikasih kencur. Itu spesial memang. Jadi gitu ya, baru ada di zaman-zaman ini. Kalau dulu gitu ya enggak ada sambal seperti itu.
1: Iya, kalau ya seperti tadi Bapak bilang di depan itu kan memang varian sambal itu banyak. Sangat banyak. Dan itu masing-masing daerah
0: punya
1: ciri khas sendiri.
0: Ada yang dicampur apa Pak namanya?
1: Ada yang dicampur pakai mangga,
0: combrang,
1: gondong, combrang,
0: kemangi,
1: kemaki.
0: Enggak. Ya. Jadi itu bermacam-macam.
1: Nah, di antara semua sambel itu Bu, yang paling enggak enak itu apanya Bu?
0: Paling enggak enak. Apa ya?
1: Jangan bilang cobeknya sama uleknya ya.
0: Aku memang ngomong gitu.
1: Bukan itu. Yang paling enggak enak itu pas ngulek gitu. Aku itu kalau dikasih tugas sama ibu suruh bantu, suruh ngulek. Nek ngulek sambel itu enteng, kalau sudah jadi sambel diulek gitu.
0: Bumbu.
1: Iya, tapi kalau masih campur macam-macam, waduh apalagi ada bawang merah,
0: ada
1: bawang
0: tumbar,
1: putih. Nek tumbar masih diinjek sedikit hancur ya toh. Merica juga sama, masih lumayan lah,
0: masih
1: gampang.
0: Lah, Pak.
1: Yang paling sulit itu ya berapa? Bawang merah, bawang putih. Lombok aja masih mending. Wah, terus nanti kalau dikasih terasinya yang masih mentah itu, itu kalau diulek itu terasinya lengket di anu dicari gimana? Ternyata lengket di uleknya, di mundu.
0: Iya, mundu orang Jawa.
1: Itu masing-masing daerah juga memberi nama
0: tempat.
1: Iya, alatnya itu aja ada yang ya beda-beda.
0: Ada ulek, yang
1: ulek, apa ya? Nah, kalau di desa kita itu namanya ulek.
0: Padahal dari ulek itu, dari ulek.
1: Tapi
0: dicetake
1: mantep ke.
0: Ulek,
1: coek, cobek, layah. Nggak tahu mungkin tempat lain ada ya macam-macam. Iya, dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan ajarkan pada kita untuk bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi termasuk
0: sekarang ini sudah mau selesai kita kukut-kukut Pak.
1: Jadi ya tetap kita bersyukur walaupun kita mau kukut-kukut ya Bu, termasuk di dalamnya itu loh tadi ya, memang. Ya, kalau kita makan lombok aja kurang seru, ya campur terasi, makan terasi aja kurang seru, ya tambah garam kurang seru, tambah ini jadikan satu.
0: Itu simbol kebersamaan dan kerukunan Pak.
1: Iya, iya betul, betul. Jadi dalam satu pelayanan ya Bapak Ibu, seperti firman Tuhan itu ada tangan, ada kaki dan sebagainya, itu seperti sambel gitu kan.
0: Iya,
1: ya, kalau sambel itu
0: jadi ramuan yang enak.
1: Jadi enak bermacam. Makanya kalau ada yang agak aneh, ya ada yang beda di pelayanan kita, enggak usah dipermasalahkan, memang itu harus ada supaya ada keseimbangan. Gitu.
0: Iya, okay,
1: ya, baik sahabat-sahabat, rupa-rupanya waktu yang harus memisahkan kita pada malam hari ini, kita akan jumpa sepekan mendatang dan tetaplah di 96.5 FM itu sahabat Anda, jangan dipindah frekuensinya. Secara khusus malam ini di Angkringan Gayeng, kita akan jumpa seminggu yang akan datang. Dan malam ini saya Pak RT,
0: saya Bu RT
1: mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
0: Tuhan memberkati.

0: Anda.
1: Santapan Harian, Rabu, 1 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami untuk mendengar suara-Mu. Biarlah setiap kata yang kami baca menjadi terang di tengah perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Samuel memanggil rakyat berkumpul ke hadapan Tuhan di Mispa. Ia berkata kepada orang Israel, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskanmu dari tangan Mesir dan dari tangan semua kerajaan yang telah menindasmu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkanmu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata kepadanya, angkatlah seorang raja atas kami. Jadi sekarang berdirilah di hadapan Tuhan menurut suku dan kaummu. Samuel menyuruh semua suku Israel tampil ke depan, lalu suku Benyamin kena undi. Ia menyuruh suku Benyamin tampil ke depan menurut kaum keluarganya, dan kaum keluarga Matri kena undi. Lalu Saul bin Kis kena undi. Tetapi ketika dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu mereka meminta petunjuk lagi kepada Tuhan. Apakah orang itu juga datang ke sini? Tuhan menjawab, lihat, dia sedang bersembunyi di antara barang-barang. Lalu orang berlari ke sana dan menjemputnya. Ketika ia berdiri di antara orang banyak, ia lebih tinggi sebahu ke atas dari semua orang. Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu? Tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini. Lalu seluruh bangsa itu bersorak, hidup raja. Samuel memberitahukan hak-hak kerajaan kepada bangsa itu. Kemudian ia menuliskannya dalam sebuah kitab dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Lalu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea, dan bersama dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah dijamah Allah. Namun orang-orang durjana berkata, bagaimana mungkin orang ini menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa pemberian kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kira-kira apa bedanya raja pilihan Tuhan dengan raja yang bukan pilihan Tuhan? Setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, hidup mereka semakin makmur. Ekonomi mereka semakin mapan, sehingga mulailah mata mereka terbuka terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya, yakni bangsa-bangsa yang memiliki raja. Timbullah keinginan untuk memiliki raja, sama seperti bangsa-bangsa itu. Kata mereka, angkatlah seorang raja atas kami. Permintaan mereka dibawa Samuel kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Dengan undian, terpilihlah Saul bin Kis dari kaum keluarga Matri dari suku Benyamin sebagai raja. Saat kena undi, Saul bersembunyi di antara barang-barang. Setelah ia dijemput, tampaklah bahunya saja sudah lebih tinggi daripada kepala orang-orang. Lalu Samuel angkat suara. Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu? Tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini. Dan seluruh bangsa bersorak. Hidup Raja. Saul Raja

pilihan Tuhan. Berbeda dari raja yang bukan pilihan Tuhan. Jika raja bangsa-bangsa lain punya wewenang dan kuasa mutlak atas rakyatnya, Saul tidak berkuasa mutlak. Ia harus menjadi raja teokrasi yang tunduk kepada Tuhan sebagai penguasa tertinggi Israel. Sebagai raja pilihan Tuhan, Saul harus melakukan perintahnya. Tuhanlah yang sebenarnya memimpin bangsa Israel, dan raja adalah Allah Tuhan yang menyatakan kehendak-Nya. Kepada Saul pun Tuhan memberikan orang-orang gagah perkasa yang hatinya dipimpin Tuhan. Pelajaran bagi kita adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai alat-Nya pasti diperlengkapi untuk menyatakan karya-Nya bagi orang-orang di sekitarnya. Meski ada orang yang tidak senang dengan pilihan Tuhan, itu biasa terjadi. Namun itu bukan penghambat bagi kita untuk tunduk dan patuh melakukan perkataan Tuhan. Sebagai perintah, taatlah kepada Tuhan. Hanya itu kunci sukses yang harus selalu kita pegang sebagai pemimpin. Inilah yang diharapkan dari kita yang telah diangkat menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, ajarlah kami menjadi pemimpin yang tidak berjalan menurut kehendak sendiri, melainkan setia mengikuti suara-Mu. Mampukanlah kami bukan hanya mendengar perkataan-perkataan-Mu, tetapi juga melakukannya dengan taat. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Misbah Keluarga. Bacaan sepanjang tahun dari Alkitab kita sampai ke kitab Ayub pasal 21 sampai dengan pasal 23. Untuk perenungannya di MK kita diambil dari Ayub 21 ayat 7 dan 23 ayat 8 sampai 10. Judul renungan MK hari ini, Ketika Tuhan Terasa Tidak Ada. Saudara, salah satu pergumulan terbesar dalam kehidupan bukanlah ketika Tuhan berkata tidak, bukan ketika Tuhan berkata tunggu. Pergumulan terbesar sering muncul ketika kita merasa Tuhan tidak berkata apa-apa. Silent. Ketika berdoa, tetapi langit dan surga terasa sunyi. Kita mencari, tetapi tidak menemukan jawaban. Kita bertanya, tetapi tidak ada yang datang. Justru yang hadir adalah keheningan. Itulah yang sedang dialami Ayub. Di pasal 21, ia mempertanyakan sesuatu yang juga sering menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan bertambah-tambah kuat? Ayub 21 ayat 7. Bukankah kita juga pernah melihat hal yang serupa? Ada orang yang hidupnya tidak peduli kepada Tuhan tetapi usahanya malah maju. Ada orang yang curang tetapi tampak berhasil dan baik-baik saja. Ada orang yang hidupnya sembarangan tetapi ya sehat dan baik-baik saja. Sementara orang yang berusaha hidup benar justru menghadapi banyak pergumulan. Ayub sedang menggugat cara berpikir sahabat-sahabatnya yang terlalu sederhana. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rumus. Orang baik pasti berhasil, orang jahat pasti langsung dihukum. Kenyataannya sering lebih rumit daripada itu. Dan justru karena hidup lebih rumit, kita membutuhkan hikmat, bukan rumus. Lalu dalam pasal 23, Ayub mengungkapkan pergumulannya yang paling dalam. Ke timur aku pergi, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak aku dapati dia. Ayub 23 ayat 8. Ini bukan perkataan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini perkataan orang yang sangat rindu menemukan Tuhan. Ada bedanya. Orang yang tidak peduli kepada Tuhan tidak akan mencarinya. Tetapi Ayub mencari dan tidak menemukan. Ia berdoa dan belum mendapat jawaban. Ia menunggu dan Tuhan tetap diam. Mungkin sebagian dari kita pernah berada di tempat itu. Kita tetap beribadah, membaca firman setiap hari, berdoa. Namun hati kita bertanya, Tuhan, engkau itu di mana? Dan yang menarik, Ayub tidak berhenti pada keheningan itu. Di tengah semua ketidakmengertiannya, ia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Perhatikan baik-baik. Ayub tidak berkata, aku tahu jalannya Tuhan. Tetapi ia berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Itulah perbedaannya. Seringkali kita ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan. Tetapi Tuhan terlebih dahulu mengingatkan bahwa yang penting bukan kita mengetahui jalannya, melainkan Dia yang mengetahui jalan kita. Seorang anak kecil tidak selalu tahu kemana ayah membawanya. Tetapi ia tenang karena ia mengenal tangan ayahnya yang menggenggamnya. Demikian pula iman. Iman bukan selalu mengerti arah perjalanan. Iman adalah mempercayai pribadi Tuhan yang memimpin kita di perjalanan itu. Ada masa-masa ketika Tuhan terasa dekat seperti matahari pagi. Ada masa-masa ketika Tuhan terasa jauh seperti di balik awan. Namun matahari tidak berhenti, hanya ada mendung atau tidak mendung. Demikian pula Tuhan. Keheningannya bukan berarti ketidakhadirannya. Kadang justru dalam masa-masa sunyi itulah akar iman kita sedang bertumbuh lebih dalam. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam pasal 23 kehidupan kita. Masih mencari,

0: masih bertanya, masih menunggu, jangan menyerah. Karena walaupun kita belum menemukan Tuhan, Tuhan tidak pernah kehilangan jejak kehidupan kita. Ia mengetahui jalan yang kita tempuh. Dan ketika prosesnya selesai, kita akan melihat bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebagai pertanyaan refleksi yang pertama, pernahkah saya mengalami masa ketika Tuhan terasa diam atau jauh? Bagaimana saya meresponnya? Yang kedua, apakah saya lebih sibuk mencari jawaban dari Tuhan atau belajar mempercayai Tuhan yang memegang kehidupan saya? Mari kita berdoa. Tuhan, ada saat-saat ketika kami tidak mengerti jalan-Mu dan merasa Engkau begitu jauh. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau mengetahui setiap langkah hidup kami. Ketika doa belum terjawab dan langit terasa sunyi, kuatkan iman kami untuk tetap berjalan bersama-Mu. Sebab Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah kehilangan perhatian atas kami, anak-anak-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

0: sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama.
1: Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Itus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Itus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 17 ayat pertama sampai 14. Ucapan ilahi terhadap Damsik. Sesungguhnya Damsik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kupu-kupu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsik. Juga sisa-sisa Aram. Semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Efraim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel.

dupaan. Pada waktu itu, kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab telah engkau melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkokkannya, engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan pada hari penderitaan yang sangat

suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita. Dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita.

Iktus. Kita bersyukur untuk hari yang baru. Hari ini kita bisa menikmati udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Dan pagi hari ini adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita semuanya. Karena pagi hari ini segala aktivitas kita akan dimulai. Kita menjalankan apa saja yang telah direncanakan serta mewujudkan apa yang kita harapkan. Selamat pagi sahabat Iktus, selamat menikmati hari yang baru. Kita bersyukur hari ini karena hari ini akan dipenuhi oleh pengharapan bahwa Allah akan memberkati kita, menyertai kita dan memberikan sukacita bagi kita semuanya. Mari kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan sahabat semuanya dimanapun sahabat berada.

Berada awali pagi dengan sesuatu yang baik, dengan tersenyum. Ya, sahabat itu, mari. Tersenyum di pagi hari ini akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga hari-hari sahabat nantinya juga akan berjalan dengan indah pula. Selamat pagi semuanya. Mari, sahabat itu, kita penuhi juga dengan kepedulian. Dengan peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Selamat pagi sahabat itus, kiranya hari-hari sahabat.

sahabat sekalian, senang menyapa sahabat untuk hari ini karena kegembiraan ini akan menjauhkan kita dari rasa malas. Mari sebarkan kegembiraan kita kepada sahabat-sahabat semuanya lewat pujian yang kita nikmati pagi hari ini. Ya, sahabat itu, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk hari yang baru. Dan jangan lupa, jadikan itu menjadi sahabat setia Anda.

pagi sahabat Ikhtus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala bentuk cinta kasihmu yang diwujudkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari kemarin. Terima kasih Bapa, dalam segala kesulitan kami, Engkau selalu ada. Di dalam kesakitan kami, Engkau selalu melawat kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami sekalian. Bagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran dan hati kami, supaya kami dapat menangkap maksud Tuhan bagi hidup kami khususnya hari ini. Silakan Tuhan, Engkau berbicara kepada kami sekalian melampaui segala keterbatasan hamba-Mu ini maupun keterbatasan kami semua. Silakan Tuhan berbicara dan berkarya di dalam kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan menyerahkan waktu ini. Haleluya. Amin.

Sahabat Iktus, pagi ini kita hanya membaca satu ayat saja, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sahabat Iktus, Tuhan melalui Rasul Paulus menghendaki kita mengucap syukur. Kapan mengucap syukur? Dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Artinya berbeda tentunya ya. Kalau untuk segala hal berarti bersyukur untuk sakit jantung, bersyukur karena kaki sakit, bersyukur karena tertipu, bersyukur karena miskin. Bukan itu. Tuhan tidak pernah menyuruh kita bersyukur untuk hal-hal itu. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Maksudnya adalah terus mengucap syukur tanpa ada pengecualian keadaan, tapi dalam semua, dalam segala, dalam setiap keadaan. Mudah atau sulit? Bisa atau tidak bisa? Memang sulit, tetapi bisa. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa. Memang mungkin sulit, tetapi kita bisa. Mengapa Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala keadaan? Bukankah mengucap syukur pada waktu kita berat itu menambah beban dalam hidup kita? Bukankah menjadi lebih berat bagi kita kalau mengucap syukur sementara kerjasama dengan pasangan hidup begitu sulit, makan hati karena selalu berbeda pendapat, kerjasama dengan teman sekerja sangat menjengkelkan karena kata-katanya selalu menjengkelkan dan sebagainya. Nah, sahabat Iktus, dalam keadaan yang berat itu, bukankah beban hidup kita menjadi lebih berat jika ditambah dengan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan kita? Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah memperberat beban kita kalau Dia menyuruh kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Maka tentu Tuhan mempunyai maksud yang baik bagi hidup kita, karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia tidak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu yang membuat kita semakin berat dan semakin menderita. Mari kita lihat apa manfaat mengucap syukur dalam segala hal. Apa manfaatnya mengucap syukur dalam segala keadaan? Yang pertama, kalau kita mau mengucap syukur, maka kita akan mengingat kepada Tuhan dan juga karya Tuhan dalam hidup kita selama ini. Mengucap syukur membuat kita mengingat Tuhan yang selama ini berkarya di dalam hidup kita. Mengucap syukur membuat kita mengingat karya kasih Tuhan bagi kita. Contohnya dari Daud. Di dalam Mazmur 9 ayat 1, Daud memulai mazmurnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah ia mengucap syukur pada Tuhan, ia mengingat dan menceritakan segala perbuatan ajaib Tuhan. Bagaimana Tuhan dulu berkarya, memukul mundur musuhnya, dan seterusnya. Apakah Daud sedang bersyukur karena kemenangannya? Belum.
belum menang. Karena kalau di dalam ayat 14 dari Mazmur 9 tersebut, Daud memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Ia bersyukur bukan karena sudah menang, melainkan dia bersyukur sedang dalam tekanan. Kalau kita menyelidiki Mazmur 9 dan ayat 1, ada tertulis Mazmur ini dinyanyikan dengan lagu Mutlaben. Akhirnya artinya adalah mengucap syukur atau menyanyikan lagu kematian anak. Jadi dia membuat mazmur ini dengan lagu kematian anak. Jadi Daud itu sedang berduka kan, karena kematian anaknya yang masih bayi. Tapi dalam keadaan duka itu dia diserang musuh, Daud tetap bersyukur. Karena itu ia ingat kasih Tuhan bagi hidupnya. Nah sahabat Iktus, mengucap syukur membuat kita ingat Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kita selama ini. Dalam kesulitan kita bersyukur, aku bersyukur karena Engkau besertaku. Engkau tahu segalanya tentang aku. Engkau mengasihiku, Engkau menyelamatkanku. Engkau memberi nafas hidup padaku. Engkau menjadikan aku anak-Mu. Dan ketika kita sakit, kita mengeluh, tiap hari harus minum obat sebanyak ini, bosan, menderita rasanya. Mari kita ubah keluhan itu menjadi ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, dalam sakit saya ini Tuhan memberkati sehingga ada obat yang masih bisa saya minum untuk kesembuhan saya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan puluhan tahun dalam hidup saya, dari sehat kuat sampai sekarang menjadi tua dan lemah. Tuhan selalu mengasihi saya, memberi obat untuk saya, memberi kemampuan untuk menelannya sehingga saya masih bisa bertahan melayani Tuhan di dalam keluarga, dalam gereja dan masyarakat. Berkatilah mereka Tuhan yang sedang sakit tetapi tidak memiliki obat untuk diminum. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa minum obat dan disembuhkan. Terima kasih buat obat yang Tuhan selalu sediakan untuk saya minum. Nah sahabat itu ketika kita mengucap syukur, kita didorong utamanya mengingat Tuhan dan karyanya di dalam hidup kita. Mengingat akan kasih dan kuasa Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dan itu membuat kita bersuka cita dan tidak lagi hidup di dalam keluhan. Yang kedua, mengucap syukur membuat iman kita bangkit dan bertumbuh semakin kuat. Ingatan akan Tuhan dan karyanya dalam hidup kita membuat iman kita dibangkitkan. Dalam kesulitan dan kesakitan kita, ketika kita bersyukur, iman kita bangkit, percaya bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan berkuasa menolong, Tuhan sanggup menolong, dan Tuhan tetap menyertai di dalam segala keadaan kita. Nah sahabat Iktus, mengucap syukur tidak menambah beban hidup bagi kita. Mengucap syukur membuat kita menjadi ingat kembali akan Tuhan dan cinta kasih dan karya Tuhan. Mengucap syukur membuat iman kita bangkit dan bertumbuh semakin kuat. Dulu Tuhan menolong, sekarang pun Tuhan pasti menolong saya. Iman kita menjadi bangkit. Dan yang ketiga, mengucap syukur kepada Tuhan mengubah hidup kita. Mengubah cara berpikir kita, mengubah hati kita, dan juga bisa mengubah keadaan kita serta mengubah banyak hal di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita mengenai mengucap syukur dalam segala hal. Ketika ribuan orang mengikutinya sampai petang, Yesus ingin memberi mereka makan. Ia hanya memegang
5 roti dan 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan? Ketika ia memegang 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur. Ya, jelas ditulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, setelah mengucap syukur kepada Bapa, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Lebih dari 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang, bahkan makanannya sampai lebih. Bukan hanya tidak kelaparan, melainkan makan sampai kenyang dan ada lebihannya. Demikian pula hal ajaib terjadi setelah Tuhan Yesus mengucap syukur. Lazarus bangkit dari kematian. Yohanes 11 ayat 41-44. Mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Mengucap syukur kepada Tuhan mengubahkan banyak hal. Bahkan hal-hal yang dahsyat, mujizat-mujizat dapat terjadi dalam hidup kita setelah kita mengucap syukur. Menurut banyak penelitian juga, hati dan pikiran kita itu cukup berpengaruh pada tubuh kita. Karena itu ada orang yang disebut sakitnya psikosomatis, dari jiwa ke tubuh. Nah, apa dampaknya kalau kita mengucap syukur? Saya membaca tulisan itu, mengucap syukur mengubah kita menjadi kuat dan sehat. Bukan hanya iman kita, tetapi tubuh dan jiwa kita. Kata para ahli psikologi dan fisiologi, mengucap syukur meningkatkan pelepasan zat kimia otak yang membuat bahagia, seperti dopamin dan serotonin yang dapat membuat kita happy dan positif. Mengucap syukur itu dapat mengurangi stres dan kecemasan. Bersyukur secara teratur dikaitkan dengan penurunan gejala depresi, membuat individu merasa lebih puas dan optimis terhadap hidup. Jadi orang yang bersyukur cenderung lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan sebagainya. Nah, sahabat Ikhtus, ternyata kalau Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, itu bukan memberi beban lebih berat lagi kepada hidup kita, tetapi justru Tuhan ingin membuat kita kuat, bahkan menikmati perubahan di dalam hidup kita. Bahkan membuat kita menjadi lebih sehat, lebih tenang, lebih damai hidup kita ini. Dan Tuhan Yesus bukan hanya menyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal, tapi Tuhan Yesus sendiri juga memberikan teladan mengucap syukur. Oleh karena itu, sahabat Ikhtus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kita saat ini, mari kita tetap mengucap syukur
kepada Tuhan Allah Bapa kita. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Baik-baik saja? Luar biasa? Atau tidak sedang baik-baik saja? Pandanglah Tuhan, mengucap syukurlah dalam keadaanmu. Dan lihatlah Tuhan Allah Bapa kita mengubah cara berpikir kita, mengubah iman kita menjadi lebih kuat, mengubah iman jiwa dan tubuh kita dengan indah pada waktunya. Mengucap syukurlah dalam keadaan, dalam segala keadaan para sahabat Iktus saat ini. Dan nikmatilah mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam segala keadaan kami, Engkau selalu baik. Engkau selalu menjadi Bapa yang mendampingi kami, yang menghibur, menguatkan kami. Engkau menjadi Bapa yang selalu menopang kami, bahkan melindungi kami, memberi kekuatan dan mengubah segala sesuatu. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap sahabat Iktus. Engkau mengetahui keadaan kami, pergumulan kami, suka duka kami saat ini. Dan kami percaya Engkau yang tahu, Engkau tidak tinggal diam, tetapi Engkau terus berkarya di dalam hidup kami, supaya namamu selalu dipermuliakan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan kasihmu. Kami tahu Engkau memelihara kami dengan indah. Karena itu kami mengucap syukur. Kami memiliki Engkau dalam segala keadaan kami. Kami ingin juga berdoa untuk Radio Iktus dengan semua orang yang ada di dalamnya, melayani Tuhan melalui Radio Iktus. Berkatilah Radio Iktus dan semua orang yang melayani di dalamnya. Segala kebutuhan Tuhan menyediakan. Dan kami percaya Tuhan, Radio Iktus akan terus dipakai untuk mempermuliakan namamu dan juga memberkati masyarakat dan setiap orang yang mendengarkan siaran Radio Iktus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan diri dan doa kami. Haleluya.

hari yang sudah kita rasakan dengan cuaca yang sangat segar ya. Selamat pagi. Kiranya sahabat-sahabat semuanya dipenuhi dengan hati yang penuh kedamaian dan harmoni hari ini. Kiranya sahabat semuanya diberkati. Selamat pagi. Mari sahabat sekalian, saatnya saya akan kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya di Happy Birthday. Sudah masuk hari yang kedua di bulan Juli 2026. Bersyukur atas hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya ya. Kiranya cahaya abadi Tuhan selalu menerangi jalan kita, hati kita saat kita melangkah keluar dari rumah untuk melakukan segala aktivitasnya. Yuk bersama-sama Happy Birthday hari ini 2 Juli 2026. Kita nikmati dulu puji-pujian manis yang sudah saya siapkan untuk menyambut hari ulang tahun sahabat semuanya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Nah, sama sekalian, yuk menyambut hari ulang tahun sahabat hari ini 2 Juli. Nah, siapa saja ya yang sudah tercatat, selamat ulang tahun. Kiranya rahmat Tuhan dicurahkan kepada sahabat, sehingga sahabat memiliki hari yang luar biasa dan juga kehidupan yang bahagia. Selamat ulang tahun. Saya sapa yang pertama Ibu Yuliati di Ulin Utara Banyumanik. Selamat ulang tahun Ibu, panggil-panggilnya pagi-pagi nih ya. Pas banget sama itus yang lagi gabung bersama itusnya. Bapak Winen di Jalan Tempuk, Jalan Empu Tantular. Juga Bapak Agustinus Eko Wijayanto di Musi. Selamat ulang tahun. Pagi-pagi saya meluncur ke Perum Pondok Jangli Indah Jatingaleh ya. Untuk Pendeta Antonius Julianto, selamat pagi. Terus menjadi berkat lewat firman-firmannya yang ditaburkan, baik di tempat pelayanan Bapak ataupun lewat radio Itus ya. Kiranya terus membagikan berkat Tuhan lewat firman yang disampaikan. Halo, selamat ulang tahun Bapak Daniel Budi Utomo di Tambak Mas Barat. Juga Ibu Luciana Yosefin Tetelepta di Nakula. Halo, selamat ulang tahun ya. Hari yang penuh berkat, panjang umur, sehat selalu, semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan yang selalu mengasihi sahabat. Di hari istimewa ini, sahabat berdoa, kita semua berdoa agar iman sahabat dan kita juga semakin teguh akan kasih Kristus memenuhi hati kita. Selamat ulang tahun ada Ibu Yuliati, Bapak Winen, Bapak Agustinus Eko Wijayanto, untuk Pendeta Antonius Julianto, Bapak Daniel, Ibu Luciana Yosefin ya. Ada salam nih dari sahabat Iktus untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun yang saya sapa untuk pagi hari ini. Hadiahnya tunggu dulu, sudah saya siapkan pujian yang akan segera meluncur ke ruangan sahabat semuanya, tentunya hanya di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Yul, Yul,
1: eh terukan berapa? Bu, bu, wah Tanjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Yuk lanjut menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Siapa saja nih ya? Ya, sahabat Iktus, sahabat bisa menikmati melewati satu tahun. Ini adalah satu anugerah dari Tuhan ya. Tuhan selalu memberikan kelancaran, memberikan kesehatan, dan tahun ini membawa pembaruan rohani buat sahabat-sahabat semuanya ya, yang masih sekolah, yang masih bekerja, ya semuanya yang saat ini sedang merindukan cita-cita, harapannya tercapai. Kiranya di tahun ini semuanya bisa tercapai. Halo, selamat ulang tahun Ibu Yohana Christina Amelia di Taman Irian. Halo, selamat pagi Ibu. Masak apa hari ini? Ya, selamat menikmati masakan Ibu bersama dengan keluarga. Selamat merayakannya dengan ucapan syukur. Doa bersama. Ibu Evi Rahmawati di Candi Pawon Selatan juga diucapkan selamat ulang tahun. Ibu Dorce Pelodo di Tambangan Mijen. Selamat ulang tahun Ibu Natalia Ratna Yulianti di Sugriwo Krapya. Ibu Dina Yulianti di mana nih ya? Di alamat yang baru, Ibu Lia Rusmita di Traju Tresno diucapkan selamat ulang tahun. Hari ini hari yang penuh berkat ya, ditambahkan usia baru, panjang umur, sehat selalu. Di usia yang baru ini kiranya iman sahabat tetap kokoh dan juga kasih Kristus meliputi segalanya. Yang rindu kehadiran cucu, rindu untuk mendapatkan pasangan, ya Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi kerinduan sahabat ya. Ada Ibu Yohana, Ibu Evi, ada Ibu Dorce, Ibu Natalia, Ibu Dina dan juga Ibu Lia Rusmita. Pastinya juga ada ibu-ibu yang lain ya yang berulang tahun hari ini. Banyak kan di sana nih ya atau di sini. Pokoknya yang belum tercatat diucapkan selamat memasuki usia baru hari ini 2 Juli 2026. Yuk bersama kembali kita nikmati hadiah dari 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

Masih bersama Eri di Happy Birthday hari ini, hari Kamis ya, 2 Juli. Ada siapa lagi nih yang berulang tahun ya? Diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dengan limpah di hari istimewa ini. Dan juga penuh berkah ya. Kiranya rencana, mimpi sahabat, rencana ini memberikan kemakmuran ya. Rencana untuk memberi harapan dan masa depan. Semoga ulang tahun sahabat dipenuhi harapan dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah gagal. Selamat ulang tahun untuk Ibu Suhardi di Kebon Harjo. Halo Ibu, Bapak Yohanes Subagio, adik Dinar, ya sahabat Dinar nih ya. Berapa nih usianya? Ya oke, buat sahabat Elvina Tifara Glovani di Mataram. Juga diucapkan selamat ulang tahun untuk Pendeta Nathanael Pujiono di GKJ Demak. Ibu Nungki Heru Purnomo di Sawong Galing, selamat ulang tahun ya. Dengar panggil-panggilnya pagi hari ini kan, diucapkan selamat ulang tahun, dilimpahkan berkatnya. Dan sahabat semuanya adalah ulang tahun ini seindah cahaya yang sahabat pancarkan kepada orang lain ya. Selamat ulang tahun Ibu Suhardi. Halo Bapak Yohanes Subagio, sahabat Dinar, sahabat Elvina Tifara Glovani, juga untuk Pendeta Nathanael Pujiono, selamat menjadi berkat untuk membagikan berkat firman, berkat-berkatnya untuk sahabat-sahabat itu di tempat pelayanan Bapak ya. Ada Ibu Nungki Heru Purnomo, diucapkan juga selamat ulang tahun ya. Dilimpahkan berkatnya, diberikan kesehatan, harapan dan kasih sayang yang tidak pernah gagal dari Tuhan ya. Oke, bersama dengan Eri di 96.5 FM, kita nikmati kembali puji-pujian untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Yang belum disapa, diucapkan selamat ulang tahun pagi hari ini ya. Halo, selamat ulang tahun. Apa yang menjadi kerinduannya tercapai. Oke, kita nikmati bersama-sama.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Moga Salam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Moga Salam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Masih bersama Eri di Happy Birthday 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Nah, sahabat itu masih ada sapaan lagi untuk sahabat itu yang berulang tahun ya di buku catatan iktusnya ya. Ada siapa nih diucapkan selamat ulang tahun yang pagi-pagi sudah setel radio iktusnya. Tuhan berkati sahabat semuanya. Selamat ulang tahun. Kiranya hari-hari sahabat dipenuhi tawa. Tahun ini penuh makna dan hati sahabat dipenuhi iman yang teguh. Selamat ulang tahun sahabat Obed Immanuel di Meranggen. Halo, selamat pagi. Halo juga Dr. Esra Andrea Gunadi di PWDC. Selamat ulang tahun, Dok. Diberkati selalu dengan pelayanannya di rumah sakit, terus menjadi berkat. Sahabat Christian Dari, juga sahabat Maria Sevina Windiarti di PWDC. Sahabat Neria Yuliana juga diucapkan selamat ulang tahun di tempat tugas masing-masing ya. Kiranya dipenuhi dengan sukacita, kasih setianya selalu baru. Seperti hari ini diberkati dengan ditambahkan usia baru. Berkat berlimpah yang sudah sahabat rasakan. Ya, diucapkan selamat ulang tahun saudara Obed Immanuel. Sekali lagi untuk Dr. Esra Andrea Gunadi, selamat melayani para pasien dengan sungguh hati, dengan suka hati. Menjadi berkat ya untuk para pasien dimanapun dokter berada bertugas. Sahabat Christian Dari di PWDC, sahabat Maria Sevina Windiarti, juga sahabat Neria Yuliana diucapkan juga selamat ulang tahun ya. Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya kepada sahabat hari ini dan selalu ya. Penuh sukacita. Diucapkan menyambut hari yang baru, usia yang baru. Tuhan senantiasa mendengar apa yang menjadi keriduan sahabat yang saat ini masih mempunyai kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup. Juga pingin banget nih ya untuk mendapatkan pasangan, mendapatkan anak atau cucu. Dan masih banyak kerinduan-kerinduan sahabat yang belum tercapai. Tuhan mendengar hari ini dan tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan sahabat, mimpi sahabat semuanya. Baik sahabat sekalian, 2 Juli sudah saya hantarkan untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sabar itu sudut wisdom saat ini adalah pengawal. Orang-orang penting atau orang kaya umumnya selalu didampingi oleh pengawal atau bahasa kerennya disebut bodyguardnya. Tugas pengawal ialah menjaga keselamatan orang yang didampinginya. Sebab